Sida tiningo lekar jaku pasal perintah serga, tang dak merti ke yo, bakal kau utai tilabuh ninga jalai, sitan datai lung rampas utai tudah tabur buati yo. Lekau utai tabur atas tanah tebebatu, kena manding ke sida tiningo jakunya serta nerimok yo ngoti tiga go. Tang jakunya

lo mantul. Nyadi leka tidak tabur memandang duri, kena manding kesedak tininga jaku Allah Ta'ala, tang pengirau pasal penghidup, ngau pengerindu ke pengeraja, ngelamun jakunya. Lalu ya, ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah ti ami, kena manding kesedak tininga jaku Allah Ta'ala, serta merti ke ya, sedak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peninga, laban Yesuah dibaca, setemga nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban mega orang ti telebok bumai serta nemu pasar ti penumbuh benih ti berduduk ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal bapadi bukit taka main tambak bapadi payok. Tang di benua Palestin, orang ti bumai nabur ke benih sidok datas umai. Lalu rinyok, leka benih tau labuh di sebarang luar. Tambah megak di benua Palestin balat bendar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit bendar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam tayok gaya kemana hari luar. Laban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh bertengah jalai. Bisik megak labuh bertanah tiami. Bos sempama Jesus ditu, ia megak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama tu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajap pihak aku mai kita berarti ke sekedak ajar ketau megak diambil kita dari sempama tu. Kebenar menjadi, sempama Jesus tu dituju ke yang agai dua bengkah raban mensia tak orang. Keterubahnya, ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya, orang ti berita tak nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat, berjalan kita ninga, tau kau nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal bala, ti ninga jaku Allah Ta'ala. Bok sendirian tu, kita bisa empat bagi gaya orang ti ninga. Keterubah ya, ianya orang ti mendiang ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru, ndang nadai peluang boleh masuk runding takkan diterima orangnya. Tu berkerti leka benih, kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh runding tertutup tu, yang kaum penemu ti salah terkejai, ti udah diputus ke dulu, prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai, tinggai diterima kita. Orang tinggumuan runding ti masa tu nanda oleh masuk ajar. Kesatu lebannya sumbung serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua leban dosa ti malut ngidup orangnya. Tinggujung kia ngai nerima ajar tinggutuak ulah ya. Jadi kedua, nya orang tinggumuan runding takap nemu bakat tanah ti mabuk tata sepatu. Orang ti masa tu ndak berunding tak kenyagam dalam utai kita didengar ya. Hari itu yang ndak merti kejaku tidak didengar ya. Gaya bakal keangkun serta jampat nerima, tang nyampatnya megak sidak ngelengkak ke penemu tibaru, dia terima. Bakal kengenak pakaian sidak selalu kengenak tak nerima utai tibaru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berduduk dengan kita tiudah nyagam dengan dalam utai tidak harap ke kita.
Kita ay suruh Allah talong na unta

kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasalah talo ngau pengarap kita. Jadi ketiga, inya orang tik lalu mayuh macam mute dikerindu dalam penghidup yo. Ting ujung kutai ti berat teka penting debuaya ketisi. Lalu tu nang gaya penghidup kita bedunya moden tu. Semua mensia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mereka tidak tahu menyadi ketegal kita nadai hari kalah talau lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok kelalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja semiang lebari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang tiba ke tanah ti amik ti mana. Baka tanah ti mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Ya sedia serata dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyaga mutai kuda dedingo ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kena suruh lah talo. Dekerja rejaku kena dingo ya. Orang tiap masa tu ningo merti serta ngasih. Yalah dia tu kumai kita berarti kepasa orang tiap merita terkenusui jaku lah talo. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebenia jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara ke depada ke Jesus itu ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih kaya benia tanah ngop nabur. Laban dari belakang semua ianya Allah Ta'ala mpu. Kebenar menyadi lebuh orang nabur kebenia leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya berarti ngerudiang mensia tindinga. Ia tinabur ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kitai kebenar ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebenar kitai muti ngerja utai tidiasuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jakuk Allah Ta'ala buat hati ngerundiang mensia tindinga. Pasal gaya pemujur teka penasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih ia tak patut tak ngerundiang benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuak, tumbuh serta mansang besar. Penumbuh jakulah tak lapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak masang besar, baka ambil kebanding kayu terbelian, teko kayu teras. Bakanya megak jakulah tak lapan, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buah hati mensianya, maya ya gimit. Tang nyau besai tuai, nyok baru leka jakuk nyok matuak lalu nyadi. Menyadi, bok semua pengawak kita tinabur kebeniah, kita ndang reja tu berkunsi ngolah talong. Kita nabur, Allah talong ngasuh beniahnya tumbuh, tang ketau ndang geriti. Laban bok Allah talong, semua pengawak tidak kerja buat nama ya. Untuk itu, ndang mesti nyadi magang. Laban ya, nyadi orang di gerinti, untuk itu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima, setelah nyadi, buat jari lah talong. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita baka keminggu tu, dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping, gailah tala, dia bertara ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ni minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih,
Nuan dah nyenia kurang terinduk ke Nuan, utai di badas, tinggului peragam mensia. Beri ke kami hati terinduk ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke desmaya Nuan, tinggului semua utai bukai tidak tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah tala sekuajak dia tuk ludatai ke malam maya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninggal dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu dekat datai. Mupu aku.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Shalom balamnya di. Selamat kita bertemu baru. Selamat kita ngasai ke diberkat oleh Tuhan. Sekali itu aku ke merangsang kita ngena jaku Tuhan. Ya ke ditemu kita endang segi nyak meh utai ti dekarap kita. Betuai ke ya. Jadi sekali itu awak ke kita medak ngagai jaku Tuhan ti bersemaya ngagai orang ti rindu serta ngasih ke ya. Dia sebut Tuhan dalam pemansut bagi 20 ayat 6. Ko Tuhan berjaku ngagai nembiak ya. Tang aku ngayan ke pengerindu diri ngagai beribu-ribu serak orang ti rindu serta ngasih ke adat aku. Adaku nyajaku Tuhan. Dulu hari tu kita udah nengok pilihan Lot ti milih tanah ngau menua ti depedok ya baka kebun Tuhan, kebun Eden. Kita nemu tai ti nyading lebusnya. Lot milih menua ti mana tangukai milih orang ti di kangau Tuhan. Kadang-kadang kita nak tonok berjimat menyadi leban ngai ke kita tadi. Terperasa leban pedok mata leban tak nemu bagi utai ke segi patut amat di pilih kita di titik kita. Dia tu kita berarti ke pesan Tuhan atau ke adat Tuhan. Kita nemu di kerinduk ke Tuhan nyok lebih dari semua utai bukai dalam penghidup kita. Pengerinduk tidak sebut di tu besai benar rega. Pengerinduk tu passion, tak kau pengingin. Pengerindu megak commitment, tak kau tanggungjawab kata. Pengerindu tu pleasure, tu pengelantang. Dan perkara tu cukup besar dalam pengerindu tu pengorbanan, sacrifice. Tu kita rindu kepangan diri. Nah, dari kita berlampung hati, berkunci semua taiti di kemisi kita. Nyalai Tuhan mega lebuh ya rindu ke kita tadi. Tak berlampung hati ya. Magi ngagi kita. Pemanah ya. Ngayan keterimpu ngagi kita. Berkat ya. Laban ya rindu ke kita. Pengrindu tu meri penglikun. Pengrindu titan. Datai ke belama-lama ya. Ya nak pudar. Ya nak bakal pengrindu mensia. Pengrindu mensia, ti nuan bisi utai, oh nuan di kerindu. Tanti nuan ada utai, siapa nuan tu kurananya? Tanti nuan bisi semua utai, oh balat orang rindu ke nuan. Nyadi ngit Tuhan tu, pengrindu ia nak bakanya. Laban sekalipun nuan nada utai, toko bisi utai tadi, Tuhan tetap rindu ke nuan dalam keadaan nuan datai ngagaya begulai ngoyo. Nyali aku mai kita berarti ke pengrindu tu tadi debanding ngau kita empu pengrindu Tuhan tu tadi jauh ngelebus sari utai ti de kemisi ke kita. Sapa kita orang ti uliah nyemaka ke derimpu ngau pengrindu Tuhan nadai nyalai kita patut nyadi orang ti bok mua Tuhan bisi PhD. PhD itu nomor satu P poor. Nuan poor do nuan bisi semua tai dalam dunia tu tanda ulih kena ngidup ke nuan ti ni awan ala nyau. Nomor dua is hunger. Nuan dak tanda lapar ke Tuhan, lapar ke jaku ya, lapar ke pengrindu penekak ya. Di dehydration. Nuan urati rangkai kerontang. Nadai utai di kemisi. Awas pan nda uliah dikemuas ke nuan. Ngau utai ti uliah dipakai nuan. Ai ti dirup nuan. Nyalai, ti nuan ngigok PhD, ngigok meh. Poor, hunger, ngau dehydration. Laban pengrindu Tuhan tu tadi datainya di orang ti bisi sikap bekenyok
okai sikap ti kena ngeninggi ke derimpu, kena cemegah ke derimpu, kena orang ngasuh orang takut ke kitai balat abad balat lagi hormat ke kitai hari hormat ke Tuhan nyau kai utai ti dipilih tau ke digigak kitai menjadi naluku Tuhan madah ke aku dekat ngayan ke pengerindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Nyalai pengerindunya. Nadai putus-putus. Tajak pen kita nemu. Ianya. Orang ti balat dikerindu ke Tuhan. Nemu ngelimpang ke diri. Kok ngigak asai. Kok nitih ke penemu dari empu. Tang. Menyadi. Pengerindu ti digigak kita. Kelimpah hari. Pengerindu ti diberi Tuhan. Nemu ngasuh kita pudar. Pudar. Nadai bercahaya buat mua Tuhan. Nadai dikelala Tuhan. Yang kebuah. Banyak orang rindu ke kerja jih. Banyak orang rindu ke kerja nyelai. Labai bisi orang. Uleh ngerjanya. Tang. Ko Tuhan nadah kalau buah. Semua orang datang agai. Yo. Orang ti. Tau ajih orang ti tau. Macam-macam kerja utai. Ngerja utai ti. Pemaduk besai. Kok Tuhan madah aku nak ngelala kita lari hari aku kita di ngerja penyanyi besi utai ti di kerja kita nak tu nak berjimat anak kelalu gagal ti mendak Tuhan ngelak kita tadi ngagak mujizat ngagak kerja ajih merik kita pangkat merik kita pengaya anak kelalu gagal kenyak menjadi laban Tuhan dekat ngayan ke derimpu nengah orang ti ingo lalu ngasih ke adat iyo. Arama kita belajar rindu serta ngasih ke adat Tuhan. Nadai utai bukai uli ada banding kita ingau pengrindu Tuhan. Lalu ku Rasul Paul madah ke bisi pengharap, bisi pengadang, bisi pengrindu. Tangia ti penghabis besainya pengrindu Tuhan. Pengharap tu kena kita berjalan buat dunia. Pengadang tu utai ke dantik kita kat nyadi. Nitiah ke pemesai. Takkan nitiah ke pemalat pengharap kita. Tang pengerindu. Nyak tu boleh mai kita sangkai. Ngagai matlamat kita. Ngagai adan ti dituju kita. Eh nyak dia baik Tuhan. Niki dikelalu ke Tuhan. Ngagai bilik perintah Allah Ta'ala. Di surga. Nyala belajar mah kita menjadi rindu ke Tuhan. Semak ngau Tuhan. Arab ke Tuhan. Nak putus-putus. Nak baduk-baduk. Sekalipun dalam kita bertuai ke Tuhan. Nitiah ke Tuhan tadi. Mayu amalar cabaran. Cabarannya ukan ngasuh kita tadi. Seruran regas belama. Tang bisik banyak kita tadi. Tau tenduk hati. Tau mantul. Tang ingat ke pengerindu Tuhan ke semua kita di Arab ke ya. Datai ngagai beribu-ribu serak peturun orang di ngasi serta Arab ke Tuhan. Nyalai menyadi, tajak pan utak ke ulih dikunsi aku ditu, enya panda tang aku ngarap ke kita. Bisik-bisik pan utak bukai, ia tenang diguna kita. Anang lengkok ke pengerindu Tuhan. Tok anang lengkok ke Tuhan. Ari penghidup kita. Laban pengerindu yo. Dalam pengerindu yo. Semua utai bisik mengganti kita. Nyadi orang ti tetap hati. Nyadi orang ti harap ke Tuhan. Nyadi orang ti bertuai ke Tuhan. Nyadi orang ti boleh ningot. Tuhan berjaku. Bertelai ngagi kita. Awak ke pengerindunya. Ngepun ke semua utai ke boleh digagak. Boleh dikerja kita. Dalam penghidup kita bertuai ke Tuhan. Nyalai aku harap menjadi kita ini berkat oleh jaku Tuhan. Tajak utai tuk pandak. Tang aku ngarap ke kita sama belok diberkat. Ngena pengerindu Tuhan ti. Datai ngagai beribu-ribu serak orang ti ngasi. Serta harap ke adat Tuhan. Awak semua utai ti mana? Datai dari Tuhan. Nanti utainya besi kurang. Hari penemu aku mpu banyak ti berjaku. Tak kau berkongsi dengan kita sekali tu. Tang sampai aku wak ke kita semua belok ngasai ke. Berkat Tuhan ti berlimpah-limpah.
berpun dari pengerindu ya ke kita itik bertuai ke ya siku ajak. Amin.

0: Amen.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboat, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Okay, terima kasih ngagai kita semua ke Gip Gelenggau kami bak YFM. Jadi YFM segmen penggerak pagi nak tu ajak kita di Kuching dekat terus ninga ke Y912. Sudah berita tu lagi, lalu kita kebuka dekat ninga ke radio dalam Jakob Melayu. Selamat hujung minggu, selamat bersemayang hari minggu. Bye-bye.

perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru benarnya dalam segmen Y9-12. Okey, kena sehari itu hari Minggu, 12/7/2026. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu tentu yang boleh dengar ke kami na gelombangnya untuk ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, pemegang kita kedia di Serian, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi kita kedia bandar ke Bukai bakal di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, Miri, Gau Limbang. Jam ke dia tu kita nak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio WFM ke Smart Ndor tadi awal laban dia tu kita dengar ke siaran dalam jakub Melayu hari stesen kawasan tang tajap ya. Kita lagi boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu download aplikasi RTM Klik. Okey, pemegang boleh dengar ke kami dengan website RTM Klik. Okey, dengan portal radio.rtm.gov.my. Pemegang My TV. Okey, boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, jadi lalu ke semua kita di Kuching, di Serian, serta berkenduar ke semua, serta berkenduar ke Bukai, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, Dedin, atau di semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami Y9-12, 9 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari itu lagi. Okey, jadi beri terima kasih mengenai agai Daniel Steven ke udah berkulang kita dalam segmen pengarah pagi berengkir pukul 6 pagi tadi nyentuh ke pukul 9 pagi itu tadi. Okey, terus dengar ke kami Y9-12 YFM Segulai Sejalai.

0: Desendi, anggau lagu ke diberi nama Owai Sulu. Okey, aku percaya tentu bala penyokong tim England lantang hati menung tucum jam kedai itu bukan nama. Okey, laban udah menang. Okey, 2-1 ngelaban Norway. Jadi ngagai bala penyokong tim Norway anak mesinu hati ini ya, Kak Fenda. Okey, lalu jam ke kedai itu belinya. Nanti kita akan meda Argentina menung laban ngau tim menua Switzerland. Kita tahu ngelawa TV2 RTM laban dia tu benung laban tim Argentina ngau tim Switzerland lalu jam ke dia tu udah 1-0. Okey, jadinya meh sama-sama kita nyukung ni bagi tim takkan ni bagi benua di kerindu kita. Tentu bala penyukung Messi jam ke dia tu katakannya kesal hati ni. Okey, terus dengar ke kami mendengar. Jadi bakal selama pukul 10 pagi tu lagi endor kami ngeluar ke program Tujah Penghidup. Jadi program Tujah Penghidup tu setiap hari program tu dikeluar ke Nancy Nanggai atau ke Gabby. Okey, jadi dia tu agak meridang kita enggau lagu-lagu kenang yang udah ditusun aku dipilih aku ke pagi tu dikena meridang semua ke menonton ke kami Y912.
1: World Cup 2026 hari 5/10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Okey, Anugerah Carta Siapa Juara atau ke ACSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. Jadi, kena 1/8 tu lah, datai meh berbalam mayu lah. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau, sama-sama kita nyukung, sama-sama kita mata ke Pekit renggat semifinal atau ke separuh akhir ACSJ ke-9. Bisi 24 itik lagu kau dah dipilih, nyingkang ngagai renggat semifinal. Hari 24 itik lagunya, semina 12 itik lagu dipilih ngagai renggat ke penudi atau ke final ketika dia atur menangkan gitu lah. Jadi nyampe tadi api lama tu tadi dengar sebenarnya kru YFM bertuai ke pengurus YFM Iban inya Monica Midi udah bisa nemuai ke Selangau mega Nur Ricky tak ke meda palan Nur ngatur semifinal tu Dewan Serbaguna Selangau. Jadi hari kedepan laban aku kumpul bising jau dewannya mana dewannya besar. Jadi mayu kita udah datai mainnya. Okey, jadinya meh datai beberapa mayu kena 1/8 2006 tu sama-sama kita mata ke nyukung penanyi-penanyi ke Pekit barengat semifinal ACSJ ke-9. Ane rau laban masuk atau katama nadai berbayar. Lalu Pekitnya mega mesti ditabur ke terus ba YFM pemegang bab Facebook YFM Iban. Okey, baik. Terus tinggal ke kami dengar jam kita ikut itu pukul 9.37 minit pagi. Agi merindah kita ngau lagu ke sekali itu lagu Jason Jelai, ngau lagu Lelengau ke Sulu dan nyabisi lagu Ari Lucy M. Lagu kita beri nama Tulang Besi Urat Dawai. Okey, terus dengar ke Y912. Okey, jadi kebenaran benarnya mulut aku jakuk tang mata aku meda Argentina berong belabangnya Switzerland jam kedai tu. Okey, agi 1:00 jam kedai tu kita tahu meda ba channel TV2 RTM. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau ayuh agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Ya, nyadinya betul-betulnya benua rancak, benua diatur jam ke diatur di sebawahnya Sebawah Agrofest, okey? Jadi, maka kena-kena kita menggabak media sosial, mayuh belakaban kita ke diatur di sebawah setiap kerendur ke semua, habisi post gambar, berkongsi ke info, benua rancak diatur jam ke diatur, okey? Mayuh macam pengawak teka aktiviti ke diatur berserimbai engkau, Sebawah Agrofest ke tahun 2026. Lalu hari itu tadi hari ke penudi andur ngatur Sebawah Agrofest. Okey, jadi benarnya jam kita 9.48 pagi, pukul 10 pagi itu lagi kita ingat ke program Tujah Penghidup. Munyi kepada aku bapun program tadi, bapun segmen kita tadi, kalai program Tujah Penghidup tu setiap hari program tu dikeluarkan Nancy Nanggai atau ke Gabby. Okey, ya, jadi sudah kita ingat ke program Tujah Penghidup lagi merindang kita ngau lagu-lagu ke sekali itu. Okey, dua itu lagu, lagu Win Albert bisi ganti nuan tang sebenarnya aku Mike Tasmania ke lagu hari PB Chloe. Gau lagu yang akan diberi nama Pergi Lalu Nak Pulai. Okay? Terus Segula Sejalai 24 jam ninga ke kami YFM Segula Sejalai. Kita mulai dalam segmen Y9-12.

ODR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawal di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah Ngau Agensi Wang. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu Yanya nyadi One Stop Center tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program Tumegak dikenal meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati pasal peluang gawak berbidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai ritabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

0: Viva por Rema, tu ya conmigo.
1: Hello, nyari aku to Liana Langkung, asaku hari kapir, hari rumah gare, sungai kain, balik kapir. Nyari aku to kak cerita ke kita sebelah semua, maya kami to agi niat kelia berumai dampak kebun bumai ngon yang apai aku coba dia baru mah temawai kami coba enya rumah tuang coba rumah tuang lo berau kami coba ge mayanya coba dia me nyo nemu mudak dunya me mayanya nyo nemu berarti ke dunya nyo nemu main tai kulu kile nemu makai tai ke empat retuainya meh mayanya labang kena dai pendiau bukai kami mayanya bumai betupai tanamnya meh baik apai ku coba biar yang ada aku dek sekua dek lah igat ku yang kena ku wow aku ni ya sekua maku bukai wah kulu bukai wah kelek ke rumah dulu keliang nya meh penusaya labang ke nadai tai TV nadai nyak nadai tengenak lampu kelita nyak meh kadang nadai minyak kelita kanya mendia sama mayanya ukai teh kak belajar kak gak belajar tak nyak meh mendia saya kak pulai sekuat sampai 3 bulan dia

ora kebise iki. Mae mu rempeki rum. Kadange rumah sae asik cuci nya. Ukai tangi rum lawa asik cuci aja. Narai lawa narai semua. Tak asik dak kirum kapai ku subat.

denya kami denya nyu bang nyu besai sebesai ka ko nemu ngaga tekayam kedire was dan no painai calu ngayah ku tai urang leh baru rumah daga kita yang namiat ama kasebut kita ge miat mayo leh kita ya mah nyadi ku de kada rukum urang kada palau urang mah kita dia dia kukainya mai kayaknya dia nak miat kayak ketika nah sehingga asal kita nari miat ke dulu kita baru kita nemu oh salah mama tau kelai rumah lo papai oh coba au minyak nyo pengujo pengujuannya tuai setuai tuai setuai itu tadi minyak nyo start nemu ngayamu tai mah bakal kita biak dia tau bakal coba umur kemayanya nyo 4 tahun, 5 tahun, ini mau bayar mutai sekali. Gagak ku perahu ayamnya. Gagak pulau yang mana, tapi pulau yang apa ya? Pulau yang apa ya, ku semua. Merah aja. Saya kaku. Dia gagak lama bahari yang naik ketemu orang. Tanya aku dah. Tadi ya, hati apa ya, ku. Pulau nama dengan ya, pulau yang ku yang mana ku. Nada ya, ku mana ya. Namu pulau yang kecuyat beban ke kami menua tu coba agai mainnya tungkang, tungkang unan batayangnya, kena bisa terkena ngeraga tisi tungkangnya mainu, nah dekat kayaknya dia aku deh aku ngagak sprias mai, tanya bisa kalah nggak sprias nak kalah pasal bayar pay ke coba setahun teh bisa sekali mana ya nunggu sekapir ya tahun 86, 88 kena. Nadai kalau mendak spray, mendak gamal aja, membayar paiku pasal. Tidak bisa gamal, ya. Ya, eh. Nadai kerja bukai, coba. Kerja nggak ya, kita orang aja. Manu, ada manu, abi. Babi, ada babi, abi. Kayak aku, mana babi, ada misalnya gaya. Kita, ya, eh.

nembuang ceritanya tadi. Balaman tadi. Ya, men. Coba. Ukai nak nemu burungnya. Nemu ke burungnya. Tak lah baik orang. Bunuh arti ya. Bunuh. Empat. Pada empat. Ya. Abang nutai kena dai. Buah rempah. Nadai siapa pun. Nadai muninya. Empat aja. Nyinyi buah. Nyak ke. Terempuang makai dia tu. Nyau tingat bala kaban ku coba. Bala ku coba. Nyati ku coba. Bala seda. Eh kesemak ke ngawak ku. Sida. Ibiat tu. Lama keberimai bili ya. Ngawak ku. Nyak meh. Sida nyuap tu. Ura keberimai bili ya. Kalau ngau ku kulu kile. Kami ngelam ku dek. Nyak ngelam. Upat rabi hengkat. Sida ku. Lama ke. Impun teh beriwat ko kami deh belanjat ko kita tadi nyame baik jame ni tu leh pukat baik ja cuba ikan sai nadai beka dia tau ikan nyak mai ni ga dunya ko de tatai ba rau re abe nyuat nai ngat tanjang leba ke curi ngerja tanya arai nemu te malam tu mau dah kena rau abe nyuat rau cengai wah orang ambil belah ya kata ya wow semua ini tak nyadi maksudnya nyungu cao katu deh kengpo tehnya gak ya sama sebut teh kaya dia miat tau nak bakal rungnya ketuai nak ada bakal kita ke bakal kita ke dia tau nyok lagi miat tau nama ya lagi miat tau nyok lain deh ega peniau kita ulah kita nyok tak ada baik taik baik pak baik pak pak janji tu tau dempa janji tu tau debai baik magang baik bala suba okey.

yung asay ka diyaw dia bakat tau le nyu da nyu da tua itu ini mo ko cerita baka kelia laba keingat ke tai ban senya me au udah nya nyu berundiang ku udah nya nangkan tau nyu pulek pun baru kata mate tenya udah puas ku ke tahun sigi nyu mo ko ku ngagau tekayam dirimpu sekali beli siang apa iku kena ngetap beli ya laba ketemu agak perahu tadi agak muto memuto tekayamnya agak perahu tekayam baru beli itu daya ayam nah mayu hanya kelima kepien sekepiennya ke tempatku te batisi nah ngawak engkau nah ke tempat bak benuang dian ini kayaknya tidak lihat ke kete dan mau spila spries macam kayaknya si te dua spila spia kau jatuh mesti mantap nge si te gak kena nge nya keempat saya deh ya gak tap pemarunya ya mau deh danau tu dapai danau ano mekuinai gak danau ngayadi nak danau ngayadi gak kuya gak nya cukup pedes. Laban teh nanti bakal dia tahu mana kliponnya main. Klipon itu ada orang nanti nang cas. Coba beli apa siang ni tadinya. Tu dah geng lima. Kau bisa sian kone. Kau yang ngono kau. Ila mau pai lah. Pemilik kedai muto kau ngono ya. Nyanyi kau mat kau nya. Madai. Balam madai. Sampai kasari tahu nya kau. Sampai lama kau. Saya udah pai nampiat kau. Kau nyudah melimut tau dek mati. Kau nyudah.

nyambung ceritanya tadi mana deh. Makanya start harinya aku nyom berubah hati kuku deh. Makanya ya. Baru hati dia tau. Tadi ke kemas kita ya di sekolah main tau. Baik apa yang kau nua merau. Gagal merau. Kuda yang nua kile. Sekali tau hujan hari. Nampak ke pulai. Nampak ke melapu basko dia. Pulai kulu tau. Melapan air usai. Ya nuna lah. Yuna lah batayaknya. Maku nyebut munyinya. Ila mapai ko ko ngone ila ante ko dar sai la ila ko mli muto kedai ila ce buat kenapa perang ngono ko aman apa aman ko ko ngone ya tadi ato labak ko gemien kene ko mli kedai de mli te ko ku te kedeka ko labak ko gemien ko ko ngone ya ni masa mua tariat ba mandai muman ya kedai suaranya me patah. Eh, belaya aja dua inai mudia kulu merau boleh. Laban kedua sikit te pintar nemu boleh. Menang mai pukat boleh tahan pukat. Banyak kepulai abas dua ya kena ke bisa kada jual. Ada 2-3 ringgitnya ikan coba. Ikan ba ke pukat gagak empu nadai meli pukat mainnya. Tanya satai di rumah tadi bala kaban ko deh. Eba keserambau ngaku nya. Mama mai ulam dak TV ku de. Ya ketak ge meda. Lama ge itu ngai ge. Tunggu ge ke pulai. Belah ruai nya kayak ambet purua belah gaprien pulai meda TV urang. Tau lama meda TV. Delimit urang ge meda TV nya. Ngge ragayang atau te urang kopai ge suba. Pulai gak nyana biah meram lah biah kurua juga perian kai tegal belian teh belian tegua gay perian tu nan mus maya ngar wai ni kada nya ambil tiniat tau dua belah ruai kita kelia ai maka dia tau kenya mate rumah mai dua kada taban nya ambil tiniat ku taim kita lah kita yang bisa api kelia api tiniat nya ti mana hudu ti bisa disia ngugah nya kita puaknya me api baka ungun kita nya kan coba kelia kita bisa tempuan nurup kinau ha nya bilang nurup kinau pia dit nya naya nya me kena pulai kian nya pulai mana belanda kadang ge ku deh kok pendek antunya antunya antau dini nak lari takut kita dia eh gak balak laban semua oke ingat kita ada tau kita sudah bisa ingat tau temu sudah oleh balak laban semua kelihatan balak madi kembalinya.

nyo pulai ke banya cerita nyo usai ge ga nya aku nya belanja ke kopai ni rau rapai kok sekali coba mena jala ya aku oke main maya pulai cuti sekolah mena jala ya kena kopai jala kena ana nyari kan ko yang ana au ada baru tiba lo cari ya jala kene ke nya ka boleh kan ate rumahnya lo cari ya jala lama aku nak kena jala coba bertahun aku nak kena jala laba ketakut dano dan sekali dano ketakut nya dunia nya usai kalau laba kena naik ku sekolah coba kaban laban kena panjai sekolah nah laba sikit tengah sekolah nak puas katas kena ke puas kebaruah nak ke kebaruah katas nak ke katas punya kutai mudanya kode nyu belajar mah kita laba kita itu sigi teh narai pemanai belajar teh pengawa rumah panjai mah kita itu nyu bagagak ke perahu bagagak ke jalan tadi enggak agak perahu tadi nyu enggak tahu de depan nyu maka lungu-lunguan munyi kutai de tahu de depan nyu ka tungku kan ge misal man aku mano balake sama capnya tadi kena ngiga ikan nan pupa tu kae bisa muto tu wa maya nyage tahun 90 lebih ya nanda ya ge nemu muto maya nya laba kage mian baru merinam maya nya coba udah nya kode nyu besai nyu nemu kedire ngati kedire age aku ingat ga deko pai tu nya tadi ga mendak perahu yang meh turun saya lagi ya perahu luan perahu nyunari luan ke perahu wah ngelantai kena ngga lawa anu raba rau ke tadi ya abah kena nemu ngagak ya ngagaknya nulu ngagak kaya nadai ke kena ya enggak adanya nyumbut tua sate ku adanya mendak lagi sekolah mainnya udah nemu ku ngga orang yang iat ke giat perahu migai kura tukung nya ka belajar mo ko jatau ngau balap tunggal ko bilik sepia sida ingau sida matai ko sida lapau nya me ngau ko belajar soba sida nya ga nemu ge sida ga udah tuai ge nya mai ngau belajar agak perahu oh ni teke nak di tepangai dah banyak nguji ke kediri yang agak perahu nya menadai uliah bata-bata perahu agak kediri to abang ngira undah jadi perahu itu saya agak kita itu sama ke runi yang tagai pabo munyi ke jakob mau lo nak bakal ngalu buat lama laba ke menua ulu tu mayu rentau jadi pengai ni ya ni nyamai ngelingkang tu lah punggung dalam nyen mata kulu kili laba bagi ke ikan nadai memutau keliam nadai laba kita itu sugi te menua ulu aman nyu dia tau ke kita nyu pulai kami tu rumah barau dia nya nyu berumah barau kami start kami rumah baru tahun 90 wah coba pindah kami hari lubuk rau nama kemawai kami ke dia tahu dia pindah kami kena sempayang nak bandua ke dia tahu mai nyum rumah baru tahun 90 wah aku mai nyampai tu nemu tai ni pindah kita ke rumah baru atai di tau nya ngora gagak ke rumah bergak ke macam apa pengawak lepas kita ke rumah baru baik apa yang aku berangkut ramuk baru ke kulu punya nyuka nguji ke kediri merauk kediri ngangkut ramuk kau jaga ngenak perau nyuka nguji kediri ke kulu lepas ke udah depan perau ni kulu kile nemu ngasai kau jaga nya kau jaga kata lek datai bari lek harulu rumah kami kerja tau dek mungkin tengok nara mau lapan sih inai coba orang temu gengnya meh mudi ke kau
ban keramu. Nyamai yang minta yang nyamai keram. Nih ramu ke tenggelam ni tadi. Kalau tenggelam ramu ke kayu ke melepuk tadi. Nyak ke. Boleh guna selam. Lepas kait kaget say. Banyak nyak sobat. Nyak ketiga kisah kaget berengku ramu ke rumah baru nyak. Nanti. Aku tanya tatai nyu tahun bukai tadi nyu agi bumai ke kami mayanya aku deh agi bumai maya pulai cuti sekolah tadi hari lima hari enam baik orang ke aku main kian laban yang ini kami semua bisa nganyam lanjut niat kem saya betiahnya memang puluh kili ketah baru ketah baru kena orang. Coba sebut orang angkut kanduat. Coba kami itu angkut kanduat, angkut kudar ketahun, angkut agak langkau kian nyata deh. Angkut kanduat kok kami itu. Angkut padi coba agak teriak na lima tahun tau kami kena bumai. Nada bumai. Maya nyari tau ke maya nak kau deh. Kalai bayar manua. Nah, berbuat aja pakai manua. Perut manua nak ada protei kalau kali-kali asun tu numpak ni nak masing-masingan keban protei perut dalam ni leban ke kalau kak makai manua nyama tak ada pemerintah dia kita itu buat rumah panjai lagi kerja nak ada tehnya bisinya nak ada itu nak ada baik orang berangkut padi ini ambil keram enggak milik air karam lahu ni leng irit galanye ni nabet berusai lanye diriet taba kena demak ye nalah ma diriet galanye ngile ai lawa kuda berat ya mai bedia cukup mai anak kelia nyu dia tau nyu asai kada mai bimpi kau tanya dia tau.

cerita ke bumai, memangnya kita ke bumai bumai, gak. Dengnya, maya kita ngikat lawak gak baik, tidak nyapai kelihat. Nyo ngasau, meh, nyo muka. Kami, meh, sekali coba mari kami kumpu tubuh kumpu ngasuk diri mayanya aban kaki bumai besai kami mayanya besai kayo mayanya besai besai gari berarti besai tuncat kayo bumai di tiap rudi aku tu tak dek baka agak ngkanek tai nanti balam adik sudah dulu jalai dah merauk diri bersual meh bersual dia kau ku tau bersual tatai rumai lah bakal mayanya musim kita udah nebayang ngerdak mayanya ngerdak umai laban ke kanuno mah tina redak kita nan tuang mus kurang sekua labannya nyu begantuang dat eh. Udahnya kira ku tujuah sida numpu aku pulapan mupu aku tidire datai aku dian tadi dulu dian udua kalau bakal sigi sigi ngau kau mati mat kada nak bakal nak kan tu boleh juga tapi ya mau bau jelo dia mau dua datai ka datai bab nyangkai umai kami nangga sungai sesawaknya dia tahu nemu kita kita nemu berita atau waktu kami ke ditau meh bakal pian ditau rumah garis sungai kain tau namo kita dinin do sungai sesawak sangkai aku tok dia tadi udua ku tanya lek semua yang datai kulu ke lama lama ya nyalek ode laba kita ke sigi age belai nadai namo cara kak munua nyama duko nadai tangkian kenya nasihat ke hidup nya dia tau nah yang baik ko pai ku suka udah nyu lama nak mati babi tadi nenan babi salah dua baik ku ni yang pai ku suka mulu aku aku ngene bunuh ada pai nak lah bunuh aku nak aku berani ku bunuh aku bunuh ya mananya abah kasih tu orang pakal tu lagi tegal mayanya ya mayanya nya mesti no tingat ke dia tau ku dia tekum dak berarti ke agi dia tau agak berdau mah kebun lengkau aku deh nanti kami bermimpi aku deh biau berkebun bukai ke tau sikit cerita dungiang betul laban kita lagi tengap kaya selalu bermimpi mah kita mendak ya berkebun dan laban kebisik lengkau kebun ni dia lama mah kami semua dek mendak ya kena mantap tengok boleh ngaya amanya ya aku deh amat juga aku anak nak tunuh babi ainya din bunuh kaku ngene ya takut kaku ngene nya nya kami sebuat kami semadai kada bambai ke jelau nya tadi mai pole ke rumah cukup merinsa bahaya kau tai kai bakal jalai aluan mai tengu luai tingkai ya nya mata dai mata ngis cerita ke ngidup niau ku tau kaget mien nyentuk ke kuku kereta, mana? Mana?

Okay, Madeline Minggu, engkau lagu Bujang Panggau Kenang. Okay, nak berasai jam kita ke dia tu dengar pukul 11.02 minit pagi. Jadi kita baru dengar ke program Tujah Penghidup. Setiap hari program tu dikeluar ke Gabby atau ke Nancy Nanggai dari YFM Iban RTM Kuching. Okay, jadi jam ke penuh di tepunya pukul 11 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Doraku maca komen ke BC dan John kita bah Facebook kami YFM Iban. Jadi terima kasih bagi semua bala kita, okay, bala peningat kita, bala kaban kita, kudangan John komen. Sekali yang tadi pesan rindu hati, pesan hujung minggu, pemegang bisinya, lagu peminta abang Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi kita dengar ke dulu lagu untuk dengar sebelum aku baca komen KBC Dianjung bala kita abang Facebook kami. Okey, kita dengar ke lagu Ari Todi. Ngau lagu ke diberi nama Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus dengar ke kami dalam segmen Y9 12 YFM.

Ngarap ke kita udah terima dengan ke lagu Rito Di Ngau lagu ke nama Bersumpah Masuk Neraka. Okey, jadi jam ke dia tu aku macam sekedar komen ke BC Dianjung bala kaban kita. Bala peringat kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, mari selamat pagi dengan Guy Juni Ben. Selamat pagi hari Minggu di Jaya Raja Esku ya. Selamat berjalan ke penyawak madah ke diri hari Bintulu. Panas gari di tokoh ya, minta main ke lagu hari Josephine Jalin, lagu Ambai Aku Ti Dulu. Dikenal merina dirimpu, memang gak dikenal merina belakang ban, Syasha Amanda.

0: genau yet Madeline Insan, Doria Kloni, Bangi Wanduah, Zarina Jantum, ngau semua peninga wifi ban ke peninga radio jam kedai tu ngarap kesedaya sama terperindang meko ya. Selamat belalak ba ujung minggu. Terima kasih di JRP sama-sama. Okey, Ayu Birbi madah ke diri Ari Selangor panas gari. Okey, Selangor, Selangau. Jauh mainnya. Selangau, panas gari ba Selangau ke ya. Benuang berjual ba tamu Selangau tu DJ. Minta doan main ke lagu Stella Philip. Sebarang lagu Ari Amin kena berindang semua ke beroninya WFM ke pagi tu. Okey, ba ujung minggu tu ke ya. Ngarap ke sama terperindang. Lily Anthony bagi si komen tu dengar. Selamat pagi di Jarbi, selamat pagi lagi penyawa. Selamat ujung minggu, minta main ke lagu War Rock, lagu Kaban Sampai Mati di kena merindang bala Kaban baka Mambang Jake, Rashid Kaban, Bada Isa, Entry Stang, pergi Lia Ancur ke. Ngarak betul nama dia sebut ni. Takkan Lia Anchor. Okay, Shasha Amanda, hi di Jarbi. Good morning, happy Sunday. Oh, selamat pagi, selamat hujung minggu. Selamat jalan dengan awak, dengan luar berkonti dia. Minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Yaman. Narai guna ngetan lagi, dia kena merindah balai kaban Facebook. Ngau peminat, ngagai balai kaban ba grup peminat WFM Iban. Ngau semua peningat WFM Iban ke pagi tu. Mana gari kami di Sibu pagi tu. Rami Sibu DJ. Opiannya Rami di Sibu. Okey, Jeleni Sangun. Selamat hari minggu di JRJ. Selamat hari minggu bagi Jesse Kaitan bagi si komen. Selamat pagi. Selamat berjalan ke penyawa bau jum minggu tu DJ. Perinci yang mahu kami tunggak ke bau tu. Bawa pesan rindu hati jum minggu tu. Minta main ke lagu Semampai Sayau. Kena baik. Jerry Kamit. Dia kena berinang. Kami semadik. Balap tunggal. Menuju Balai San, Balai Ipar, grup. Admin PWI serta balak ahli kebukai, grup CK, grup Aram Berpantun, grup NS, lalu ngajar tuan pu buat konti dari DJ. Terima kasih ya sama-sama. Okey, jadi tak sekedar komen kami si dan jom balap ringan kita, balak kabar kita buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu.
1: Kami merindang kita mimpi ngali.

0: Kalimanta, Nalihari, Tagalamay, and Marilang Malay.
1: Sigulay Sejalay.
2: Ya, YFM Segulai Sejalai 24 jam merindang kita. Okey, belinya. Okay, dia tu kita sama dengan ke lagu Ari Josephine Jalin Ambai Ti dulu. Enggak usah tagi lagu Stella Philip Agi Bisi Peluang. Terus dengar ke kami Y912.

Agi mancha komen ke bisi danjong bala kaban kita bala peninga ba Facebook kami YFM Iban. Okay, komen ke sekali tu ari lengunai nai. Selamat pagi DJ Ajes ko ya. Panas gaya hari kami di Selangor. Oh tu baru Selangor. Kena mangai ke salah baru ne. Selangor disebut Selangau, Selangau disebut Selangor. Okay. Lengunai nai madah ke diri Selangor. Minta main ke lagu lama kini baik Johnny Aman Baduk Kiro Hakau Kagi. Okay, dikena merindang bala sida nanta gisang apai boy inai standi yoi Muni Enggang Lili Asun Doris Cegu Gelayan Upi Chayeng Jail Sleman Julia Chai Ngau Idat Inuah ngau bala kebukai meh. Terima kasih ngau DJ. God bless you. Okay, God bless you too Lengunai nai. Okay, komen ke sekali itu Ari Cecilia Kumit. Selamat pagi di JRB. Selamat berjalan ke penyawak. Minta main ke lagu Ari Mae Franklin Timang Pengrindu Puang. Di kedai berindang semua kenglala meh. Enggau jokusan. Selamat belalak ba ujung minggu. Terima kasih DJ sama-sama. Selamat pagi megang agai. Kawan kita itu madah ke diri Ari Cangko Lebantu Wellington Imai. Benuang ba side ke ya. Lemai lagi baru hadir misal lemai ke ya. Opiane. Okay. Apai Lambai, selamat pagi di JRB, selamat berjalan ke penyawak. Terima kasih Lina Bugis, selamat berjalan ke penyawak. Ngenuan bak konti YFM Iban pagi tu DJ madah ke diri Ari Johor. Minta main ke lagu Ari Agustin Merikan Ngau Angela Lata Jua Nyawa Agi Sangkung Petara. Dikena merindah terimpu Ngau semua belakaban Keng Lala di Sarawak dia. Okay, kami sebilik Abah Johor Mega lalu ngiruan Abah Konti nyajak terima kasih DJ sama-sama. Catherine Robin Mega mesti komen tu berinya. Selamat pagi DJ Rajes. Selamat berjalan ke penyawa Mega selamat minggu. Minta main ke sebarang lagu Mega DJ dikenal merindang semua. Ngau Yosan salam rindu serta ngarap ke lantang belama meh dalam semua penyawa. Tuju semua berinya WFM. Ngau belakaban Facebook keng lala terima kasih sama-sama. Anita Nawai selamat pagi DJ RB. Selamat berjalan ke penyawak. Pemegah selamat ujung minggu. Menuju semua. Minta main ke lagu Duna. Lagu Aku Tetap Sayau. Dikena merindang semua belakaban keng lala. Okey, menuju bala menyadi. Belakaban Facebook Bas Baran 2 Sediau. Lalu menuju DJ Mega. Selamat ujung minggu ku ya. James Pangeran. Selamat pagi DJ Rajes. Selamat berjalan ke penyawak. Madah ke gayari di Sibu Panas ku ya. Rimbuh Julai. Mega bisi komen. Tau ke Mak Misil, madah ke diri Ari Hariyama Plantation. Selamat pagi, selamat berjalan ke penyawa ngenuan DJ. Tulia minta main ke lagu Ika Saiful Malam Agi Muda. Dikena merindang semua belah bakih ke bahan Facebook, ngau WhatsApp, ngau semua peningnya WFM di serata menua Sarawak. Ngau jemusan, selamat ujung minggu, selamat belalak nuju semua. Federlin Leo, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu tebak insiban. Kau yang dikena merindang semua peningnya WFM ke pagi itu. Okey. Aram, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu ke dipinta siapa terdengar kepada baru. Saiku Jessica Itan tadi. Nak kuai kemarin dulu. Ya, betul. Ya, minta main ke lagu Jerry Kamir. Lagu Semampai Sayau.

YFM Segulai Sejalai. Basate.

0: sentiasa belum mendiangka YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, dan siamat kita berunding ke YFM Segulai Sejalai dalam segmen Y912. Okey. Ya, jadi agak bisa awak nur aku maca komen ke bisi dan jom balap dengar kita belakaban kita buat Facebook kami YFM Bantu. Okey, komen ke sekali itu Ari Mami Aba. Selamat pagi hari Minggu de Jeraje. Selamat jalan ke pengawak bakal ke pagi tu kaya. Terima kasih Rani Dana. Selamat pagi di Jarbi. Selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu May Franklin Kunci Hati dikenal berindah semua benda kebisi mending ke radio maya tu. Terima kasih DJ sama-sama Diasan bagi kebisi komen menuninya ngena RTM klik pagi tu bawa YFM ku ya. Salam dituju ngage semua ke menuninya YFM dan ngira dinindur terdiau minta main ke lagu Nubai di kedam berindang Putera Borneo. Stemus Tevis Telaf Polimas yang bulan pengrindu Ayu Birbi Eric Jang Daniel pemegah Bibiana Robina Ngopsan. Salam rindu menuju semua aku ya. BBF Sadung soagi di Jarbi selama menjalani ke pengawal minta mainkan lagu Kunci Hati lagu Ari May Franklin di kedai berindah semua peningkat ke benung belak bahujung minggu tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Richa Unup soagi DJ panas hari kami bak simpang simunjan. Minta main ke lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau di kedai berdana rimpung semua keng lala Fiona Ina mada ke diri Aris Riaman benua berjual buah nanas bak tamu di toko ya. Okey, yang mada ke panas gari di Riaman jam ke dia tu minta main ke lagu Melissa Francis lagu Bisik Secupak Nyigak Segantang di kedai berdana semua keng lala.

Ya, yeah, gimana saya komen tu belinya bisi saya 2-3 titik berdau dibaca aku tu. Okey, Mary Jalo Ujo, selamat pagi hari Minggu DJ. Pada panas hari kami di Suang itu untuk boleh minta main lagu menyadi di kita berindang semua belinya bakal Josephine ini Mon, Mary Bo Martin, Nur RV Dibora, Michelle Gelang, Adam, Grace, Ara, Arlin di Upsi Pera, Enggal Yusan, selamat minggu Tuhan merkat ke semua kita Aiko ya. Okey, Dobling ke Baja, selamat pagi serta selamat jalan ke pengawal di Jerbi. Ngarap ke lantang hati rindu-rindu hati belama panas kira kami di Kuching. Serianto Batu 15. Kuya. Jadi, saiku dah dibaca aku magang komen KBC di Anjung bala peningnya kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua kita kudang Anjung komen bah Facebook kami. Okey. Ya, jadi benarnya pukul 12 tengah hari lagi ndor kami ngenatai ke takon nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artem Kuching. Udahnya kita mulai gau Gabby lagi pukul 12 tengah hari untuk ke pukul 3 ngale hari. Okey. Ya, jadi pelabaku nak tu dulu kita bergulai ke pagi tu. Jadi punya selamat jumpa minggu semua, selamat belala. Nanti kita ke betul baru. Anak-anaknya pukul 3 ngale hari tu lagi. Nyatu ngage pukul 4 lemai, RB on air baru lemai tu lagi dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okey, bisi live lagi pukul lain gaul temui ke bisi di Kangau aku datai ke studio. Okey, tentu ke kita terus segulai sejalan gaul kami dengan ke kami. Lemai lagi bertemu baru out pukul 3 ngalih hari untuk ngagi pukul 4 lemai dalam program 34 Serenyawa Nemban Ba'adan. Jadi ungkup ke pagi tu, nak tu dulu kita mulai, nanti kita lagi bertemu baru. Okey, selamat jumpa minggu semua, bye-bye.

0: kunci ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.
1: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Selamat tengah hari, dia tu kemenabur ke berita tengah hari 12/7/2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemberi dana endowment senyampau RM5 juta disedia ke ngagi gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikenang negap kagi pengawal raban alumni dalam jalai ke program pemansang komuniti Timruan. Premier mansut ke perkaranya lebih jakub bahawa pengerami bergumpuru ngau makan lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ia nyemata madah kagihnya mesti diatur ngau profesional setemruan ngambil kasih lari pokok belanja oleh dikenang ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modal mensia timeri penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya bala alumni dilalau ngambil ke terus meri bantu dengan cara berkongsi ke penemu penlebak ngau pemujur sida ngagai nembia reba baru. Berbangunnya mayu lagi nembiak Sarawak diperansang bambi oleh hari inisiatif pelajar tinggi ndak berbayar ke bisi disedia ke bapalan pelajar tinggi ngi perintah negeri. Ko Premier Dato' Petinggi Abang Johari Tonopeng inisiatif tu disedia ke pengudahaya berarti ke bisi nembiak ti layak nampung pelajar ngaga universiti tang terjanggal ketegal suntuk belanja. Berindi arinya perintah Sarawak ngepun ke inisiatif tu dikena tentu ke nadai nembiak menua tu ditejuk kari peluang nampung pelajar ba universiti ti semina ketegal penanggul perkara belanja. Kelimpah nyedia katur pelajar tinggi ngau ndak berbayar, perintah negeri megak nyedia kemai macam bantu yang kaum elaun penghidup bup ngau laptop kena mantu ngelempung ke tating belanja nembiak pelajar. Lebih 3,000 ekor peranak sibu ngau sidak rikana ngelingik menuanya bisi masuk pengawak fun walk ngau fun run ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu pagi tadi. Pengawak recreationnya diatur nyerumbak ngintu hari ke penudi program Sarawakku Sayang renggat bagi menua sibu. Pelandak timungkur penyawa 3.5 kilometernya dipasuk mayu bengkeh renggat raban bansa yang kaum bala pelandak kenang sikar serta hari ruang bilik tinggal nak mit nyentuak kuram sai tuai. Raban penyerta dilepas ke oleh Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengau berumah ngau perintah lokal Michael Tiang Bunti. Berbangunnya konser rakyat ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua sibu mujur mata beribu-ribu iku temuai hari genap serak mensia ngemata ke pengeraminya bak dataran Tun Tuanku Bujang demalam. Konsernya mantai ke rintai artis menua Sarawak yang kaum Iyade, Dayangku Fazila, Chin Eng, Bob Yusof, Melissa Francis, Iwan Dasri, Ngau Jad Ali. Antara kebisi data yang kaban ke senegeri Adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek, Ngau Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation, kemegaknya di Chairman, Raban Komiti Sarawakku Sayang bagi menua sibu Serikai Mukah Ngau Betuang, Dato' Hi Chang Ki. Sari itu ianya hari kepenuhi program Sarawakku Sayang untuk bagi menua sibu lalu renggat kenangkan ketuk di perambu dekat datur bak kompleks lumbak ngomain Serikai kena 7/9/8 ke dekat datai. Gerempuang Raban Pengguna Sarawak PPS minta pengawal nyerah ke peringkat pengangkut baru cara terang. Presidennya Dr. Winston Ong Tek Ping madah ke jakuan siaknya ngembuan tuju nentu ke penglikuan pengguna ndak dikeruga berindi aris bana ke diterima arisiku pengguna di Kuching. Koya penggunanya nawa untuk karya bisi betapi ngau isu teknikal sedau diterima. Kelimpa bisi penanggul bukai berkau ngau proses nyerah ngau documentation. Koya nambah tiap ikut pengguna bisi hak merasa gaya antukar sida sedau nyayin dokumen nyerah serta nerima penerang titerang sedentang perengkap pengangkut ke dibeli. Yang mansut ke perkaranya dengan penerang bidia terdipansut ke gerempung raban pengguna Sarawak PPS. Nyerahkan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat tinggari, salam Malaysia Madani. Nangkan kita bergulai ngau Nancy Nanggai atau ke Gabby, bawa ngela tengah hari.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
0: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang

0: bilik hotel ti nyamai alai diau dan da maiwah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga mengenai ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang hari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu Bala Pengsai Negeri Sarawak serta pengari Ari Mayu Bengkia Company di bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nampak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai dan lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga guna ungkus RM14 juta tu bisi 165 itibilia, lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC di megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tepat lagi kurang hari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari hari Mayu Bengkia Company di bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, peningan mayu jam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningan kagai mendiang ke kami. Ya, terima kasih Rajes Booking ke udah bergulai kita bawa pengerak pagi. Jadi datai bahawa awak aku dekat bergulai ngau 5 stesen kebukai. Kalai ke terubah tu lagi. Kami dekat ngelansak sekedar atul pengawak ya. Nak ngiranya bak kucing, Sibu, Miri, Sri Aman, Limbang atau ke Bintulu kini ya. Jadi harap ke bala peninga kita di RTC Radio. Ngomong ke Sri Aman ya. Ana ninggal ke Sri Aman ya. Hanya dia peninga mayu. Ngambil ke nak muai awak kita. Kita ngigak dulu apa.

0: Dalam program kita ke Bukai siapa kini ngari ke session kita ya. Jadi ya kita dekat berengkah ngiga pengulah program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nenek.
0: Lama tau tadu double tau. Agak bermini studio pelabak aku na.
2: Double. Nama sebakar nyawa tu ada ingat dari alainya
0: double. Mal ne.
2: Oh Mal.
0: Siapa ngau nama Mal?
2: Dengar deh, siapa deh? Dengar deh tadi deh. Sebakar munyinya.
3: Selamat tengah hari, Nen.
0: Lucia, lama kemarin Lucia ngomal benar na di dengar aku.
3: Benar,
0: Nen. Nak bumbulu pala tanya semestiwa bu kerja ke seduai deh, Nen.
3: Ngampun kau deh.
2: Ngampun ya. Kita ngari ke Biro Indo deh, Nen.
0: Aku pia, kita aku. Okey, lama berita seduai deh, dia. Nah?
3: Dekaleh laba gerempong balabayau.
0: Aneng ah. Aneng nak tahu ni aleh ngapa. Okey. Mayu pian udah baik dia ambil suai konter ke konter tadi.
2: Oh, lapa pian
3: menya buap menya. Kita ke beret tabung air memberi orang macam tadi tok nen.
2: Utai kena nama besukat menyenin.
0: Nya utai kuak ko sigeri no ma kumpul ku tanya ante bisi pengalami-pengalami mandang bekenyana.
3: Ya, kelimpe hari kita ngumpul site ke pemanah kita ke ngumpulnya ne laban ya na alu mere tua de laban ya ngaso tua nyaut ku site ke kenya nyu nemu kan pe ko de aso he maca dulu de nya baru de nyaut ude betul sawut ya tadi baru ya mere de kipas
2: nya kipas boleh kipas
3: kipas kemit nya
0: au ku mai ku ku kipas pusian nya
2: kipas pusian nya menen
0: au tuang lah seduai de au au nyangkuang kami sebuat lagi. Gumpul ni ak meh. Oh. Okey, lagi dekat ni ngosi dik lagi berita hari seduai ni. Au, kita ke Miri. Hello Miri.
4: Ya, Amin.
0: Oh, hello Bi. Lama dah nak ni ngang bergulai dengan Nuan Bi ni.
4: Ya, nama berita ni.
0: Ya, mana berita Nuan Bi?
4: Sampai mana tau mesti ke mana ha aman kemari belaban kami ngau sida Lucia kami sida ma
0: ngau
4: sida baya
0: amat capuah kita amat capuah kita au okey
4: ni ko Lucia ni alah lawan sida baya
0: ngau amannya au nganti beko tau dah kiruah sari tau ngau nyentuh bapa bulan sida SKES tau lagi elak kita pelawak ku dah nyak kiruah regata nak bisa yeah. Regata baram nah
4: betulnya nian
0: aha
4: 2 minggu dah ke
0: 2 minggu kita ge kiruah bisa mini studio pelawak ku
4: iya yeah, bisa
0: okey kita nganti bana ngau bila okey kita terus ke Limbang. Hello Limbang, nanti ukai Dominic tentu Hana.
5: Hai Neng.
0: Apa ulayan mah? Nanti ngelamat tu. Hello. Berubah cari top ya.
5: Ya besi maya kita berubah ya. Semaya kita endah.
0: Nama berita.
5: Kita ada mana berita tu Neng? Terima kasih Neng.
0: Udah kawin ke pedau.
5: Oh, kaku tau nak nemu mah.
0: Nak semayang nganti nuan lah.
5: Nak semayang.
0: Okay.
5: Tadi aku dah belayang nge-bateri motor.
0: Apa nama dah? Ngai start?
5: Ngai mah. Dah nge-ukai selatan kami dua ke bulai
0: mah. Okay, beli baru menyak. Leti ya.
5: Nyak mah.
0: Okay, nyak tadi berita dari Limbang. Jadi dari Limbang kita ke Bintulu. Hello Bintulu.
6: Hello Nen.
0: Tok Sharon.
6: Oh.
0: Nama berita Sharon.
6: Mana gerai Tuhan.
0: Okey, mana mah bekenya Sharon palbak kumayu pengawak aktiviti ke diatul ba Bintulu asal supaya aku ne. Siti alainya asal ku nama kini ke terbaru tau.
6: Benua pesta bawah itu.
0: Okey, kita ninga lagi. Pengraminya tentu nuan dekat ngelansaknya lagi ne.
6: Ya.
0: Okey, nyak tadi berita dari Sharon. Lalu kita ke Sriaman. Sriaman, hello.
7: Halo kucing.
0: Oh, lama nak ningan nuan Ben.
7: Oh.
0: Oh, dek nuan siku ajak lelaki. Jimat jel ngai di pajuah kami sebuat. Tolik je, Ben.
7: Nak nyamai ku, nak majuah ku.
0: Bayar aku.
2: Lihat ni saya.
7: Anak maju aku lihat.
0: Oh, okey, nama berita biar.
5: Bukannya lada.
7: Berita mana? Gaya hari pan mana? Agi beka kemarin. Tajapan bisa bermua. Dua hari itu bisa bermua nak nyadi.
0: Oh.
7: Jelungan.
0: Pelaba aku kita sari tau asak. Laban kumai kita rajis bergulain kita. Lalu bermisis dah duit ko ino darau. Hari hari sibunya aku dulu kok. Okey, kita ngelak ke Lucia Ngomal dulu bercerita ke kita Inusi. Nama kini atau pengawak di Sibu ke Mau? Lucia sudah sedia?
8: Sudah.
0: Okey, terus ke dia.
8: Okey, terima kasih Nen. Kebenar ya atau Nenek pihak mereka Ibin, Sharon, Brenda, enggak mereka Hana di konti kita ba studio mini kita bisa mai temuai kita beranda ngau kita sebuat itu ianya Puan Mariana Jana Jimmy Jali ngau nya aku nyerah ke ngagai di Lucia kita.
3: Oh, dan sebenarnya mereka tapi puji mengagai orang Sibu laban penyampau orang ke datai ngagai program kita nak ke pukul 12 tengah hari itu tadi nak nak pukul 11 tengah pagi itu tadi bisa 86,933 ikut dalam tempoh berapa hari itu
8: tiga.
3: Hari ketiga
8: hari ketiga to.
3: ya tempoh kejari mandi je mari
8: au tapi mengagati
3: laban lagi kenyet ternyata semua itu tadi gua lu terus berandau pia gua au jadi ba awak kita ngelah tengah hari ni nyau Sarawak ke tengah hari itu asaiku ungkup kami hari Sibu lebih agak hari studio mini dekat mic kita mendiang ke randau begulai ngau yang berusaha Puan Maria Anaja Anajimi Jalil ianya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek hari UPIS Residen bagi menua kita di Sibu di tahun depan Puan mari selamat tengah hari.
9: Okey, selamat ngali hari ngagai semua kita peningal.
3: Ya, terima kasih boleh datang ke mini studio kami nah.
9: Okey, terima kasih agak nyemput kami lah hari pejabat residen.
3: Ya, Siti agak aku merek tapi puji ngagai kita hari UPIS Residen ke nyadi ketua ke ngatur projek kebesai begitu Sarawak ku sayang. Dia pagi itu tadi orang sibung orang datang ngagai Sarawak Pavilion medak secara live World Cup tadi yes, Argentina bersatu ngau Switzerland.
9: Yes. Dan Argentina menang 2-1 masuk semifinal.
3: Masuk semifinal nah. Puan pu milih ni?
9: Laban kita itu induk deh.
3: Ya.
9: Nemu akunya. Ni tiangin nak.
3: Ni tiangin nak.
9: Aku subak sigi milih Germany. Udah meli baju, kak meli baju Germany. Dia kalah ke Germany dia tu. Meda Argentina kuat. Laban kita induk. It's either Argentina or England.
3: Ya.
9: Nam dia tu susah ke England laban dia tu ikak ngalah ya mesti betul bersatu ngau Argentina.
3: Ya laban dia udah ngalah ke Norway pagi tu tadi.
9: And then dia tu kita nganti Spain melaban ngau pada Spain lawan France.
3: Ya.
9: Jadi dan mula sudah tu lepas itu kuat-kuat megang deh.
3: Ya. Lepas
9: dalam mati tu tukar mian nama Argentina France kah.
3: Lepas jadi ngah aku bisa pramu hari UPI Residen kang agak World Cup tu secara final live buat dataran di tu.
9: Dataran itu jadi practically kami tu tadi bersih berandau ngau datuhi di SS kita jadi yang ada yang ada problem okay but lepas itu ialah akan tak dibuka lepas kita nganti 22 kita ke hari Sarawak kita pun di Sibu jadinya pun akan digagak oleh sidak resident office ga jadi 20 bulan yang akan World Cup nak final World Cup so kita impu pentas utamanya nanti dikena so we take this opportunity untuk kita ngagak kira ke bakal final medak finalnya untuk orang Sibu bak dataran tu lah ngena kita impu pentas
3: ya maku merek tapi puji emak kan sudah bak UPI Residen telapan sida ayanan sige ngenulok ke rakyat deh abak semua pengawal lah nanti kita medak bak program Sarawak ku Sarawak ku sayang kita medak tangguh pengawal UPI Residen terbesar boleh fungsi kini Puan
9: okey laban SKS tu Sarawak ku sayang tu ya sigit digagak seluruh Sarawak nyadi ketua ke ketua yang nyelaras sudah itu adalah pejabat residen. Kami adalah yang kelima selepas Limbang, selepas Miri, Bintulu, Kapit, banyak Sibu. Jadi ia adalah pertandingan yang sehat kata korang ada deh. Laban kita itu kak medak berapa ikut orang yang datang agak SKS. Setakat tu Sibu Sibu lagi lead lah. Hadir dalam banyak orang tengagai SKS kita itu.
3: Punya ku tagi leading 86,000 lebih.
9: Oh, jadi yang lainnya terpaksa keep up lah. Bukan yeah. kita merah oh mesti bisi
3: betul.
9: Tidak, tapi kita kat medak. Kita terima kasih dengan orang Serikai. Lepas orang terdatai dari Serikai, dari Muka. Ini kapit bisi ga. And then jadi kami tu orang pejabat residen Sibu tu kami manyoh ngempuang balak agensi. Ha bagi RTM is one of our agency ga. Nah. So kita bergempuang semua orang kita bab Sibu tu tadi. Semua tu kejayaan 86,000 tu bukan residen Sibu aja.
3: Betul. Nah.
9: Semua kita perintah yang bisi bab Sibu tu tahu berbangga makan. Jadi kami nadai manyuah pengeliku ngatur ke SKS tu laban tolong bantu sida daripada upis-upis perintah di Sibu tu cukup mana. Jadi kami merik baka kami merik kebebasan ngagi setiap agensi tu tadi ngagak aktiviti kita pun. Maka kita RTM tu kita bisi konti. Kita kami nanti kita madah kita ke interview sida YB. Kami nulung kita juga. Kami merik masa. Kita ke kita ke interview kami pun residen. Kami merik masa untuk residen ngagai kita. I think residen bisik, Dato' Hi bisik, maka kali gitu. Nah, kita
3: pun. Ya, betul.
9: Ha, jadi, utainya ya, yang memudahkan kami, memudahkan kita. Udahnya orang terbisik bertarik tali, tu tadi, naked wall climbing.
3: Ya, suka rakyat pagi
9: suka rakyat. Nah, merik ngagai sudah mindset. And then it's very, katakan fun walk, fun run. Very successful lah. Kita berjaya magi yang lebihnya mah tadi lebih kita boleh nyeraras ngelempuang kita semua.
3: Punya kota generated on pukul 11 pagi tadi 86,933 empat data lemah itu gila nak data 100,000 ne puan
9: mesti penutup ya penutup ya i peraduan nya dianti orang i peraduan lagi kita akan umum 4.5 jadi ketua kuasa kita nya Datuk Sri Tiong King Sing jadi lagi bisik 10 tim untuk sikal Siti untuk sikal elektrik and then bisi TV pedakku 65 inci bisi manyo lah electrical sikit manyo jadi orang mungkin kan ni menganggarkan orang kita nak sisi datai 100,000 tu lagi.
3: Betul. Nah, tau ke ngeluwe kini nyal kedara.
9: Di malam pemanyuah orang konsert rakyat dah.
3: Betul. Bisa nyangka samut ke cukup mana ke tau puan?
9: Nadai paling-paling lah residen kumada. Kita puas hati nanti kita boleh 30,000 kau ya. Jadi sida simu pun berkenyak aja pun berkenyak gak kita mesti 40,000 50,000 tapi nak nyangka pagi tadi sida madah kami mula-mula sida madah mula-mula 50,000 okey lead 79,909 kau sida ya sekali matu tadi nyu 80,000
3: udah ngeluai hari
9: nyu udah ngeluai
3: terima kasih ganda
9: terima kasih yang orang Sibu orang Kapit orang ni apa teh orang Muka orang teman mampir tu dah datai lah
3: nunggu. Udah nanti kita meda hari segi orang dagang pakai sidak ba Sibu Kitchen ngau sidak ti begagak kasih pengelanik jari ngau produk-produk bukai ke dijual. Nama kini utai ke dikena kita ke nyadi orang ke ngatur program Sarawak ku sayang tu narik hati sidak ransiang ke ngau ngambil bagi bakal ketiga hari itu nah.
9: Jadi orang te berjual nan. Jadi sidak orang berjual tu sidak ya tu datang ngau MPUB. Okey majlis majlis usahawan Bumi Putra ha. Sidak itu tadi memang diberi asaiku sidak ya sigi diberi nama-namanya fees ya nak namanya nak namalah kok kita I think 100 to 150 mana salah ku
3: lah asari lah
9: nak 3 hari
3: kan mana salah ku boleh aman nak boleh aman
9: mana salah ku lah nak korek kamera and then tu tadi kami ninga sidak ya de malam hari hari 1 hari 2 hari 3 de malam malam tadi asai ke bisnis nyuka datai 100,000 untuk orang sedai semua.
3: Punai mai
9: mau. Hari satu sarinya, hari satu keringkamnya, orang tengah gak keringkamnya. Ya aja boleh 13,000.
3: Puan Zaida.
9: Puan Zaida. Utai makainya orang tengah gak ayam berempahnya sampai 7 kali nambah. Mesia sikit manyua sampai kita kat tutup pukul 9 pavilionnya. Sidak yagi di dalam kitchen kita nya. Sarawak kitchen Sibu kitchen kita nya. Agi lepak, agi rupai. Nang beruntunglah orang yang tengah nak kita nolong dari segi orang tak ekonomi lah kita nemu lepas sidak tu nadai ukai orang yang bisnes besar sidak bisnes kecil-kecilan so at least kita bisi mantuk sidak dari segi penata pemisik sidak untuk bulan tu lah bulan tu And then kita boleh medak sidak yang tengah agak dessert yang daripada rumah,
2: yeah,
9: yang dari si kedai, they come over business stall. Sidak penjara. Tadi aku kat beli keripap apa frozen ya.
2: Frozen.
9: Nada lagi.
3: Kami udah tak
2: kemarin tuanya. Aku pelabak ku aku ke penudai lah. Banyak mata aku sitik dah dia tinggal aku ya.
9: Tu tadi pau ya jap beli aku pau puak nama-namanya apa namanya kacang hitam kita nya yang ada yang bakar karinya dan biar puan nanti kita kak bisik padah ya bisik tempat mampir penjaranya kak bisik stall sidak ya
2: harinya orang yang boleh ngelala dini produk sidak ya
9: nya digagak oleh sidak dalam penyaram pun sidak banduan itu cara kita nyukung sidak ya awak ke sidak bisik bila sidak keluar sidak boleh ngagak bisnes bekenya kenya lah cara kita mantu lah
3: ya ke penudi sekali tu puan lagi matku kak beranau ngonuan tu kebenar ya tau nya mentariknya kita berarti ke empas program Sarawak ku sayang tu ngagai semua kita 80 lebih ribu ya kudah pagi tadi ni sampai ke sampai nak
9: sampai jadi utai beka SKS tu laban yau kaya ajak kita bakal ngagak konsert bekenyak nak tang kita bisi mai ba manyuh kementerian jabatan hari upis kami pu sidak DO semua DO daripada Sibu Selangau Kapit Selangau Kerangwit. Jadi sidak yang bisik magang buf pengkhidmatan. Jadi madah ke sidak dalam orang teninga tu nak, nanti kita bisik masalah, kak ngagak perubit, nukar senapang patah. Kita madah, ukai kita kak ngagak, kita kan nemu, kita kak nemu, kak kita bisik megai senapang patah pai, kita terbedau di perubit, kita kati cara. Kita boleh ngagai kaunter tu. Jadi kita bisik kaunter kesihatan ke? Nak ciak kita sehat ke enggak? Kemari premier dan madah kita sibuk tu. Secara nyak ya obesity magang bila ke bekaku tu termasuk kata nak
3: aku tiga
9: aku masuk mah laban kita medak nak kita masih butuh kan nama kita tu obes bukan kemadah nak kita tu ngintian bulan bisik festival makanan aja ja kita penuh
3: dia tu pun penuh Facebook Sibu Jaya
9: nyaknya kemadah tapi kena obes ya tapi nyaklah tadi mungkin kita boleh memikirkan bahawa cara makanan sehat lah kan salad kaila nak buah kini kan yang dijual kita tapi paling penting kita dia tu SKS tu kita mai upis-upis tu siti tempat untuk semua orang datang bertanya dia pergi ngagai for example dia pergi ngagai JPJ ngecek lisiannya masuk ngagai pavilionnya ngecek pasal probet apa ya kini kak ngagai anak angkat kini udah nyak ngecek yang pun kesihatan pergi yang ngagai kesihatan udah nyak ngecek ya SKS ngagai ya Kementerian Kebajikan Sidak Wanita dia jadi semua tu dalam siti tempat deh. Nada nusah ke sidak yakin kita. Jadi sidak maybe dalam satu hari itu ataupun dua hari itu, tiga hari itu kita nak boleh mencapai tapi sidak at least sidak bisa idea. Kini tuju sidak nama requirement yang diperlu sidak sebedau sidak yang agak kebajikan ni lah. Atau checklist ya. Nak sidak kuangkuit, kasihan benda bala kita di rumah pancai deh. Kuangkuit. Sari tu nak baik pulai baru mansang baru kita berkenyak deh. Jadi bila sidak pergi ke SKS tu, sidak diberi checklist. Tu baik kita ibu, tu baik kita ayah. Awak ke kita nak kuangkuit, nak kasih ya belanja sidak semua. Nyak kata kat diberi kita ingat bala orang kira ke kita ibu orang Sarawak lah Sarawak ya, kita
3: itu. Aau nyak siti Randa aku cukup mana boleh ngenuan puan tengah hari itu muku ngenuan sih kok hari orang ke Madok Kiru atang munya ngenuan tadi tetap boleh ngenatai ke direk ngakai studio kami studio mini kita di sini.
9: Mesti kasih sokong kita
2: sokong ngakai kita terima kasih ya tu puan
3: sama jadi tadi nen Hana Yon bingau ibin nah Randa ke terubah kami dua boleh ngau temui kebisik datang ke studio mini kita yang berusaha puan Maria Naja anak Jimmy Jalil ya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek pejabat residen bagi menua kita di Sibu. Ila bertemu baru ke puan
9: lalu ngaji kami pavilion pameran dia bisi kompia ngau apa kue baulu pri beri kami.
3: Ini nak obes kita ada.
2: Ya, Allah kita. Kira ke ini yang kesidak buka itu
4: kuang mana puan? Yang kuang je lah. Asal ke kesibu tu.
2: Okey boleh masak ke hari kuci yang berapa jam ni puan
9: orang apa tu dengan nak pen bonio
4: kita lagi mah kami mai dukun MA
2: terbaik nen okey terima kasih puan Maria terima kasih
3: ya dulu ngau kami duenen lagi Antik nunak ke kami bisnis ikut daget temuai hari upi sepetanan bertupik bapak menua kita di Sarawak di tok. Tang nadai ngawak barang mayan dua ratai negek negek merek signa ngagai nuan na.
0: Okay.
3: Apakah dulu lagu, awak kena lari yuwa dulu matau nen awak.
0: Oh, okay.
3: Awak dia nya, antik udah lagu tau ke lalu kita ke nen?
0: Okay. Nyak tadi siapa Lucia ngau mam.
8: Mm-hmm. Kau kira main sitik lagu Dato Nen kita mai temuai kita berandau Nen au kami di to masa sitik lagu.
0: Yeah. Okey diam eh au to beh diam eh.
3: Okey. Lupa derempau
8: nah. Lupa derempau.
3: Kau cuba dua nak kau
0: nak benar kau. Amat ni ala makai te pri aja seduai ni.
8: Yang kuang kulu gini sama dia saya perut dua kita empat dia kenyang ya menya
3: ada pun kami dua dia makan es krim saya lengan
0: kami semua ketua ngajak mana
8: apa anak saya anjung lagi gambar
2: anjung kita gambar aja
3: premium
8: biasa lengan
3: tanya namanya
2: kemarin pau beranjak aja badau dia kau aja
8: bye
2: ice cream aja mar badau deh badau
0: yang kuang ajak
8: main lagu dulu

0: đầu liếc mình nhận nền nó đây có ngáo nè.
1: Đây phần ngáo mà ao ờ. Ok. Ao liên dạ mà nền.
2: Liên gari ta dạ ở cả mấy xung quanh.
0: Liên gari ta.
1: À tên kena kwa koto nè. Laban ute to dekat data nyegi yang bagi tay ba menua kita di Sarawak ke penuh di sekali lah di Kuching anang amuai peluang nua mainnya ilau.
3: Ngao.
1: Laban panas pun laban makipas.
0: Ujan pa laban ao nen.
3: Ngao. Kalau makan buat au-au ke ngau-ngau ke main ngau tai ke nak uliah ke dah tahu mal nyaga pengerai ke dah tahu nya.
0: Nuju pengerai ke kita?
3: Nuju pengerai ke aku tak dah tahu.
0: Semuanya ke puannya tak ada ngiga ya ke uliah nuju pengerai baka sayur.
3: Ah, betul ke ku ya?
0: Salad ku ya tak ada deh.
3: Bisa temuai seluai dia dia?
0: Abise nen.
3: Terus ke dia ne?
0: Aw ngonya temuai kita ke bermua aku tau atau pemesai hari upes sepatanam betupe tu nen habu gulai ngau kami dua siapa betunga mua di tau ke nuci mata atau begulai ngau tuan kita di tau ianya tau ya Encik Andrew William pemesai hari upes sepatanam bagi menua kita di Sibu di tau selamat tengah hari tu tuan Andrew. Sama ngalih hari
4: tengah hari. Aku Andrew Ilyeng hari pejabat pertanian bagi Sibu lah.
1: Aw, kediri kita tadi ni tuan.
4: Kira tu wakil pengarah kami lah kena saya situ.
0: Okay, nama ya kediri tu pelabak aku. Laban munyi ko kita. Maya tu sida ya pan kiru benar ga ngatu mayo macam pengawak tu ne tuan Andrew. Tan terima kasih agen tuan tuan. Uli yang limpang ke jemput datai kita berandau ngau kami sebuat ngambil ke balau kita di luar di pan nemu lebih sili age bakau ngau lebih age pengawak kita ba upis bertanam di menua Sibu tu. Ngambil ke nerus ke randau tu atau tentu ya gerai sorry tu tuan bedak aku. Kita tahu bedak live kami di Facebook Sibu FM jam ke dia tu bedak tuan kita ke duduk bertunggak kami ngenap baju warna purple tu.
1: Ngau tanya ke terubah tu tadi tuan ya. Amunya ke randau kita hari belakang tu tadi. Sebut aja upih bertanam bertupai. Nasi ke namun kita tengok pengawak yang tadi. Nanti ada maya event kebesai program kebesai bakar SKS tu tadi. New ngadu ke pemakai munyu kenuan kelimpah rinya nama kini tanggup ngawak kita kenya di jawatan kuasa ba dalam SKS tu nah
4: sama lah mai semua. Okay, jadi jabatan pertanian tu segi selalu ditugaskan dah nanti nama-nama event rasmi kerajaan ngadu ke pemakai. Jadi kami itu tugas kami itu kami milih ke menu ke nyamai lokal awak ke menyelah ke makanan tempatan dia. Udahnya makanannya pun kak ya bahasiat no nak basik lah nanti ulia. Jadi laban program tu kadangnya tak tiap malam. Jadi yang melibatkan VIP public. Jadi pejabat kami itu perlu milih makanan yang sesuai lah.
1: Ya kepatut dengan kebalas dia kegawak.
4: Betul-betul.
0: Banyak tadi ngenang tanggung pengawak kita program Sarawak Ku Sayang lebih lagi di bagi menua kita di Sibu laban di kapit sebab pan kita megak ni tuan ya, jadi kita ke ngatur pemakai tu ke sekali tu di Sibu program Sarawak Ku Sayang di Sibu bagaimana kita ngatur pemakai yang ngambil ia umbas ngambil ia kira ke ngeman meh ngau bala ke bisik gawak biar megak bala ya, raban VIP
1: ampit
0: dah.
4: Kami bisik banyak siri masyarakat lah dalam penganjuran. Jadi kami bekerjasama lah dengan fokus person setiap jabatan lah kena nentu ke berapa jumlah ke diperlu untuk kena bertugas banyak SKS tu lah. Jadi kami akan finalize sudah akhir dengan semua agensi awak ke pemakai tu cukup lah bisik diisi disediakan dari kami Google Form lah senang, kena sedang isi maklumat sidak lah yang kenyamai. Jadi nanti mesti maklumat secara digital bagi tu nyamai kita yang memantau nanti isi nama-nama perubahan berbanding biasa lah.
0: Utainya boleh dipedak terus kira ke bisik nambah bisik kurang utainya boleh dipedak kita di

0: Nah, kini cara kita ngatur ke sekali tu disebut tuan ni ke bisik tadi mangsa disebut tuan tadi.
1: Jadi untuk SKS sibu tu kali pertama lah. Sebab tu kita mekanisme pembayaran allowance petugas melalui SKS. Sebab tu semua petugas SKS tu diberi pack food. Tang basi betul kali pertama lah kena SKS. Jadi pack food semina diberi ngagai disep ngagai VIP ngau petugas pega polis lah. Lain semua kesemua kena SP.
0: SP global out. Alah banyak kita ikat nuju digital.
1: Betul. Jadi nyak sigi selari ngau hasrat kerajaan kita lah ke go digital. Lah.
0: Cukup mana agaknya nanti di peda kita ini sih ya. Laban nyak cara ke pemadu baru ngena cara kita ke modern dia tahu.
2: Ya, gila nak utai lah nyu terlebat dia tuan. Nyu pula ngai ranau kita lebat dengan ngerampah bisa enam stesen kita itu tadi tuan ya. Bekau ngai NFICOT tu tadi. Sebab nanti kita mendak upis tanam betupek tu tadi nak ngira bagi menu sibu di Sarawak di tok kita mendak sida ya atau ke kita selalu ngau ba agropes. Kali itu kita mendak ba SKS Sarawak ku sayang. Nama kini bisa bida kini dia sai ke nuan tok ke bisa utek ke degaga kita berbida SKS ngau agropes nya.
1: Okey, basic ke perbezaan mimit dari segi tujuan lah. Agropes tu segi spesifik ngai pertanian.
2: Iya.
1: SKS tu ya ngai semua services lah. Jadi dalam approach tu kami inti Agrofest kami bisik ke produk-produk boleh dipetak secara fizikal boleh di display untuk SKS tu laban semua agensi bisik. Jadi kami perlu optimize ruang, jadi semua hotel services kami digitalize lah. Jadi bisik QR code semua namanya lah. Jadi inti bisik data counter kami semuanya boleh di scan kena handphone terus ngegi website kami. Dia tu bisik dia servis utama kami iaitu Itani lah.
0: Jadi Itani.
1: Jadi melalui Itani tu manyuh lah siapa-siapa ke ngak kak dalam urusan petanam tupik tu meng-register dengan Itani. Jadi hari Itani tu lagi kami boleh capture siapa ke udah berdaftar, dan kami akan menyiasat lah soal sedikit siapa ke nanti permohonannya adakah ya basic kriteria ke boleh kena kita proceed awak ya uplift ya ke diri dari petani biasa ngagi petani komersial.
0: Tak ke mana Itani udah tu kita tahu ngagi Itani jadi tuannya amat ngerampas sama metua Tunisia. Jaku ke penudi nuan ke sekali tu barandau kita begulai ngau 5 stesen kebuka itu sari tu.
1: Aku meri terima kasih ngagi penganjur jabatan pejabat residen ngau semua agensi ke meri kerjasama kaki kami. Ngau terima kasih kak meri jemputan datang ke sesi itu. Last kali meri terima kasih kaki semua orang ke pendatai ke SKS kali itu lah cukup manyoh sekali kali itu. Terima kasih kaki semua terutama ibu pejabat kami lah segi meri sokongan padu. Biasa kak ngau pengarah kami ngau Datuk Sri kami sekali Datuk Sri Stiberundi datang beri sokongan ngagai SKS kami.
2: Terima kasih. Okay. Sama-sama tuan. Asai ko nak kelo tumu gamare selama hari Sarawak.
1: Selama hari Sarawak.
2: Baru. Okay, terima kasih tuan. Nya tadi randau ngotemu itik kedua pada dalam program kita yang ngelah tengah hari itu di Sarawak nen. Akhirnya ke nyu genap ngok kami dua itu beri awak ngagai kita. Okay. Nikau kita baru ntenya mak bisik peluang ganti aneh nemu ngalau ke kami jam.
3: Capu baru sih dah ada 22 hari bulan tu nah.
0: Ya, di tau baru kita elak rami.
3: Elak ni ngah ceritanya gak. Kita ya terus ke Miri. Okey, jadi kira mayuh randau kita ini sarito anda ngacau kita terus ya nyu rancak sih dah bersibu dia mayuh mai cerita mayuh mai program dia tu di sibu ne Lucia ngomal.
4: Mayu lah kebenatan nyak si Teh hari program kebesai kebenuan dia tu di
3: Sibu. Iya, nyak sorok ku sayang ke di benua atur hari ke penudi serito di Sibu ne. Okey, jadi kita terus pindah lagu ke sekali tu sebenarnya kami di Miri berkongsi ke berita ke dekat dia tu.

0: La lata jua keling menua. Jadi meri selamat tengah hari ngagai bala peninga kita kelebihan kita sebuat nyamar ngau Lucia di Sibu nin di Kuching pemaga iben di Sri Aman yun di Bintulu ngau Hana di Limbang. Pemaga terima kasih ngagai bala peninga kita laban udah milih kami di YFM Saritu bawa awak ninjau Sarawak. Jadi di miri dekat fungsi ke berita atau ke program ke dekat dia tur ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu ini berita Miri International Bike Week 2026 disadang oleh negap ke dagang temuai di Miri. Jadi pun ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Pelabak oleh ngedegap ke agi penduduk Miri yang di palan dagang temuai lumba ngau main serta gaya penghidup di Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke penguat ngatur pengrami tikas antarabangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komiti bermotosikal hari dalam ngau menua luar tang megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai tik di kerindu. Jadi ia mansut ke jakutnya Baum pengarang berita pengudah pengrami pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri tu tadi. Jadi koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau pengeraka guna hospitality ti oleh mata mayu agi temuai domestik ngau antara bangsa. Jadi yang ngarap ke MIBW tau ke Miri International Bike Week 2026 tu terus nyari penguat ikonik ti ngangkat ke kelebih git nama di menua Miri tu berengat antara bangsa kelimpah hari ngerapit ke kawal komiti bermotosikal hari mayu bengkah menua. Jadi ngarap ke pengamri itu oleh mata pengerta dari Malaysia yang kaum ayahnya menua di Brunei, Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Ini berita ke cuba dikongsi kaku yang berkawal ngau MIBW atau Kemiri International Bike Week 2026. Jadi berita kedua tu atau program kedua ke bisik diatur di Bekasi Kenu ya balap ringa. Jadi tu berkawal dengan program yang nyak Carnival Rindu Ati N71 Berkenu 2026 ke dekat dia tu yang nyak PBB Pampang N71 Berkenu berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 tu di Berkenu. Jadi macam-macam aktiviti ati kerinduk ke ati ngantik kita. Jadi nyengkawam bisik program peket budaya lumba ngau main rakyat pemegak bisik peket pemakai asal ngias bungai ngajat pemegak bisik langkau berjual serta mayuh agik pengrami bukai ungkup diri sebilik. Jadi mensia mayuh diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Berkenu kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Berkenu. Jadi sama-sama kita ngericah kagi budaya ngerapit ke kawal hati serta nyerakup ke komite. Jadi berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita ada kemenian ke program ini bisik tiga itik promo tu nian yang berkawal dengan program kecubah tu lagi ini program uji bakat bintang kecil ngau bintang P. Ramli udahnya ditangkan ke ngau program Baram Regata ngau bintang Baram Regata.
1: Zone Activity Y Miri katinuan bisik pengelandian belagu oleh belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biar tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman P. Ramli tau meh peluang nuan pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli Jambi 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil. Dibuka ngagai ada mid perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun. Endak kalak jadi champion bintang kecil semudah tu. Bintang Piramdi dibuka ngagai perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun. Endak kalak jadi champion bintang Piramdi sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload ngagai Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane mulai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa.
2: Zone Activity Y Miri
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai kejaku Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tau meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewang Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Medrin. Maya audition by minus one, Nuan Ibu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
0: Iya, nyak yang nian tiga itu promo inya bintang Baram Regatta. Baram Regatta ngau nyak pekit bintang kecil ngau bintang P. Ramlee itu. Nyak dipulai baru dengan Nuan di Kuching nian.
4: Iya, terima kasih dengan Nuan B. Nyari kita terus dengan Nuan Hana di Limang.
5: Oh, terima kasih nian. Jadi sebenarnya aku mai kita nengah ke Siti lagu dulu. Lagu Ari Ricky Rebot.

tiêu kêu tay cái tay nâng mi tiêu rạng nè nè hầu như đi cái nâng cái tay ngapun ke berita kita relevan tu sebenarnya kemarin terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching Sriaman Sibu Bintulu ngau di Miri nak tinggal mengganggu balap peringkat kita ke pesin dengan kita yang bawa Ninjau Sarawak yang di Sarito 12/7/2006 ini ngajah kita gerai magang. Ini datu aku dekat mic kita serta balap peningan hingga ke kongsi berita serta sekedar aktiviti abak menua utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang. Yang dikecuali aku dekat kongsi ke berita kita di Limbang ianya RM500,000 kubu Sungai Poyan ungkup pengelikun peranak. Di pengawak ngenegap ke perengkau guna infrastruktur dengan pengelantang komuniti abak kandang Dun Bukit Kota majak cakah dipercalai ke nengah pengawak berjalai ke projek pemansang temerik penguntung ngagai peranak menuanya. Di sapit Menteri Industri Pemakai, komoditi engau pemansang kandang menua Sarawak kemegak kaban kunsia negeri Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah pengawak ngagak tebing sungai di kampung Sungai Poyan dipercalai ke dikena mutar ke penanggul tebing sungai Tusur di ngujung ke Sungai Limbang hari risiko ti balat lagi. Di projek tebing 250 meternya dipejalai ke nengah agih belanja program transformation menua pesisir RTP sepenyampau RM500,000 lalu disadang merik penguntung ngagai urung 10 buah rumah. Di renggat kedua ngagak tekat air dekat diterus ke tahun baru ngagai agih belanja tambah di pelabak RM500,000. Di berbat ngenyak ia medak kampung Sungai Poyan abisi penau di kemansang ke yang di produk dagang temuai berindi dari pemanah rampak menua serta ndur ia bersemak engau negeri Limbang. Jadi ia megak madah ke diri dekat minta ngagai opis parit engau tali air DID berjalai ke pengawak mersi engau ngintu sungai engau tetap dikena nentu ke pengelantang kandang menuanya Merwan. Di berbat ngonya Datuk Dr. Rahman megak bisik ngabas pengawak nyendia ke diri ngatur palan pengerami makai tahun kedayaan Limbang IFKACL 2026 di Kampung Noran ti dipilih nyedi tuai rumah ngatur pengeraminya. Di nitih kaya pengawak ngatur IFKACL 2026 ukai semina neka nyadi pelasar dikena ngetan ke pesaka ngau main asal komuniti kedayaan dan megak nyadi potensial ngangkat ke Limbang nyadi palan dagang temuai budaya serta ngada ke peluang ekonomi ungkup komuniti dia. Adik belum peningat semua adik tu aku juga berkongsi ke berita kita di kedua ianya berita kita di Lawas ianya pelajar engau TVET kunci ungkup anak Sarawak nguasa industri.

0: Perintah Sarawak dikenal nangkup guna pengerja pengawal industri berteknologi tinggi Jemahila. Di Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Pelugumbang madah ke inisiatif bekas skim pelajar tinggi percuma FTES ngenegap ke palan pelajar tinggi engkau pelajar engkau pelatih takut anduk baru ngenegap ke palan pelajar tinggi engkau pelajar engkau latih teknikal engkau vocational TVET ianya pengawak di pejalai ke Perintah Sarawak dikena ngasil ke modal tinggi mensial. Di Kuyal, pemansang sektor baka hidrogen, kuasa gaduang, ekonomi digital, pemintar tiru AI, semiconductor, engkau aero angkasa dekat muka peluang kerja, penatai pemisi tinggi dipatut dikerbut peranak Sarawak Empung. Yang mudah mengingat, lebuah berjadi ke Roadshow Carnival Pelajar Engkau Kejaya Project of Dream Realize Pro DR 2006 di Hotel Tik Terbilang di Lawas. Jadi, bila peningkat semua, tu aku dekat berkongsi ke sekitar aktiviti di dekatnya di Limbang, di tu. Oh. Jadi, keterbaya ini pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan 2026. Di Mensia Mayuah, dipinta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayan Limbang toko IFKACL 2026 ati dekat berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi ke Kelai. Merik terima kasih pengudah musin ngetau. Jadi dia tahu pengerami itu udah nyadi palandur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawal ngetan ke adat main asal ngap pesaka ke diturun dari serak ngagai serak. Jadi kelimpah hari ngenegap ke semangat bersarakup serta ngelaku ke Limbangnya di palan dengan temuai budaya. Jadi sepamanya 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak tu di ting rindu kati udah diatur ngambil ke ulih di perindang ngagai bala temuai. Jadi kena 31 Julai bersemai ngau malam ba'iyuh atau ke malam ke Allah Mayuah reti ya tadi. Jadi mesti Mayuah dekat di perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan teka pemandang main asal di pemandang seni ngau main asal ke nyelai komuniti Kedayan. Jadi alai kapo tu tadi ianya pekit kumang tadi. Lalu pekit alai bangis ianya pekit keliang ke kita. Oh, jadi kedua ya, ianya pengerami ianya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisi pekit kepala kapo tungkup ngagai orang tuai. Ngau pekit kepala bangis atau ngagai apai atau ke indai ngau apai inti indai tadi pekit kepala kapo ngagai apai pekit kepala bangis. Lalu pemegak bisi datur ke mengak ngemandang ke main asal ngau persembahan dari artis ke bisi di kangau. Jadi perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ianya engkau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 atau ke pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan. Ke dekat meda pekit Junjung Kedayan. Junjung Kedayan tu langkau ke kita ya. Langkau ke dendur kita diau nanti kita rumah ya. Tadi Junjung tengah hutan tu tadi Junjung tu lebih ngagai dua. Mereka kita lepak, kita mereka kita lemah hari duduk di langkau kita ke kedah gagak kita langkau mana tadi lah. Lalu pihak mereka saya datang mereka punya pengerami menjadi ke simbolik IFKSCL 2006. Lalu bisa mereka diatur ke persembahan budaya ke persembahan main asal. Nggak mereka demonstration main asal kuit anugerah. Lalu pihak mereka bisa mereka diatur ke anugerah contoh ruang bilik serta demonstrationnya dia pemakai asal serta cabut tiket penasir. Jadi nama kita nen nama main asal kuit tu tadi.
1: Bin tanya.
0: Yon nama bin nama yon. Bin nama nama bin.
2: Ndak nama.
0: Cia nama cia. Nah nama nama main kuit tau. Nanti kuit ko kita iban lah yon lah. Ko madah dulu ni tiah ke vocabulary kita iban tu bub serta serba reti jaku iban kita tadi. Yang ti kuit ko kita di tau bisi dua reti. Inya kebuat ke kibak kanan urangnya ke kanan nak ngetu-ngetu tek kuit nah nya nya penemu kita iban nah ngam mega kuit kedua tadi kuang kuit kita ya penyakin kiak kiak pleman sang anya kuit kita tang kuit cida atau tadi okay kuit pleman sang nya tadi kuit cida tu tadi ngena nemu le nyi kada kita kita nyebut tempurung kelapa tu tadi lah tempurung nyur tadi
3: tacau
0: tacau nya ngena tacau nya jadi tacau nya tadi dibelah dua. Belah dua adanya di tengah tacau tadi. Dia agak lubang mit tadi.

0: tanya tanya maka muka punya kita nguyes tanya tang ngau mata tutup mata tertutup nguyes tacho orang ke di laban tadi orang ke di satu tadi ya besi boleh main dua ke kira kemungkinan nanti kasihan tadi ditikau kita nanti main pangkak pangkak kita tertondok pegai pegai tacho dirimpu tacho orang ke di laban tadi bertanah tadi. Mata tutup ama nuan uliah ngair kenya tarik kena tacau urat tarik nuan menang nanti nadai uliah dia baru nuan belaban baru kenya tarik udah tarik main tutup mata
1: tau tau anjuang ga tutorial
0: bisa lagi kita mendapat youtuber gini oh jadi aku nampuang baru jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengundang enggak pekit tadi balap numai mega dekat berpeluang ngelala ngesili lagi budaya komuniti kedayan nengah pengawak mandang ke apa makai asal enggak main pesek asal jadi kelimpah ring rapid ke kawal enggak komuniti kedayan dari Sarawak Sabah wilayah persatuan Labuan enggak Brunei Darussalam jadi pemegang mengi kaku tadi anak mau peluang lagi kita kedia di Limbang di Mirim ke siapa aja dari Sabah dari Labuan dari Brunei pun tak datai nemuai gitu sebagai dari pengalami budaya ti bercorak-corak tu. Jadi datai mai diri sebilia lalu ngau peneran ti sebilia bekawal ngau pengawak tu teka ngau pengalami tu kita tahu berdipun dengan Nordin buat lumur 019-856-3545 teka Facebook lumur 013-823-6036 nya tadi senentang pengalami ke pesidatur jadi tu Siti tu aku dekat berkongsi ke Siti pengawak tajak kita tu dia tu punya kita makin hari makin bensur makin majak tuai kita itu di tonenen ano balakaban nyap tadi bisi datur ke hari upis pengerai pun bisi ngatur ke kimpin jum PK B40 tu tadi au jadi mensia maiwah kelebih lagi raban B40 di lalau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngagai ndak berbayar ngau ndak berbayar jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mengiwah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit nak berampit bakal kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, enggau megak kanser. Jadi dengan program tu peserta bisik peluang berpersah pengerai, nerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal enggau nyaga pengerai ti ulih mantuk ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemendar ke pengawak berubat berengkah tumu lagi. Jadi berindarinya mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bami uliah hari perengkah guna kebesit disedia ke anang nanti diri sakit datai anang nanti diri sakit nanti dah udah sakit baru ke nganjuan diri anang nanti dah bisa simptom tadi tau nganjuan ni pun agak hospital ke klinik ke semak tadi ne. Jadi datai berpersa nemu status pengerai diri lalu ngambil singkang kecubah nujub ngidup tiba pengerai lagi jadi sijual PK B40 ungkup klinik pengerai indai ngonek ungkup di Limbang ditu di perambu nitih ke ribulan inya kena 24 bulan 7 2026 tu ungkup bulan 7 tu tadi. Jadi sebenarnya nanti kita berdaukan nanti tahu ke nak tantik ke hari bulan 24 bulan 7 nya kita tahu mansiang ngagai klinik pengerai indai ngan nak meet di Limbang minta dulu ngau kita berjanji dulu meh ngiga berapa hari bulan ke tahu ke patut di maya kita nurun berpersal pengerai tadi. Jadi ngai kita ke bumu atau ke B40 tadi. Ika patut saya bisa pedih bertubuh tadi tahu nganjuan rempo anang madah ngai nurun ke hospital tadi anang ngai berpersap pengerai tadi oh. Ya tadi sentang jom PK B40 tak ke kempen jom PK B40 jadi itu kalau berkongsi ke kempen merik darah oh. Kempen merik darah nya ari upis transfusion darah Limbang mai orang mayuh sama bagi diri engkau pengawal merik darah ti diatur di Limbang jadi kena 19 bulan 7 2026 ini kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ia kena atur buat Masjid Baitul Iman lalu orang kena atur dari, dari Raban Masjid Baitul Iman pun jadi apa yang megak kena berserimai hari Sarawak itu megak kena 22 bulan 7 2026 ia kena hari 3 berengkah jam 11 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari ada kadiatur bak gereja Anglika Saint Mark Limbang ia kadiatur ari gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang Lalu 26 bulan 7 ah 2006 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat Datuk Bang UPS MRC Limbang Empu. Jadi bekas selama ke dipadah kaku jangkut lalau atau jangkut tangkan nanti tadi ini sebedau ngemerik darah dan ingat tinduk paling kurang 5 jam. Jadi ananda kita mesti kan isi perut dulu atau makan dulu lalu pihak mega ananda ingat mic tinggi atau ke kap pengelolaan. Jadi pengawal ngeregister kemudian ianya 30 minit sebelum kempen merit darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merit darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merit darah ungkup lelaki enggau indo. Jadi penerang ti silia atau ke penerang ti terang atau telefon ngagai UPS Tabung Darah Hospital Limbang nomor 085 214263 lalu disambung ngagai nomor 222. Ya tadi bekawal enggau pengawal merit darah. Jadi itu kudu gabung sika ya ke penudi ya. Nak gabung dia bisik kita buka lagi telefon saya baru. Tadi tu hanya hari teko bersama engkau hari Sarawak 2026. Hanya sembiang merik terima kasih teko majlis kesyukuran bersama hari Sarawak ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pompa Lima dekat diatur 22 Julai 2026 yang kena hari tiga berkah jam pukul 9 pagi aba gereja Anglika Saint Mark Limbang. Jadi ramai Kristian ditesau sama belak engkau ngeluk ke pengawal bersemayang tu ialah. Jadi nak tu dulu nen ada perkara tak berita di tumsi kaku hari Limbang. Jadi engkau si awak lagi atau ke nampung baru berita kebukai lagi nah.
2: Ya. Yeah. Baru gen wanen. Terima kasih Hana. Jadi ke hari Hana kita ke Bintulu nama kini berita ke dekat di baik Sharon terus ke dia Sharon.
3: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kita berperinan dulu. Ngawa sitik lagu hari Jennifer Jack Cemburu.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang. Jadi, Amrit selamat ngaliari ngagai nen di Kuching, ibin di Seraman, ciang ngau mar di Sibu, bi di Miri ngau hanah di Limbang ngau megak peninga ke Bukai ke Benung Mendiang ke kita jam ke dia tu. Jadi, berita keterubah ke dipungsi kaku hari bintulu. Ianya asal itu, hari kepenudi pengerami pesta sebawah 2026. Lalu kebenar ya, peninga pengerami itu diatur bak pengelamak 10 hari belah buah hari 3 hari belah 7 untuk kemarin jadi sehari itu menyikaku hari kepenudi lalu mayuah bengkah program diatur nyerumbak pengeraminya baka pentas rakyat pekiat ratu ibu kebaya jadi program gaya hidup sehat senam robik sebuah bike show battle of the band kami megah hari Bintulu FM bisik muka both tak ke konti YFM Bintulu jadi asal itu muka adik penudi kami kru kami ba sebawah dia ngau sebawah powerboat race lalu pia megak sida ari upis JPJ bisik muka kaunter mindah kin gitu asal itu megak ke penudi jam pukul 3:30 lemai tu lagi ba palan ngengkah ke kereta ba pasar sebawah Bintulu lalu kita tahu renew lesen driba memperbaharui cukai jalan rotek semua jenis kenderaan tu kita bega boleh ngecik ngau mayar compound semua kecuali kes blacklist ngau merasa perengkap mengangkut LKM ke expired lebih hari 3 tahun aunya pembukaan kaunter JPJ berserimbai ngau pesta sebawah pian mega kelimparnya dia sebawah agrofest bisik diatur pelabuh hari 10, hari bulan 7 untuk kemarin serta seritu muka hari kepenudi lalu ngelansak atur pengawak baka pameran agensi perintah persekutuan, agensi perintah Sarawak company, swasta, ngau usahawan usahawan tani, dia bisi 43 itik booth tau ke apa namanya booth kena sedak dia 12 agensi perintah, 15 agensi swasta, ngau 16 usahawan tani bisik megak sebawah kitchen, bisik 40 itik gerai ke berjual kemayu macam pemakai asal kita di sebawah. Bisik kursus gagak sos cili, ngagak bajak organik, ngau ceramah berkawal ngau berkeni cara kita boleh nyaga sungai kita ngau mana. Bisik pekit, bakal pekit ngintik undang. The voice of sebawah yang pekit keroke, pekit ngagak kasam ikan tapa, pekit nyurak, ngau persembahan artis tempatan. Lalu bisik megak sebawah fun run 5 km hari tapak sebuah agrofest lalu nengah jambatan kebenar sebawah ngau cabut tiket bernasib. Lalu berita ke penudi dia sebengkah pengawak ianya penemuai Kaban Kunsin Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngagi gereja Metis Iban Pasar Bintulu tadi lalu yang megak sama ngambil awak bersembiang dia sambil ya ke ngabas projek ngangkat manah tik di pelanja hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ke udah diagih ngagai gerejanya ngau penyampau ya RM490,000 Malaysia jadi pengawak ngangkat manahnya tebal lagi ngawal pengawak ngemanah ke jalai atau ke ngagak jalai tamat tukar baru di gerejanya ngangkat manah gereja tadi di panyempung ngau Indo LED Wall Panel Display ngaunya palan ke udah diangkat manahnya dekat nyendia ke kandang dur kenyamai serta berfungsi lagi ungkup aktiviti pengarap ngau gempuruk komuniti. Yang megak maksud kejaku madah pengawak tu dikarap ngambil oleh merik penguntung ngagian biak gereja lalu ulih ngasuh gereja tu terus gawak bak raban komuniti. Ya tadi Nen, berita kami hari Bintulu Nen.
1: Oh, terima kasih ngagai Nuan Sharon. Jadi kita terus ke Seraman, Seraman.
2: Okey, terima kasih Kucing. Sebedah berkongsi berita dengan kita. Selamat tengah hari dari Genap Station. Jadi kita mendiang kita dulu sebedah aku berkongsi ke berita hari bagi Menua Seri Aman.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan, terbuka. format PPTX, yaitu PowerPoint, Canva, dan

0: Ya, terus aku berkongsi ke berita di baik dari YFM Sriaman. Jadi Siti itu berkawal dengan program yang kedekat diatur. Dalam minggu kedekat data itu berengkai hari 1 itu 13 hari bulan 7 2026. Jadi itu program vaksinasi anti rabies microchip yang menggambar lisian nginang dua diatur dari rumah ke rumah, diatur di pasar Sriaman, itu perumahan di pasar Sriaman. Jadi itu kebenarnya pengawal yang kediatur UPIS Pelilih Menua Sriaman, UPIS Pelilih Menua Sriaman dengan kerjasama UPIS Servis Veterina Sarawak pihak dengan UPIS Veterina bagi Menua Sriaman pihak dengan kerjasama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Jadi agak kita bersia mayuh di pasar Sriaman. Kelebih agak kita ia ke perumahan ke disebut tu lagi kita ia ke bisi udua empai diberi vaksin pihak mega empai di gagak kelisian di perangsang sama mansut kedirik maya sida ari upis tu ila bisi datai ba perumahan kita. Lalu pihak mega udua ia ke dekat di anjung betucuak tu patut di kurung ditambat seberapa kita di seberapa kita minta pegawai-pegawai dari UPIS tu tadi di dekat betucuak ke uduak kita. Lalu pihak mega uduak kita patut gerai maya dekat ditucuak. Pihak mega umur ya 3 bulan ke atas. Lalu pihak mega pengudah di beri vaksin tu uduak kita anang asuh yang lepau, anang asuh yang anang lelaki pansut dari rumah kita. Lalu pihak mega anang ngasuh yang berkedayau sebelah luar rumah kita leban ya baru dah divaksin. Jadi pengawal tu pagilah diatur 13 hari bulan 7 2026 ba Jalai Sembawah, Jalai Dato, Taman Tionghoa, Taman Erin, pihak mega Taman Semanggang, Taman Sukun, Jalai Quarters MDSA Jatau, Lorong 1 Ngo 2 Jalai Fuchau, pihak mega Taman Yeh Kui, pihak mega Taman Laki, Jalai Blimbing, Taman Lunlun, Taman Niton, Jalai Hai Huat, Jalai Chai Huat, pihak mega Jalai Yu Ahong, Jalai Friendship, pihak mega Jalai Lian Hong, Jalai Lian Hiong, Jalai Hoping, Jalai Batang Lupar, Jalai Petai, Jalai Datuk Tawisli, Jalai Lensat, Jalai Chi Huang, Jalai Chi Guang, Jalai Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya, Kampung Cina Sriwangi. Jadinya perumahan tahu kegenturung-genturung pendiau tidak ada luar pengawal merik vaksin anti rabies microchip yang menggambar lisien uduak yang diatur sidak dari UPIS pelilih menua Sriaman ngau kerjasama UPIS veterina menua kita Sarawak. Jadinya ungkup sari pagila. Jadi hari 14 hari bulan 7 2026 pengawal itu dekat diatur bak perumahan tahu kegenturung pendiau Lorong 3 Jalai Pucau, Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Kampung Muhibah, Jalai Dabai, Jalai Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalai Taman Nanang, Jalai Akses Sriaman, Pihak Mega RPR Fasal 1, Taman Vistagro, Taman Samaville, Taman Jalai Munggu Sabun, Jalai Padri, yang kebersemak ngau kilang, pihak mega Taman Siang ngau Jalai Temuai. Tu tadi berita berkawal ngau program merek vaksin anti rabies microchip ngau merek lisien nginang udua jatuh dari rumah ke rumah di Jalai keberengkah hari sari pegila ngau hari 2 atau 14 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau program sekali kenyak pengawak-pengawak TBC udah diatur dibagi menurut Sriaman sekali kena dibagi menua betuang. Jadi Pak Dewan Suara sampai lama mujur diatur program nyuak ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyuak ke Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup bagi menua Sriaman. Program itu mayanya mujur di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kita Sarawak Timbuka Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua yang kemegaknya di Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak. Lalu program itu Bak program tu gentorong seduku yang kena pegai dun N28 Lingga nerima 325 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah yang kebesai buka 119.77 hektar tau ke 295.959 ekar tidempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyentuk ke 31 bulan 5 2026 upis tanah ngap nyukat Sarawak. Udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampau nya tadi udah diwarta nyadi rizab komunal Bumi Putra bak baruah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megak Perintah Menua Sarawak dekat terus berkomited senentang menyampat ke pengawak nyukat, warta serta ngeluar ke hak milik tanah, ke pengelantang hak rakyat. Lalu pihak megak mesti manyuah ia kebempu ke tanah NCR, ia kebedau ngau program nyukat tanah NCR. Inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu kentara tanah diri. Jadi nyangkan kenyak, ko kaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor ia berterima kasih amat ngagai Perintah Menua Sarawak biar megak opis tanah ngawa penyukat Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak pempu ke tanah dirimpu ngau cara betul. Jadi tok perkara ia ke nguntung ke mesin mayuah kelimpah mai pemansang sosioekonomi ngau penglikun komuniti. Lalu berita ke penudi di perkunsi, nyadi dibagi menu betuang. Nyadi sapit, Premier Menua Kita Sarawak temukan kaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas apin lama mujur nguluk randau kerikumai taklimat projek rumah rehat betuang tiudah diatur bak bila awam upis pelidah miat sepawah. Jadi projek ngagak rumah rehat betuang tu digagak ngena belanja RM10 juta. Lalu dia tu udah datai bertikas 65% udah digagak. Dia dang tembok bertahun baru ila bulan 1 2027. Lalu pihak megaku adun N37 Bukit Saban projek tu dipialai kengau lancar nitiah ke perambu. Lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi Perintah Menua Sarawak bak pengawak ngada ke perintah ngada ke peringkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemayari. Lalu anggur ke mana kaki projek tu udah di kerandau ke megak, lalu benung di penjalai ke, kena ngasil ke perengka guna terlebih praktikal serta mana. Lalu ku yang megak, projek tu ialah dekat nambah ke perengka guna yang kebisik bak bagi menua tu, lalu ya uliah alai bala pemesai menua, bermalam lebuh ngolok program-program besai menua, disuah diatur dibagi menua betuang. Penambuk ya ialah, Palantor akan jadi aset penting bagi menua betuang dalam pengawak nyedia kendur pemalam, pemesai-pemesai menua, terlebih kondusif biar megaulih nyukung program-program perintah. Ti diatur dito, kelimpah ngemansang kaget menua untuk dudi hari ilak bagi menua betuang. Jadi ini tiap kepenterang, projek itu berengkah digagak 18 hari bulan 7, 2025 subak hari baruah Perintah Menua Sarawak. Lalu projek tu yang kawam ngagak 2 unit rumah Nur Belelak VVIP biar mega 2 unit rumah Nur Belelak VIP biar mega 8 buah bilik sitik dewan timuat 500 ikut orang biar mega dewan santapan kafeteria upis bengkel surau bilik awam lobby store biar mega peringkat tambah rekreasi baka gazebo alai endur ngelantang ke ati berjalan kaki sambil ngelapang ke ati. Lalu ia ke bisik nyempulang penata yang berhormat sapit Premier Kita Menua Sarawak ia ke megak kaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas ianya residen bagi Menua Betuang Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas yang megak DO pilih Menua Betuang Tuan Laga Kueh, pihak megak Sekretari Upis Pelilihan Menua Betuang, Tuan Lister Clement Gui, pihak megak SAO Pelilihan Miat Sepawah, Tuan Denny Liam. Yang berita ke penuh di dikongsi ke YFM Seri Aman.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih yang agai event di Seri Aman. Jadi datai bahawa kami di Kuching dekat Ngelansak sekedar berita ke dekat di Atul, ngauda di Atul tang sebenarnya kita ini ngak lagu dulu.

0: na pamaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Ianya tadi lagu kena merindang bala peninga hari kami di YFM. Jadi berita kami ke Terubah ianya berkawa ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi tu nyadi ke pelasal ke berguna kena ngangkat ke pengelandik nguasa Jakuk Melayu kelimpah hari yang ngire semangat petrolisma ngagai nembiak sekolah ukai Melayu di menua tu ya. Pihak ko penerang ke di pansuat tua unit pembinaan bakat dan pelbagai kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Ianya Nasir Hamid. Yang mana ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerintah yati ngau sayau ke Jakuk kelimpai hari ngemeran uleh nguna Jakuk kebangsaan ngau betul. Jadi program tu kemenayan mumpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandik berjakuk ngena Jakuk Melayu kelebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Jadi ambil ke bala peninganmu program tu dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau lalu sekedar hari atur pengawak ke dekat dia tu nyerumak festival tu maka ngatur mayu macam aktiviti yang kawan pekit bercerita pidato macam saja lalu patriotik lagu patriotik ngau forum pelajar nyak tadi pengawak ke dekat dia tu pergilah ya berserimai ngau Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi nguyang ngagai Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi nitiah ke penerang ke dipansur sapit menteri baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka pengawak 3 hari berunggunya dekat ngempuruk ke rapan beranak orang ke beranak ke pukul orang dagang pihak megak pengagak polisi ngau pakar dari dalam ngau luar menua dikena ngenegap ke kerjasama serta mansiak peluang baru dalam ekonomi halal. Jadi pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica di 8 buah menua. Jadi pengawak tik rinduk kati maya nyailak yang kau Borneo Halal Kitchen ngau expo halal antarabangsa di dekat mandang ke mayu macam produk ngau servis halal dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg disadang dekat berjadi kebihas 2026 ngau pengawak ngelancal ke pelin pemansang industri halal Sarawak 2026 ngagai 2030 kelimpah hari ngemata pengawak bersiliah dokumen sempekat pemerintah hati MOU. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu teng 21 hari bulan yang tu 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi tu peningat mayu berkawal ngau sebengkak awam ianya awam media Sarawak SMEC 2026 dekatnya di kepelasal besar dikena ngangkat ke profesionalisme raban pengermai berita di Sarawak. Awamnya megat dia tu kena nampak ekosistem communication di mana lagi serta ulia dikarapka tu setiap ngau pemansang teknologi digital ngau peminta tiru AI. Sapit Menteri Baupia Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke pengawak ke ngatur SMEC edisi ketiga nya ngayan ke perintah Sarawak dan seruran ransiang dekat ngelatih ke industri media. Kelimpin hari awam besainya SMEC 2026 mega dekat ndur ngatur ngereja jurai praktikal tiap kawal ngau pengawak ngambil gambar video jalan guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 atau berselimai ngau pengawak pengelami hari pengaram berita nasional Hawana 2026. Nyak tadi peningah pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 atau ilak di Kuching ya. Lalu ke sekali tu berselimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026. Pajak pentuk bulan 8 tangan baik ke bala peningan nemu nama kini atau pengawak kami udah tau ilah ya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatu pekik golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 tau ilah Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Osman madah ke pekit edisi ketiganya jadi batang pengerami hari Bandaraya atik diatur kena merasa mensemayu ngemeran gaya penghidup tik berpengerai ngerapit kekawa antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai yang raka pekit tu dekat majak nyari pelasa dia kena ngerapit kekawa ngemeran semangat lumak ngemain serta merasa mayu agi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai dengan lumak ngemain. Jadi 250 ikut orang di sadang ngau ngambil bagi paket tau tik bisiknya dia kedua kategori ianya VIP ngau terbuka. Nyak tadi pengawak ke dekat di atul bulan 8. Lalu tau peningah Sarawak majak negak ke penduduk nyari palan dagang temuai antarabangsa lebuah Kuching dipilih jadi palan alain 200 Interhash 2028. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Seni Pemerintah Datuk Sri Adu Karim Rahman Hamzah mereka pengalaminya dekat dia tu 14 ngagai 16 hari bulan 7 di Seran 5 penatai kira 4,000 ikut ungau ngamik bagi bak serata dunia yang mana aku pun juga minta nyari palana lain 200 pengalami itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa nyak tadi semengka pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu ke sekali tu peningah berkawul ngau sebengkah pengamak ke dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 tu peningah ianya berserimai dengan pengarai makai lemai apostolat Iban kalai dekat di Atul bak sebengkah palan makai ke terbilang di Kuching ia nak kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 6:30 lemai lalu ke sekali tu pengawak ke bisedah tu ia nak reunion RCIA pihak megak bisik pengawak tiket nyabut tiket menasihat pekit mantai ke pengelawa gari sidak kindu ke lelaki ngau bala nembiak ya hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu nyerumak pengelami tu jadi hanya pelawak ku sekedar pengawak ke dekat di atur di Kuching ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyak ke pukul 2 dan sebelum kita nguyang ngakai lagu peminta antara session kita minga ke lagu dulu
1: nenen
0: ya lagu berperindang dulu kita
1: dengar dulu aja kok gerah tuan hen
0: iya
2: Anto kami di to denen ba studio mini kita di to kira ke ka nyurut ke rempu nen laban kami ka nyedia ke rempu ngau majlis penangguhan program Sarawak ku sayang bagi pelilih menua kita di sini
0: to mare ko ngau me
1: kira ke nengka to me kita begulai au minta ampun minggu baru boleh ngau kita ada bisa berlama kami dasar itu jak kena dai nen nemuang ka kami sebuah di to boleh muto sikal ke lebu na
3: lebu make sekali am
0: Ulian lagi ngangkut kami sekaliannya dia bantai ke seduai ni lemu na seduai ni ne.
2: Mai
0: tu bantai seduai beria.
2: Sekalian dah baik.
1: Sekalian perisa pun dah baik.
0: Sedap.
2: Yang
0: mai.
2: Yang ku.
0: Sekalian ni amar.
2: Iya.
1: Okay. Ini.
2: Sekalian passion fruit kata dia.
3: Kena. Ya. Semua bagi.
0: Kilo kemirinya mak.
4: Kau berapa tu tau cia?
3: Siapa belanja soal tarik mar? Cia bayar.
0: Bayar meh.
2: Nak berguna ke duit bayar.
1: Nak berguna duit bayar. Duit tu lah tahun ni kemarin.
4: Tukar duit kau nya.
0: Tukar nyok duit.
3: Semua mah biar kau nak ben.
0: Nak berguna ke bayar aku ya ben.
2: Nak cari bayar.
1: Mana ganti bayar nyeliat bergerung apa ngai.
0: Ben. Mungi bergerung kau tai. Nak munyi tu dah ben. Sama Madwin. Okey. Umas lah ni.
4: Tiam.
2: Umas metua ya ni.
0: Umas. Okey. Okey. Nyak tadi Lucia ngomar terima kasih ngagai seduai ke nyapuah ke awak kita ngelah tengari. Jadi kita berperinang dulu peringat sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session. Jadi kami mundi muji kita ke lelaki ke biar tahu lelaki mentas.
4: Okay.

0: Ya, nyak tadi cerita lagu ke di bayi Lucy M. Jadi kita dekat berengkah ngau lagu peminta antara session sejam. Jadi kita berengkah ngau nuan ben.
1: Ya, kau. Nama tu pasang? Tak.
0: Nah, barang ya.
1: Okey. Ke sekali itu kita dalam program lagu peminta antara station. Jadi dia ke harus telefon ke bola peninga ya ke bisi dekat kunci ke pesan ke cara telefon 0833254436 tajapan pihak dekat mai Yun tu berkunci ke pesan no ater bola peninga. Cikgu okay. Yun.
2: Au cikgu. Au tapi aku dulu lagi no yang kuang punya telefon mana?
1: Okey,
2: aku maca pesan ke bisik di Kenatai ke peninggal kita haba Facebook RTM Bintulu tu. Ana dan tu mayu pesan tu engka agak buntang budak main bol kini. Bisa main bol tadi kini. Tak aku. Pesan kita terubah tu hari Ros Liao. Selamat ngali hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak cukup. Mana hari kami ku ya. Bawa menua di Bayan Tasik. Minta tebah ke lagu utai orang. Dikenal Emrendang. Semua akan lala. Junaidi Layang, selamat ngali hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju di J9 Station. Salam nuju kaban ngau kita di Kakus Tatau, di Pesu Tubau. Selamat hari Minggu nuju semua. Lalu yang madah ke Gayari sidak di Semalaju din panas ku ya. Sama panas Bintulu di tok panas bak puak pasar Bintulu. Jadi Abu Kemenyan, no, pama nama tu Abu Kemenyan. Peninggal kita hari Selangor tu. Minta lagu hari kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Moga dipermudah segala urusan buat semua. Peninggal kita ke, menjadi kita ke bangsa Melayu tu. Hari Seberai tu, bak Selangor din. Adanya Ibas Libin, hari Simunjan, minta putar ke sebarah lagu, dituju ke ngage semua ke nak ngelala ke nak lah dirintai di tok semua ke ngelala nak lah dirintai di tok ku ya ngau ke petun di tok ari Gramuang Anil Grinang sama ngali ari DJ ari Julau panas hari kami di Julau di tok ku ya lalu yang minta lagu ari Rem Jana Pulai Kesarang dikenal Merindam menjadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang Esther Sunai Gramuang Apai Amoy, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Apai Sembi, Cikgu James, Inai Bonis Pilih Rekapit, Kaban Facebook, ngau kabar WhatsApp, ngau pesan ya, ngarap ke semua kita meruan gerai, belamanya aja hari aku. Kaya, okay, nyak tadi, berapa tu? 5 pesan dari peninggal kita about page rasmi RTM Bintulu. Okay, bisik kangau kini?
1: Bisik, tuan nyawat kangau tu. Bisik, halo, selamat okay. Hari.
3: Halo, selamat ngali hari DJ Bian.
1: Ya, nama Jessica berita Ita, Jessica kan?
3: Mana?
1: Hari ni sarito?
3: Hari rumah tu.
1: Di bau dia.
2: Tasik biru ya. Betul kan?
1: Ya.
3: Nak ada harinya, ya, tasik biru.
1: Oh.
2: Okey.
1: Nama pesan sarito?
3: Bisi. Sekat-sekat namanya suara anuan DJ Bian.
1: Sekat-sekat. Terus ke? Mana? Bisa dengar tu?
3: Oh, ke lain berapa mana sini?
1: Iya, bisa hujan tadi ya?
3: Nada, bisa berapa-berapa hari tu nada hujan. Ya. Kata kemarau mungkin ni.
1: Kurang lebih sama kita tu. Terus ke pesan?
3: Okey, terima kasih DJ Ibin dengan DJ Yun. Minta tuan anuan nubah ke lagu Anang Mangai hari penyanyi
1: Anang Mangai ha?
3: Untuk mana kita yang ngangat tu oh. Jika senyum selalu yeah. Ni DJ Hana
1: Din jauh dia
3: oh. Ini dengan DJ nya lagi apa namanya DJ Gaby dengan DJ Brenda
2: ui
3: nada DJ bayar cerita ni
1: nada
2: Cikgu je nak baju yang baru. Cikgu je.
3: Yang pun pada minyak lah lekat lah. Anak nganuk kita ya. Tundik ya.
4: Betul biar suara. Bayar jam jatuh Jessica.
2: Berdaya.
1: Oh. Dia kalau mudah bayar galik ni kong tanya. Palak ya ngau lengan sepiak.
4: Ya.
3: Bisik mudah bayar ni ke bukit tasi biru tu.
1: Apa na? Tegar gaya nya.
3: Ikut tundiknya. Dia jadi.
1: Oh, okey.
3: Algae dah nyamati gininya. Okey. Nah. Balas saya pengau peminat setia semua popping tu. Asalka udah namanya direknya di. Ante DJ nadai keluar ba namanya ba radio macam kami giga-giga kami.
1: Oh.
3: Peminat setia macam nak nyamai giga-giga dah.
1: Tetai semanggang giga.
3: Nak go. Yo lah giga lelengau. Orang ini nak suara kita selalu buat radio dah. Macam kami puang saya dinamanya kita buat radio.
1: Oh. Terima kasih ya.
3: Okey, lagu untuk tujuh ngagai balas adik aku, balas da Ipal, balas da Isan, dengan ngagai balas da Ipal, anak buah, balas da Amti, Pedia, ngagai namanya grup admin, kau nak saban sedek ya lah, dengan ngagai peminat setia WKM, dengan ngagai catat kenyalang, grup menganggap semangat, grup arang berpantun. Lalu menuju kita DJ kesayangan kami, enam pintu buat konti dia. Mengajar ke kita semua DJ kesayangan gerai. Minta Tuhan melekat semua kita. Ngau penginduk pengasihnya. Aku dedik DJ Nancy kesayangan kami buat konti dia. Okey, nyacak DJ Bin. Terima kasih, bye. Jima
1: kita pernah dijawab.
0: Sama-sama. Okay. Thank you.
1: Ya, kabar nennya minat setia nen Jessica Itan. Tengah mereka ngau kedua sebentar pensi kelaku. Halo, selamat malam hari.
5: Selamat malam hari. Kaki Wan,
1: kaki Wan. Bojang sinong kenang. Tahu kaki Wan. Hari ini sari tak?
5: Dari rumah biasa, dari petugas

0: 好。
1: 好，nama apa Berita saat itu?
0: Mana? Hari ini mana? Enggak panas ya?
1: Nada bisa pindah baru?
0: Berau.
1: Berau. Nada ya tahu yang mai.
0: Nada sih, nana sayur aja.
1: Oh, pihak. Ini spare rumah.
0: Oh, spare rumahnya.
1: Oh, mana mana. Oke, okay, nama pesan?
0: Nah, pesan, segera aku pesan. Terima kasih angkai DJ Steven. Pesan aku angkai DJ Brenda, DJ Bajia Demirinya. Alak ke kerja mana-mana itu. Nah, pesan itu buka itu tujuh angkai sejak dosi tingku.
1: Sudah tiga anak pesan te. Bunga nah, tinggi
2: itu. Kami tadi. Kami indah Bajia.
0: Semua kita tiga, kita lima tadi punya.
1: Lagi aku ni orang mantu apa lagi?
0: Oh. Tujuh orang guys tidak terima sebilia di kampung Alina Merudi, Jagel Haji, DJB, Inendo, Rosriau, Ini Mereni, Kaban FB, Kaban Pantun, Kaban Kristian Desen Sibin Semunyan, Jagi, Kaban Paun, di kampung Tebuan, di kampung Tawi, di kampung Sabang, Bapak Menigan, Ipal, Kru, Kampung Sabang, Kampung Tawi, Kampung Tawi, Kampung Sabang, Kuncin Sebilia, di Kampung Pantung, Kaban di Kampung Dengan, E, ke B, Jamil Lingkung, Sebilia di Muyan, nak tinggal enggak, nangkai Nyanggau, Taju, Lentengan. Aku minta lagu, seorang lagu pesan saya jajak.
1: Okay. Nah, jajak
0: sama hari Minggu.
1: Oh, terima kasih ya.
0: Oh, sama.
1: Oke. Okay. Nya dulu hari kami dua yon nyendia ke lagu hari Remjana lagu kelikumbai pulai ke sarang.

0: Nah, Brenda, piamaga Sharon, piamaga Hana. Lagu kena komai polai ke sarang.
1: Ya, terima kasih.
0: Aku kesibuk doi. Kita tiga tempat.
1: Gurit kebersihan.
2: Dulu apa ya? Bayar siap kita bayar jam 4.
0: Nadai nak uliah. Nadai sempat. Malam datai dia lagi. Bisa tiga. Nak sempat dengan orang berbuat ke motosikal.
3: Amat kan ya. Pukul 4 lah pak aku. Tidak ya.
0: Nah.
1: Lagi minggu kita kita itu.
2: Minggu kita aja. Kita itu nadai uliah buliah tanya.
1: Iya.
3: Iya.
0: Okay. Terima kasih bu. Kena ke kawan melayan dia kebisa mansa bawa baik ke kereta atau ke motosikalnya lagi. Paham-paham lah. Basok madah.
2: Nyangkul lagi Ben.
1: Okay. Hanya tadi Steven ngau Sharon nyari kita ada tahu nguyang agai Hannah ngau tanya agak ngai pengai seduai meh. Bapa sayang suai dari api. Okay, saya pakai ya.
4: Terus kita jauh jauh.
1: Ya. Okay, jadi.
2: Berlaku dulu be, nuan dulu be.
4: Tahu nuan tahu ke dulu.
2: Aku tahu be dulu nuan tahu ke dulu. Nuan nyoti pun kerja ne.
4: Iya, uliah.
2: Apa sih orang tipun ke nuan dulu?
4: Baru bisa tu. Okay, jadi tua terus nguci nyawat kau. Halo, selamat tengari. Halo. Halo.
2: Ya.
4: Nanai bunyi tu. Ya. Tong nguji baru. Au berkusung 85423634. Sampai bisik tu. Okey, baru bisik. Okey. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
4: Au siapa baru sepon?
5: Ya, Charlie tu.
4: Oh, Charlie. Hari sibu.
5: Hari sibu.
4: Oh, nomor kita.
2: Macam mana cili?
5: Mana DJ mana kau ramai dia tadi berkepasan dia.
4: Bisa temu ngau DJ sibu.
5: Wei FM sibu.
2: Mana wei pulai ngante motosikal, motosikal.
4: Mana sibu empat lagi dah.
5: Mana saya no boleh pergi dia, mai orang, no boleh pergi.
2: Mai orang eh.
5: Eh, mai orang. Aku dah ngambil duit 30 aja, lu pulai kau.
2: Apa?
5: Bisa bisa duit 30 hai kita pergi ora.
4: Oh, lawa mai ne.
5: Udah terima duit ya pulai ko.
4: Lawa sih dah boleh duit lawa pulai ne.
5: Ada bangku ada dua.
4: Oh. Jadi kayak namanya labanya pengraminya semina ni setahun sekali ne. Pama minyak cali.
2: Ya minyak kena ngupi ngupi.
5: Jangan
2: kena ngisi belum perawat.
5: Ai kita dai kita. Kue kita.
0: Ai namanya cali.
5: Ah?
0: Ai namanya.
5: Ai cai kute ada ai bungai.
0: Oh, semua mereka.
2: Bungai pengerindu. Semua mereka di jalur siapa mereka? Kita
5: 30 aja. Kita apa? Ini dia kure. Nanti itu dulu.
2: Oh, dah tengok
0: mana aku.
2: Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Terus ke pesanan Jali.
5: Pesan tu kirim ku ngaji sudah mari, kuliah ku dia sehat. Lagi sudah ngaji sudah bunyi, lagi sudah jus, ngaji sudah kuyan, ya pasti kuah, ngaji sudah mari kuliah ku dia. Lagi kak kuliah. Gagal cerita jauh dah. Gagal cerita enam pintu ke PJ?
4: Oh.
5: Banyak lagu lagi. Lagu tu nyaman ke? Lagu tu nyaman ke?
4: Lagu namanya Charlie?
5: Banyak yang beli asal lagu tu nyaman ke?
4: Oh, lagu Johnny Aman. Okey, bisa awak lagi nambah lagu Johnny Aman ke?
5: Okay,
4: lah.
5: Okay, bye.
4: Okay, terima kasih. Asyik kau peninggal kita di sibu tu, Inyak Charlie. Okay, jadi okay kita tua nguji kangau kedua tu, Hana. Hello, selamat tengah hari.
6: Hello, selamat tengah hari.
4: Ya, siapa baru telefon?
6: Wellington.
4: Wellington, hari sibu muka.
6: Aku dia Miri tapi dia tu babi telu onoi pulai ke Miri.
4: Oh, namanya Benung Dehiba kini.
6: Nak kaban ku Dehiba.
4: Oh, ne. Berjalai pan ponyo dia tu.
6: Ya, baru bekerja hari pintu lu.
4: Namanya ke gawak kini.
6: Nak kemarin tadi bisi pengalami para paket rumah, paket tele yang
4: banyak. Oh ne, oh but oh nemu ko paketnya.
6: Betul lo.
4: Iya. Okay. Iya. Juaranya keliangnya pun orang Sibau ne.
6: Iya, orang Sibau.
4: Laban kami di YFM Miri sarinya bisi nyemput sikup finalisnya sarinya buat program Ruai Kitai.
6: Ah ya.
4: Okay, terus ke pesanan bau ujung minggu.
6: Pesan tu sejuku ngakai tidak ting silpong tidak Ricina ngakai bela tidak kapan-kapan kau kai tidak Shen ngakai tidak Sasha Sasha Lia yang boleh nombor dua kau mana orang balas dari Tania ngakai ya
4: Sasha Lia ne
6: ya Tania. Ya, tanya hangai ya. Jadi hangai pula ke kapan bukai ke sama-sama ngau sertai pulai kemiri saya tu sama penjimat teriba baru saja lain.
4: Ya,
6: salam betul. Hangai pula DJ ke Penong Gawa apa nama bertugas buat konti saya tu selama hari minggu semua.
4: Okay, nyajak pesan.
6: Terima kasih DJ.
4: Okay, terima kasih hanya dua peninggal kita ngagai kita ke Menun Riba berjimat ne nah anang kelu laju. Tipulai ke miri dan iya. Okay, tuang uji sort kangau ke tiga to. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat hari, Rubina.
4: Rubina kita nama berita Rubina.
7: Mana?
4: Sip jalai, jalai cerita nya ya. Baru nanya ke berita.
2: Iya.
4: Atau nguji baru Rubina 085-423-634 anya ya. Okey, nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari, Mang. Berita
4: tok. Nama berita. Cepat tadi.
7: Juspin tok hari.
2: Juspin jalan.
4: Negeri Sembilan. Negeri Sembilan.
7: Ya.
4: Nama berita orang Melaya sarito. Bisi hujan?
7: Orang Melaya di to nada hujan. Lama amat hari di to nada hujan. Angan amat di to meng.
4: Piane.
7: Dia ujung minggu di semayang lawan kami di to. Nak pagi semayang pukul 4:30. Udah makai
2: helik.
7: Aku lemai semayang di to. Semayang Cina ngau memang
4: amat semayang Cina.
2: Tahu
4: ya
2: Cina.
4: Betul
2: lah itu.
4: Amat. Bahasa Cina. Amat Cina.
2: Semayang bahasa Cina.
4: Aku bahasa Cina. Kenyit keningan. Kau nama lu bangku bahasa Cina. Kenyit keningan.
7: Semayang lemak
4: ketelur. Ngai nak. Ngai nak. Mana diri Cina. Enggak aku tahu.
2: Semayang, semayang bahasa Cina.
4: Tang ya, semayang Kristian ne, tang bahasa Cina.
7: Rumah
0: Katolik. Rumah Katolik.
7: Depan baru bisa. Ya aku Melayu, ya terputih ya di sana dah.
2: Mana bahasa aku tadi?
4: Iya. Okey, cecupin terus ke pesan Mbojo Minggu Sarito.
7: Terima kasih kayak sifat ginte, lu boleh atau tadi memang menguji apa?
4: Tahu. Terima kasih, lama duduk ninga kami.
7: Semua ada kita. Lama udah ninga nang hari habis baterai jadi enggak kena mikri itu. Lalu saya terima kasih ya guys. Kita lalu ngemudi ke kita tuh Nin. Halo Nin.
2: Halo. Selamat. Iya.
4: DJ KB kita, DJ paling banyak anak.
0: Jojos.
7: Kawan, pesan tu mega dituju kaku, pesan jom minggu tu dituju kaku ngagai Malaysian aku, sida isan aku ditungkeh tungkeh daya ianya apa yang inai menantu aku inai yang jelala yang duka tidak sepili. Ngagai sida ini atuan di kucing duka di sebangan. Lalu ngagai no Maria di ini nuando ini Tumas Maria Mina. Lalu ngagai balaku sida Jaya sida bala di kucing dia ngagai sida Isan aku di Pak Ngelili tuai rumah tilas rumah baru dah pulai hari Melaya tu kemari lalu ngagai balaisan aku tuai rumah lat di Grogo Serikai lalu ngagai bala aku di Sibu Jaya Mekah sida inai muan sida bala tunggal aku dah sida uang sebeli ngau si mai ne tatu de kemuyang bala di Sibu Jaya inai bi inai si inai imi sida di Sibu Jaya lalu ngagai orang de suang Mekah rujuk aku ngagai bala sida inai si mai sepi kakak my cousin si mai sebeli sida piwas uncat sebeli sida Julia lalu pia mengga ngagai Mary in ini arah mua sida sok desuang lalu nak tinggal kaku mega panganku kawan baka mape yang dibetuang selamat ngal tengah hari ngali hari lah dia tu au pesan ke penudi ngagai kita selamat tengah hari lalu selamat ujung minggu serta mereka pesan lupa ke kita nak mudah baku lupa kakunya bareng ko kita. Terima kasih Ameng, terima kasih selamat ngali hari.
4: Terima kasih.
2: Lama nanti pesannya. Berseremban dia nah Jessica. Jessica Jaspin.
4: Jaspin.
7: Lama kan kita aku maya ngai di tu pulai ga ke Sibu Jaya Ameng maya kap. Di
2: tau
7: berkelang,
2: bayu
7: aneh aku dua di tau.
2: Oh, berkelang dia
7: ada. Nak buang nuan di buah aku ngai di Sibu Jaya di tau kak.
0: Nak lipat bopidi kita ya bayi dek.
2: Oh,
7: ya
2: nanti
7: bayu kami
4: di tau
7: meng.
4: Oh, ya. Okey, coba sih Spin.
2: Okey.
4: Okey,
2: okay, bye Spin. Ya,
4: pendengar kita di Melaya tu tadi Josephine. Iya, okey. Hanya di meri awak ngagai bala pendengar kita ke BC. Kirim pesan di Facebook rasmi Meri FM tu Hana. Au. Jadi tu Ari Tarang Ampi ko yang minta putar ke lagu Ari What Rock Akaban Sampai Mati. Udahnya tu Ari Tuah Jemat. Selamat tengah hari. Ayah madah ke Ari Taman Jelita minta lagu Ari Anthony Meligai. Pengrindu kena merindang abala ke ngelala. Nanyi hanya pesan Ari Tuah Jemat. Ke sekali tu Ari Bungai Cempaka selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawak nuju nuan DJ Majik terima kasih ya Bungai Cempaka salam Ari Limbang dito minta nuan mutar ke lagu Ari Rem Jana lagu Bisi Maya Berpuru Semua kena merindang kami sebilik nak tinggal megak ngagai Mak Setuai di Mak Setuai Jang di Sabah Din Edwin Win bernegeri Sembilan Stanley ber Thailand Mariana ber Kedah Christina Anthony ngau Juliana Sedwai tok di Paris ngau Elizabeth Chong ngau Lily Sedwai tok ber Pahang tuai rumah Clarence Sembilan di Pakan ibu ayah berlawas ngau kebukai kebising lala salam sayau salam rindu rindu selalu hanya pesan dari Bungai Cempaka. Ke Siti tu hari Jelani Enyong selamat ngali hari DJ cuaca kami di tu panas di Ulu Niah ngau ke penuh di tu hari Jonathan Rayang selamat ngali DJ selamat berjalan ke pengawak panas menua kami di Pakan rehat dulu aku tu ku ya angat amat benua ngumpul buah lada nyak ya oh berjimat meh yang kuang punya yang kuang kami kami step station tu oh jadi nyak pesan ke penuh di tu Hana boleh ngagai nuan baru di Limbang.
2: Okay, thank you B. Hanya di retok juga macam ke sekedar pesan rindu hati ke bisi di rintai bala peninggal kita. Bisa berada kita berlive Facebook kita, teku media sosial kita itu, media ramah kita ber TikTok. Terima kasih mega kita ke bisi ngeritai ke komen kita. Jadi itu pesan dari Hillary Jones. Hai DJ Hana sama ngelih hari DJ Nam Pintu. Hari pelantar minyak tasik lebuan. Tau panas sama kami di tau DJ. Request lagu hari Rudy Peter sebenarnya lalu dalam kena merindang semua semua peminat YFM 57 DJ harap kena lentang belamanya ajak DJ thank you ke ya tu hari Robert Ganja Robert sempat tengah hari DJ sempat berjalan ke pengawal tengah hari tu buat program Ninja Sarawak anggau lagu peminta ke ya Ini Iba Vincent bisa nyapa kita sama dengar DJ. Tu hari Anita Nawai sama hai DJ. Sama jalan ke pengawal ngau likun bahari minggu tu minta putar ke lagu hari Dona. Aku tetap sayau kena merindah semua peninggal kaban belayan malamnya di FB sila serumah bang kerbai ku ya. Pakut sepawah lalu kita DJ nam station sama belalak bojo minggu raban tu mesti campur-campur bahasa Russian break tu pedih nak macam. Tori Jessica kita antar ini ya. Ia minta lembut di puan limbang limbang nada itu lagi tahun wai minta ampun
4: ya nyak ke buah limbang selalu partner ngau miri.
2: Iya betul. Tori buri nyalu sama tengah hari DJ Dora Baji asum jalan ke pengawal panas hari kami buat miri ke ya. Nampak tu amin kena kenyak benda bayar. Tori Stemo Stemi Stella
4: sembang
2: betul ya ya ya sembang Larry DJ sembang kerja pengawal hari Minggu minta diputar ke lagu Engai Berumban dari Sean Evan dikena merenang semua belakaban ke ngelalau ya harap ke suruhan ngembuan hati telantang serta likuan dalam pendiau. Terima kasih DJ ngauto Noragat. Sama ngalihari DJ semangat berjalan ke pengawal bakal ke ngalihari tu minta mutar ke lagu Rambang Tembawai Balang hari gelbek gawang dikena merindah semua peninggal bakal ke bakal ke ngalihari tu pedih macam harap ke semua terperindah serta IPP buja minggu hari SK Ulu Durin ki Pak Roy Kuang bisik nyapa kita ngapunga bisik tu alalang Richa Unop sama tengah hari DJ Hana semangat berjalan ke pengawal ngai nuan nebah lagu hari kelemayan band nuan berulah kena merindang ke Ban FB enggak semua peninggal. Thank you DJ harap ke terpendang di Jalai Simpang Simunjan enggak tu hari Sindon Edi sama tengah hari DJ enggak DJ 6 pintu bukai 5 pintu bukai sama jalai ke pengawal minta tebah ke lagu Telobok Kediri hari Jonas Bikin kena merindang di Rimpu okay, ya enggak bila kapan kemudian di tag itu biar enggak tujuh yang ke bala madik ya di Sungai Burit Merudi bala ke Ban FB tujuh ngagai semua peninggal grup YFM okay, ya. Ngau megat tujuh ni band sama tengah hari sama jalan ke pengawak benuang dua hari bintulu kemiri okay, ya. Minta DJ masang lagu Bon Jovi kunci hati kena merindan diri empu kaban FB ngau bila kaban aku mesti di tag at itu Syasha Amanda Indu kena Wait Madeline Insan Doria Kloni Bangi Mandu Zerina Jantum Ina ngau nak tinggal apa indah ya buat tuan rumah murian Bakuang Aik Jalai Lingga Arab Kota Perindang serta semua belalak berujung minggu. Terima kasih. Jadi nyakarnya dulu lah baca kita komen kita. Jadi kita yang merindang cinta itu B. Cinta merindang cinta ngau lagu Ari Shen Evan tu tadi lagu kan bernama Enggai Berumban. Nana berumban kita ke benua ya, main kereta. Terima dia.

0: Kita deh nggak berumah nari shen
1: Iya.
0: Kita tanya nih, genuan baru nan?
1: Iya, terima kasih yang kita sebuat. Jadi kak pengai kediri aja maku hehehe.
0: Time sama
2: Min tu bisi jaku gerah tu. Uliah kini ku macam na lama.
1: Tau.
2: Min, uliah.
1: Uliah.
2: Okey. Atau jaku pesan. Aku pesan, aku gerah tu minta mensia mayu lebih lagi semua bala temenggung pemanca pemegak pengulu tuai rumah ngau ketua kaum kapitan ngau semua bala konselors dibinta datai bebala mayu kena 24 hari bulan 7 inya 24 hari bulan 7 jam 9 pagi ngematak ke pengrami berjadi Lumbak Paubot ti dekat di penyadi yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Sapit Premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengrami berjadi Baram Regatta 2006 ti dekat di penyadi yang berhormat Datuk Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Bintun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak jam 9 pagi berdataran Marudi. Anya Siti Jaku pesan tau ke pesan gerah hari Y Family tu. Nian pulai baru ngainuan.
1: Ya. Nganti supaya bisa jaku gerah aku pun bisa jaku gerah mega. Jadi udah aku nyawut kanga wari bala peninga dia kita dekat simpul tumu lagi au laban kebu halai pihak laban raja sudah bersedia laban katnya dia kediri ngebak program 34 pukul 3 atau lagi saya utar perengka ada tu nak boleh nak sedia agak nak nak pihak ya jadi kita dulu nyawut kanga peninga tau nyawut ngau aku berana ngau bala peninga. Hello.
3: Hello DJ.
1: Apo? Ya. Nya bakal ke pekilat tadi. Nya confirmnya pekilat tadi ya. 08225863433 aja 33 nang dial ya nak uliah kena kami. Ya hello.
3: Ya hello selamat.
1: Ya selamat. Siapa ngau kau beranau?
3: Orang Kalimantan tu DJ.
1: Petrus sama lama dek nak ayam Petrus.
3: Iya betul DJ betul.
1: Aw pantuan nak.
3: Iya lama aku nak dengar orang pantuan dek.
1: Nama kebuah Petrus pincian.
3: Sebab leban kadang-kadang nyu nak dengar radio tak.
1: Aw leban ke kerja neng.
3: Sibuk nak kadang-kadang aw tinggal hari tiga nyu nak dengar radio. Jadi siapa pantuan ke hari tiga nyu DJ?
1: Apo agak bisa ya. Kami ricah mak
3: dah tau. Oh, biar ni.
1: Nanti bisa dek ricah ge.
0: Oh, kena radio. Ya,
3: mana.
1: Nah, ba Indonesia sidak mendiang ke radio mayu ha, sidak mendiang ke kita ya.
3: Iya, iya. Apa
0: tu frekuensi di dia ni?
3: Tak nak tek pesan tu dia.
1: Anak ninga je tadi hanah nama berkeni cara kita ninga ke kami
3: tanya dia bisi kami kena RTM klik ke
1: RTM klik kau
3: ya
0: terima kasih
3: selamat tengari ngagi kita terima pintu nah pihak ngagi bala peminat pantun. Kalau tidak ke selalu balas pantun ngakunya, minta ampun lah laban nak kalah ngasih lagi nih. Kaila ila agak laban tenyor tiga nya sibuk ngerja pengawal kan nih. Selamat hari Minggu mega ngagai semua ke bisininga radio ke tengah hari itu nih. Nanti kita ke lubah tuai. Ngarap kita tujuh mimin lah tengah hari itu. Nanti ke jam 4 tuai. Iya, nanti ke jam 4 tuai. Ini ibu cucu lah
1: tidak ya. Aku puah nak aku tu cucu. Nak gak majak tuai ke aku tu. Kai
0: ngelai ke. Umur aja ke tuai aja. Umur aja.
3: Ya, umur aja.
2: Dia.
1: Oh, nama lagi.
3: Salam. Salam, saya. Kita lima pintu siapa tadi? Steven, bisa di mana?
1: Bisa. Bayar pantai kami
3: sini bisa. Ya, ngarap kesikat selalu dari je.
4: Oh, terima kasih bos. Kita di Kalimantan Barat ke utara atau ke selatan?
3: Iya, Kalimantan Barat tuh, Kalimantan Barat tuh. Iya.
4: Barat. Di ini indoor?
3: Sama sama Badau Indonesia tuh.
4: Oh, aruh ya.
3: Iya, nak jauh.
1: Kalau ke
3: Kenai?
1: Kalau ke Sarawak kita?
3: Kalah deh, kalah. Sibu seringnya Bamiri ku kalah deh.
4: Mana aja lah tunggak tidak kiat nen, udah kena kereta baru lah.
1: Nuang kalah kiat nen.
3: Iya. Kalah Bamiri, Sibu seringnya kami. Jadi harap kita mutar lagu dari Ricky Anderson deh. Ricky Anderson nya nanti uleh, TBC nya atas nama pengerindu uleh kak. Kena menang semua ke ngelalaku, tak enggak ke nak ngelalaku kini. Asal pelalang lagi sudah ke berdua ngelalanya DJ.
4: Petrus.
3: Ya, kiranya aja lah DJ. Selamat ngelari lagi kita semua.
1: Petrus, tanya bisa kita tanya balik. Siapa?
3: Ya.
4: Bisa akun TikTok. Selamat DJ. Nuan bisa akun TikTok.
3: Bisa DJ, bisa.
4: Okey, siko ikut suah nama tu cover lagu ibannya tu.
3: Ayah betul, lagu namanya dia.
4: Ya, lagu iban betul. Lagu Ricky L.
3: Okey. Aku lagu Ricky Anderson, ikut bisa gitarnya deh, bisa gitar
4: ya. Oh ya, punya salah aku, Ricky Anderson.
3: Ya, kemain gitar di dirinya nih.
4: Ya, keruri
3: itu buahnya nih.
4: Kalah.
3: Ah, betul. Jadi
4: aku polonuan.
3: Okey, kalah main gitar di dirinya punya nih.
4: Oh.
3: Iya, bisa kita mirah dia sama aku dia.
4: Lawannya wan-wan. Saya udah boleh ngau sike.
3: Iya. Oke, terima kasih kalau enggak Tito aku nih.
4: Oh, sama-sama.
3: Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih sama ngelari lagi kita semua nih. Terima pintu.
0: Terima kasih Petrus.
3: Oke, terima kasih DJ. Oke.
1: Iya, nyak tadi Petrus, peningat kita hari Kalimantan. Nyari peningat maya hukai seminat di Sarawak. Tau ke di Nanjuang
2: ninga kita. Bujang ulu sungai nya.
1: Iya kah ngarap ke kita nang telefon ngena 33 belakangnya 34 ya. Okey, kita terus nyawat kangau. Hello.
5: Hello.
1: Iya, jauh ke Mimi Ari Radio.
5: Jauh. Halo.
1: Nah, tu.
5: Tak videonya. Ini sadit.
1: Ana muka radio dah ada nyum berbalut nyawa kita.
5: Jadi kedua dengan jauh ke Jakarta. Aku tu mungkin namanya Cangku. Dia nyatanya.
1: Angun dia Cangku ana.
4: Nama
5: dia mungkin Tawang Cangku. Lama berita lama mai kita cenap temu.
0: Bertemu sikit
1: nak
0: kita.
1: Bertemu sikit nak ya, dengan nyawa aja ne.
2: Oh, dini, dini alai man. Berjual tu, ini sandi.
5: Ya, nada dia. Beimat
2: dia. Beimat dia, non jual.
0: Oh, beimat kita dia ni.
5: Ya, beimat.
1: Ne, anak lagi beimat tu. Dah ni mana?
2: Ini non berjual tu, ini sandi. Oh, bersamaan.
5: Bermain
2: gak bah, selamat bah, semak
5: permain
2: pada yang nol jukian. Nama kuna kalau temu kenuan tu ini sadit. Satu ibu beli kotai dia.
5: Upama aku main permanua tetengah, main wah kelapa. Dia
0: aku. Iya, dua orang permanua kelapa.
5: Ya, bisa orang semua nyua buat nana. Siapa tuai orang suai laki bini ke nyua nana. Dia jawabnya, aku setiap yang...
2: Mau
4: tak
2: nak kembali ke laut dia, nana itu pedak perut manua.
5: Perut manua, kembali bisa mendap perut manua tetengah orang nyuat laut rumah panjai balasan bimun, balasan tangku, balasan
2: lembur. Selalu ku dia ini sandi, selalu beli kutai dia.
5: Nih deh sih kenal aku dia lepas dengan bakapan ngaku.
0: Mangih mana mangih sedih.
5: Kau tu mengira, anda kan doa, dia gaya ya, makin lama nak temu, makin jegit gaya, kita sebut muda,
1: makin jegit gaya, kita sebut.
2: Ada jegit dia, lima kena bisik, kau dia lima setengah,
4: kau lima, naik kano, Tiap hari.
5: Hari kata dia.
2: Enak ke hari-hari maya ada lauk kia meko beli kutainya.
5: Oke ni nasa dia tebe aku deh nanya.
2: Nanya deh aku rawa-rawa hari kereta.
4: Jalan kan jalan kan. Jalan kan. Ini lah nasa dia.
2: Oh, jitu jitu lihat banyak bergerai.
4: Nama
2: ini deh saat dia. Ah, nak kunjung.
5: Bahkan yang tu tulis ya.
2: Ini debu sarito lagi kunjung wak kayaknya.
0: Aduh, ketambah, aduh ketambah.
2: Aku kan minta peri manua, perut manua tau.
5: Jalan yang ke tengah punya nyuap pun manua aku aja seberai tu ujung ini cuai reng.
0: Oh, lagi
2: lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi
0: lagi lagi lagi
5: lagi lagi lagi lagi
4: Nau. Untuk enam kali.
5: Tujuh kali kita enam. Awak Tuhan melekat kita. Siapa kena ada bini, awak ke bini. Siapa kena laki, awak ke laki. Tahun tu. Mengatakan.
2: Aw, ngelak ke Hana dulu.
0: Dulu mende berapa?
5: Kalau saya menyatai aku dari Sungai Putih. Ya ke nauleh sebut main di bawah sebut nemu sih lah pemas sebut kena sadir nanti nyebutkan nama sih dia agak kawan-kawan ku ke jual ba sungai pak ba tambo pasir ba lutuang ba selepian ba nya nama-namanya ba jalai bakuang kenik namanya ba ukai kena kuap nama-nama to. Kena kunjung beli, selalu beli pisang, simpang nyanya, simbak ni nyau. Gay, semua bakuangnya meh, kabit, seruas, lemu sih lah. Ini paman sebut kena hadir, mana kancil. Paman nyumbak permanua, alun nikit, nanti yang sudah aku dek. Gay, orang dek, lapo. Agai orang demiri, semua kebejuan demiri, ba seraman, awak Tuhan berkati, beri pengelai, beri pengelanteng, beri pengeneng, agai kita kebejuan. Lalu agai kita enam menyam yang pulai jimat, kau jadi Tuhan berkati. Okay, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
5: Lagu pasti yang bisa legai. Nyame lagu legai.
1: Ya, okay.
5: Bye.
1: Ya, bye. Ayah, munyi ke udah di semaya aku ngapunglah program kita, ngapala peninga. Dia ya. Tahu aku nyangka kita nakak tu ajak meh lapan Rajesh sudah bak konti. Jadi ya, kita
2: salam ber- Rajesh.
1: Nada salah lapan bujang bela ngodara nak ngawaknya. Aku kau bicho abu aja na. Okay, kita terus
2: nian tu.
1: Okay, kita terus
2: salam kapane.
1: Salam bukai tau mehnya agla kebujang nanti apa orang nanya ada iya apa orang. Okay, kita berengkah ngoibian nanti ngoibian lain enggak.
0: Yo,
2: nama bukan nama ni, lama-lama nak bertemu dengan Raja subaknya.
1: Okay, simpul ke dia tanya.
4: Okay,
1: kita hari ceramah ya.
4: Selama tujuh minggu guys semua peningat YFM ya kebisa pendiang kita tadi ngau kita untuk pukul 3 to bertemu baru bawa ke bukai kena salam ke kita ya kebisa ngidop kapi lemah itu lagi.
1: Okay, terima kasih Ben. Chiron.
6: Okay, terima kasih Nen, terima kasih guys semua peningat ke ngau kita ke sarito. Terima kasih guys semua kita pula program ke sama dan kemudian juga ke program kita hari itu. Nah, beri selamat ujung minggu guys semua. Ya, Janen.
1: Ya, Limbang.
0: Terima kasih dengan Nen. Hanga mega Ibin Yuan ngau Brenda sudah pulang kita sekali itu. Jadi terima kasih mega yang belum peninggal ke mesti ngintai komen kena sempat dibaca minta ampun au. Jadi apa yang mega ngagai bala kita semua ngarak ke berjimat berantau jalai. Jadi pergi lah sekolah, anak sekolah, anak ingat ya, bekal anak pergi lah, kita yang beli atau meli kala meli nama pinsia meli pemadam lampunya puah nyawa internet eh. Mimi kaku bekas lama terus rindu kepada diri bekas kita rindu ke diri pop yang bekas terus kemarah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngapung dua satunya itu Tuhan mekat kita semua.
1: Iya, yeah, terima kasih yang agak dengan Hana. B ke penulis sekali.
2: Iya, out. Nah, nanti aku buka. Terima kasih malam ringa ke udah kirim ke pesan rindu hati berujung minggu tu. Ngau kali pagi ngagai kita ke belum terima berjimat-jimat di jalai. Out ngau ngagai kita sebuat udah menuju ke program kita sehari tu awak ninjau Sarawak ngau ngagai nuanian. Terima kasih ya. Nampak udah jadi tuai rumah kita sehari tu.
1: Iya, terima kasih B. Jadi ya peninga mayu tu nak kami sebuat bukanlah ngau kita bawa ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Begulai baru ngau kami bak minggu kebukai ninga ke kita ngau dua ite lagu sebelum kita begulai ngau rajin booking bak awak 34 Seranyawa pukul 3 ngali hari atau lagi ngau tau mumpuk dulu aku bye bye.

0: Semulai Senyalai Ngau YFM Bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buk Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.
1: Okey, selamat ngelih hari selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadat. Nemban Baadan di keluarga kami nanti hari 6 hingga hari Minggu. Okey, jadi ke sekali itu begulai hingga aku Rajas Booking untuk ke RB. Okey, jadi lalu ke semua kita ningga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau, pemikir uli ningga ke kami ngena My TV. Uli ningga ke kami ngena aplikasi ke website RTM Klik. Mari cara dikira-kira ningga ke kami YFM Iban. Okey, sekali kena ngena frekuensi atau ngena cara online. Okey. Ya, jadi bakal selama bagi pergi dalam program 34 Seranyawa tu. We say temuai di baik aku datang ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam aku mai kita kelala ngau temuai ke BC di baik aku datang ke studio bakal ke Sarito. Jadi mereka selama hari
2: Selamat lemai.
1: Nama berita? Nama si kau jago. Dua kau nama jago.
2: Mana
1: berita? Okey, jadinya ayah dengannya kita akan mendengar bar radio. Nanti kita akan menda Gamal sudah tiga temui aku ke Sarito kita uli yang lawak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban lah benda itu. Kami benuang live bar Facebook YFM Iban. Okey, jadi kira ke naik buah mereka nyebut nama. Laban aku kat sudah tiga mampu nyebut nama diri. Okey, udahnya minta sudah tiga tu nyebut nama jawatan sudah tiga tu. Laban sudah tiga tu ngari ke Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Semerindah, betul?
2: Ya.
1: Okey. Jadi siapa dulu berjakut tu ni? So aku madah ke peneran diri.

0: ke spektor dulu tu nih.
1: Oh ya.
0: Okay, minta dengan.
1: Okay, aku Rujelu, penetasari hari tua rumah minggu anak abu. Sungai Selagui labayang sebawah pintulu. Jadi aku bangsa penakan Cina Iban.
0: Cina Iban.
1: Jadi aku ngari ke kelab kami ke penasihat kelab lah.
0: Penasihat kelab.
1: Itu kami tu tadi dah bisa menang program Niti Daun kawai daya peringkat negeri Sarawak 2026 tu tadi.
0: Betul. Apa lama tu tadi nih?
1: Ya.
0: Okay, jadinya temai kita rubah. Nya Roger Lu oleh adik kang Roger. Roger boleh ne?
1: Ya.
0: Okey, koyak. Okey, Roger ianya penasihat takkan tidak lanjut ke bantu penyandi yang penemu.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi temuan kita kedua tu minta nama dah ke nama diri. Asal hari ini tu orang kuci yang gini.
2: Okey. Okey, nama aku Robert Anak Indi. Aku presiden kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Aku berbangsa Iban, penakan Bidayu. Penata asal aku dari Sungai Apong, Kampung Sungai Apong.
0: Apa ya? Okey, Iban Bidayu ane.
2: Iban Bidayu.
0: Okey.
2: Aku benong gawak ba kaca artis sebagai kaca artis lah. Ba Dayak Kaca Foundation. Hampir 16 tahun dah.
0: Okey. Katanya buat nama nanti Robert
2: Inde.
0: Robert Inde. Yeah. Oh, ngaji salah sebut nih. Kesal aku pada Roger nih. Namanya ngaji salah sebut nih. Robert Inde. Okey, nuanto presiden ya, presiden kelab kita. Okey, jadi sikit lagi itu atau orang bujang tu. Tentu benung juga tahu yang tu pak gue nih. Tiga mah begitu benung juga tahu yang tu. Okey, jadi mereka selama gelari minta nama dah ke diri tu. Siapa nama? Okay.
3: Semua lemai. Aku Bradley Mesegler. Bangsa Bidayu, Iban, Ari Menua, Serian Kampung Picing, penatai asal Ari Semariang. Aku lagi nyambung tika sebab belajar bak Unimas, nyambung bidang degree Administrament.
0: Oh, biar.
3: Ya, tempoh 3 tahun.
0: Oh.
3: Kedatuk aku biasa lepas laban cuti permisi 3 bulan dekat nyambung semester ketiga, ujung bulan 9 tu ilak.
0: Okay, Bradley.
3: Ya, yeah, Bradley.
0: Campur kita dia ni. Kita dari Iban Cina,
2: yeah.
0: Atau tadi
2: Iban Bidayu.
0: Iban Bidayu, nuan penipu Bidayu.
3: Ya.
0: Okay, ni. Katanya nanya Bradley tu, lepas kuningnya selainnya tadi. Begini nuan, nuan berumah tahun 2009. Begini Jaku Bidayu.
3: Jaku Bidayu. Biasa okay, Rian.
0: Tang. Uleh Jaku Iban.
3: Mimit.
0: Cari tu boleh lah.
3: Ya, cacuk.
0: Anu ada Robert begini. Sikit lah aku Iban begini.
2: Oh, Iban berumah dengan Iban. Nanti Bidayunya Indah aku selalu jaku.
0: Oh.
2: Sikit-sikit lah mau ke bala kami kan. Mandi.
0: Oh, tang segi nama jaku Bidayu kan ya?
2: Mimit.
0: Mimit. Okey, anu ada Raja. Nama jaku Cina.
4: Cina Iban temu.
0: Temu mana? Ah,
4: sikit pasti.
0: Boleh. Andai masalah ni.
4: Tapi sekolah rendah sebenarnya sekolah Cina.
0: Tapi ya. Okey. Ya nyedinya sebenarnya temu aku ke Sarito dalam program 34 Serenyawan Nemban Badan ianya Roger, ianya penasihat atau ke penyandi yang penemu, pemga Robert Inde, ianya presiden engkau Bradley Max Segler.
3: Ya.
0: Ianya nuan tadi nama AJK.
3: Multimedia.
0: AJK Multimedia. Okey, Ari Club Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Okey. Jadi tadi Roger sudah nyebut sida tiok kebenar ya. Apa lama tu tadi baru dah boleh lumur takanya di Johan. Katanya tahu di kumpul kita pekit kan eh. Pekit Niti Daun 2026 ke diatur berserima engkau pengrami gawai daya renggat menua kita Sarawak ni 2026. Okey. Ya jadi peningnya sabar dulu au lagi aku nanya setiga mayu tak kita tak ditanya aku ke sari itu tanya pihak kita berpindah dulu tau sampai aku nemu setiga depan baru datai ngasuh setiga tu nari sepuh dulu meneh belalak dulu lagi kita berandau au. Okey kita dengar ke dulu lagu tu peningnya lagu Doni E engkau lagu keberi nama Sarawak Maju. Okey terus tinggal ke kami program 34 Serenyawan Nemban Baadan.

0: Okey, pendengar, bergulai kita dalam program 34 Seranyawan Nemban Baadan. Jadi temui aku ke Saritu Enya Roger, Robert Ngau Bradley. Okey, hari kelab nama-nama kelab tadi ni. Ini kumpul nama tadi. Kelab Belia Warisan Budaya
1: Taman Samarinda.
0: Taman Samarinda. Okey, lagi aku akan tanya nama ke buah kita milih namanya. Tang sebenarnya aku ke laban kita tadi nyebut berkawal dengan Pekit Niti Daun 2020.
2: Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak.
0: Ya, betul. Okey. Jadi minta para siapa meh Roger ke Robert ke Bradley boleh nyawat ne. Okey, minta nerang ke kau silik meh berkawal dengan pengawal Kedekumbai Niti Daun 2006 tu Roger.
2: Okey. Jadi program Niti Daun tu Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2006 tu bisa diatur perintah kena ke 20 hari bulan Jul 2026
0: Batavian
2: Waterfront Kuching. Nanti bisa nyampau 99 itik kotijen bisa ngau pekit lah ya, tapi bisa lebih ya, kelebihnya kira kena ngau pekit sidak minat masuk dalam slot ngau rebarak aja bakal ukai pebadanan NGO bakal penubuhan dari perintah bakal bakal serakup-serakup kebukainya dari bisa ngau kena ngerami ke ngau ngeruhai dan dari nanti program tu diatur 6 perengkeh hari start pukul 10 pagi jalan udah start tutup ngambil ke pengawal Niti Daun terhadap jalan yang lancar nanti hanya lain tadi problemnya lalu kampung ke Miring Miring ngerandang jalan sepeda orang ngerandang jalan selalu pelabak pengawal Niti Daun tu mesti ke Miring dulu
0: Niti
2: ke adat ketaiban nyadi petuai ke bahasa sidak Abang Jo yang premier kita Sarawak, dalam bangunan tunjuk ke yang tadi lalu sempulan ngonya Niti ketangkan kenya udahnya problem tadi lalu bisa ngeresmi ke Maluk Guang 7 kali oleh Abang Jo lah premier kita Sarawak lalu start lah perengkeh pekit entah dari Nitih Tegeri nanti Tegeri yang terubah ke jalan entah dari Tegeri Persatuan Iban yang dipetuai ke Asadia udahnya Tegeri kedua yang orang Bidayuh di BNA yang di ketiga entah lalu tangkan ke ngau forum Tegeri orang Ulu
0: ya. Okey, bisi tiga itik banyak tadi ne kita terubah tadi Tegeri Persatuan Iban kedua dari Bidayuh ketiga orang Ulu
2: ya.
0: Okey, jadinya sebenarnya program tak ke pekit kira ke pekitnya neh lebihnya bisik ke bulan umur akhirnya kita pekit neh. Okey, Niti Daun munyi ke Roger tadi kedia tu berserimba hingga pengerami Gawai Dayak Renggan Mengeras Sarawak 2006 kedia tu 2006 tadi 2006 tu tadi neh. Okey. Ya, jadi nyakan orang lagi ingat tu Robert kini Roger kini teka Bradley minta madah ke siapa bagi sidak ke menang bak tiap itik kategori tu yang kawam kita ke kategori Persatuan Iban tu Roger.
2: Okay. Keputusan ke menang ngau Niti Daun tu ya tegeri Iban yang bisa 5 lah. Saku arti keterubah ya nyaknya kemai mata prize duit nyampau RM1,000 nyak hari SDNU Pekat Lundu ya kemegai plate nombor 22 nyari tangkan ke sangguati yang kedua mai mata duit RM1,000 Sarawak Daya Nasional Lundu SDNU Siok mengai plate nombor 13 lalu tangkan ke penduduk ke nombor 3 mai mata duit menjulah RM3,000 SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak Kapit nyari tangkan ke nombor 2 mai mata duit berjumlah RM5,000 nyaknya duit 61 pelagus rumah Minggai Nanga Belawai plat 57 lalu tangkan ke kelab Kamimpu Johan mai mata duit RM10,000 kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda kemegai plat 48 nyaknya tadi 5 itik berengkeh nyaknya tadi kelab Ari Pegai Asadia atau ke Persatuan Iban.
0: Kegari Persatuan Iban nah.
2: Yang ditangkan ke Bidayuhnya Bidayuh tu bisa 5 agak-agak sago tiket pertamanya di BNU DNA Bau plat 68 lalu tangkan ke sangguati kedua di BNA Cawangan Serian plat 69 jadi penduduk ke nombor 3 nyamai mata duit RM3,000 Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asas Penyawai 85 plat 85 naik Johan RM5,000 di BNA Cawangan Wanita 73 plat 73 Johan RM10,000 DBNA Samarahan branch yang di flat ke nombor 80 yang dari tegari Bidayuh lah.
0: Bidayuh.
2: Jadi tegari ke penudi yang orang ulu. Jadi orang ulu tu bisa megak lima berengkeh ke orang ulu tu. Jadi orang ulu ke sanggup ti keterubah tu nyaknya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. PKKS ia ke megai flat 99 mai mata duit RM1,000.
0: Okay.
2: Sanggup ti kedua ia kemai mata duit RM1,000. Persatuan Anak Seni Sapek Kuching Pusat plat 107 lah. Jadi penduduk yang ketiga kemai mata duit RM3,000 nya Persatuan Tagau Onkolog Sarawak PTS ia ke plat 110. Jadi Naik Johan mai mata duit RM5,000. Persatuan Lumbawang PLBS ia akan mengkai plat 105. Jadi tangkan ke Johan RM10,000. Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS plat 106. Ya, dan dari tiga tegeri ke berengkeh bertanding bisa ke last tegerinya ada tegeri lori ya ke kereta berhiasnya tadi sama maka bisa lima lah sih ya
0: lima sugati keterba sugati kedua mu tiga dua ngau satu ne okay jadinya bentuknya maka kau dah didinga kita tadi punya kau dah disebut Roger tadi nama-nama sih dah kau dah menang ni tadi tiap itu kategori yang kau kelab kita buat tadi kelab kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda jadi nyampe tadi meri pengagati tania ngagi kelab kita. Okey, lawan udah bule Johan mene.
2: Yeah.
0: Aba pengawa Niti Daun kita untuk 2026. Okey. Yang ini aku kebenarnya bisa gam ada gambar kita nyanda bisa mereka dipandang ke kita ba Facebook live kita jam kedai tu. Begini kita kita empu ahli kengau tanya tu. Sigi ahli kelab kita empu tu begini.
2: Ya, ketrupa ya, ya tadi yang di kami itu tadi kak register kapan utai itu diatur tiang-tiang tahun tiang-tiang tahun sebedau kita berengkeh pegawai nak bisa pengawak ketokan tidak akan perintah itu tadi bisa ngepost pes berdiri media iklan maka narit di NGO atau ke persatuan-persatuan dalam daftar jadi bunyi aku ke pun pada aku tadi bisa tiga bengkeh tegeri tadi ya bisa dipakai induk sila induk NGO maka persatuan Iban pakai asal dia maka forum orang ulu jadi pakai forum jadi berdayuh di BNA nanti NGO-NGO ni ke ukai berkaitan ke ataupun badanan ke daftar tempu ke tidak kak register tak ngambil form melalui ngagai kat sebut kunya tadi tiga perengkehan tadi yang slot sudah penuh tadi nak kira kena ada ulang ngau ge lah daftar ngau pekit udah nya perengkeh lah ngagak persiapan prepare tempu laban melebu maya ke pekit tadi kita bisa prepare kap gawai pas semua rumah kap gawai kap tulai mulai kiri mayo cabaran lah sebab pekit tadi nampak kita yang tiga pekit bisa kan keluar modal masa kita berlatih kini kita kemikir ke rezeki gare prop kita alatan tes semua tadi yang di kami sebuat tadi berunding pegawai dulu lah kita sebuat
0: kau fokus gawai dulu ne
2: tajap masa cuma ngai 3 minggu gini kap pekit kau ngerasa kita pegawai dulu enjoy dulu kau ngerasa nanti pulai ke menua dulu kita pulai kucing baru berandau baru tetap kau ngerasa ya dan ya kami dah kami habis cuti dari berandau kami lalu ngangkat persiapan lah dan persiapan kami sangat-sangat singkat kalau singkat lah masa mayu prepare kami sampai kami ada cukup tindo training apa semua
0: awalnya kira ke pemar ke ditapik kita ne tak cabaran okey ya jadi aku katanya leban aku umpu kalak ngoran itu daun tu kai sitip ngawak ke senang tu ne
2: ya
0: dari segi fizikal ngau mental
1: ne robot semua macam persediaan dia kostumnya dari prop ya tapi semuanya diambil kira lah sampai nak cukup tinduak dah
0: ya betul
1: dalam seminggu lah kami preparation untuk kan nyedia utai itu semua
0: ya
1: menusuk manit sampai pukul 3 pagi 4 pagi kami tinduak yalah bisi ditolong oleh bala baka sidak jaman hidup dan Puan Monica Mukas Monica Lukas sidak Joe sidak Pam bala dato Bradley Roger aku orang yang selalu tolong lah ngau Rico ngau Maria thank you lah guys sidak ya sanggup bersama kami sampai laut laut pulai malam. Nya udah cukup tindu nya.
0: Iya.
1: Mata pun bakal apa dan kami itu semua. Dah seminggu kenya. Dah hutai dah komplit. Bisik kan cabaran lah, macam bisik tertinggal lah kadang. Nasib bisik-bisik bala yang nulung. Ini ke bala ahli bukanya tidak ya nulung siap tidak empu gak, maksudnya dah diberi utainya apa kostum apa semuanya. So tidak ngesep limpo. So kami nyedia utai yang kesusahnya apa semua. Kira betul luang sama diri.
0: Betul.
1: Ya mesti berisik kerjasama.
0: Betul betul. Yang kak Breli kak nambah tu nama cabaran kita sainwan tu Breli. Yang kak bisi pak lain cabaran kita sainwan kelimpari kau dah disebut Roger ngorobot tadi.
2: Masalah.
0: Masa
2: passionnya.
0: Kebanyakan belajar.
2: Ya lagi aku belajar mah. Aku gak bahagi masa aku belajar lagi.
0: Betul.
2: Assignment ku lagi.
0: Iya.
2: Ya, kak aduh tetu lagi. Tapi berbaloi lah. Semua berbaloi. Yeah.
0: Jadi begini kita sebenarnya kita nyedia ke diri hingga orang niti daun tu begini. Kita niti lemai bisi bertemu ke begini itu nih. Kita ngakak latihan kok aku begini aku. Ada aja.
1: Bertemu bisi maya training ya. Maya kami training. Diberi masa 2 hari ya kami training berjalan.
0: Sebentar hari kejadian.
1: Kira 2 hari sebentar kak Bukit. Ya aja masa kuliah semua bala
0: semua bisi. Semua datang.
1: Abang aku kak semua bisi maksudnya. Macam trainingnya nanti bisi bala teradai bisi tu bisi susah gak?
0: Betul.
1: Tidak ada mungkin ini tempat tidak ya berjalan yeah. Semua. Masalah kira macam berbagi lah. Selebih ya sebentar 2 harinya selebih ya kami agak memang mani nusuk mani dia kain dia tu oh. Semualah.
0: Ah begini kita empu kelab atau ke tim tu tadi bisi ngadu begini tema kini ungkap niti daun tu
2: okey. Bisa. Okey. Nah. Jadi tema ya tu aku sengaja milih tema kami nurun ngabang.
0: Oh nurun ngabang.
2: Laban kita maya nyagi mood gawai bedau ngilim bidai deh. Selagi kita iban bedau ngilim bidai reti kita kep gawai.
0: Oh.
2: Laban ni bab penemu aku niti daun tu ukai pengawak kengasuh kita tu sehati. Laban niti daun pengawak kita pegawai ya pegawai. Nyak kebuah aku berunding aku madah ngau Robert. Why not kita dua milih tema nur ngapa yang aku. Nanti ngawak kita nada cukup rengkap apa semua. Laban selalu nanti kita nimo niti daun tu kita mendak orang buka ya pu dagap penuh hari atas pala sakit kaki semua ngenegari ngepang. Pakai orang kepikit kumeng keliang ya. Nanti kami sebuat tu mayup. Laban klub kami tau bisa bagi ngau tiga tegeri bangsa lah bisa ngau kami join klub tu bisa semina iban je
0: betul
2: bisa orang mulu bisa bidayu atau mayuh bidayuh lah campur lah bagi sikit dia menua kucing sikit menua yuh bidayuh jadi kami milih tema nurun ngabayang tu tadi start lah kami udah perambo milih tema terus netap temanya lalu gigak lah pro pekeni sesuai dengan temanya jadi kami milih warna bendera Sarawak pakaian kami nya konsep kami lalu bisa palak penyali yang besar gagak bakal lah pakai nurun ngapa yang enak perahu agar rumah panjai orang jadi balai induk tu tadi kami asus netap sedangkan baju kebaya ambil tidak enak angat. Aku sengaja milih sedang ngena baju kebaya laban cuaca mai yang terlalu hangat teh. Ya kelakiin tadi ngena baju long sleeve putih ya, ngau vest baju burung, kasua slack, ngau kasut hitam
0: pomo. Yeah. Okay, jadinya kira ke gari ke dipilih, nitih ke tema ke dipilih ya. Ya nurunnya bang. Okay, jadi robot begini mai kita ke udah kita milih temanya dah. Begini itu sah kena kita nyedia ke garinya. Begininya laban tidak semua orang bisa gari bagi kita dipinta kita ini
1: pasal kostum garinya kami to kami nyedia lah macam kami dua to
0: ini kebisi
1: laban aku ngelak kesidak yang nyedia utainya aku nemu susah bagi kita so kami ambil keputusan buat kami nyedia kita just nyedia apa yang ternadai ya so selebihnya kami nyedia dari bagian accessories ya bagian yang pun kostumnya semualah tidak justnya yang terbuka ya just datai just ngemas diri aja kami dah jadi aja utai laban ku ngai kak bagigak ke apa-apa semua deh memang kami punya laban kami yang menyediakan konsep and tema menyenangkan lagi bala bukailah
2: Lapan sebentar niti daun tu kan sedaya perintah dari ketua pengawal atau organizer untuk niti daun tadi sudah merek skema makah tumu dia kami perhati ke skema makahnya kami kaji ngotriti namun terkekak sedaya jadi melalui skema makahnya kami ngambil skop keluar kat poin-poin kriteria kami
0: yang di kursi ketujuh
2: kami kami presiden kami lagi nya kami nya dia aku tanya laban dalam tim kami munyi aku tadi mandeh kata tadi di seukai mayu kami mencari tiu kaya vio iban bisa campur kami dah yuh ngurulu dekau sidak nada bisa perengkau tempatnya kami nya tahu nak uliah lah nya dia ke apa mayu bayangkan dalam si timnya bisa 30 iko nuan kan nya dia ke seserinya 30 ig nya ukai perkara yang mudah dalam hari laban mayanya age bisa kedua nyambung school bisa nya kerja bertanya enggak grup kami tu lah grup WhatsApp tanya okey keep sano nuan bisa tau kena dai list tena dai kami ngika tak bisa kena sia nak tak direk lalu sedianya main aja paling penting disiplin tadi masa nama kebuah disiplin ngam masa terpenting bagi kami ente nuan lawan datai nuan ulih menyusah ke setiap timnya nuan udah dia pinta ada datai dia mesti kat buku dua cun tapi nuan lawan datai nuan dah kira kegagalan dalam timnya.
0: Betul.
2: That's why selalu ada yang sedak ya mesti ketemu data bisa kebo ya. Lepas kita kak ngatur diri ngobrol bukai betul ngobrol bukai kena ya.
0: Betul. Okay, jadi tu cuma jam berlalu ni kan eh. Okay, awak jadi agi kena berkau engkau berkini kita jadi akhir diri itu tadi tak ke labannya apa tadi nanti bunyi ke seduai tadi nih Robert nanti ukai seduai kini dia ke gari tentu sedak ya nadai gari laban mai macam bansa penjualan tadi bisi bidayu bisi rolo tentunya bakal sedap berli itu entah ya bidayu ada baju buruang nah ya tindak ke benda kita time dia kesidak ya ne
1: bisi ke bisi ga bisi yang po paling pedih ya aksesorisnya
0: aja
1: saya kami milih kami pun ngadu ya senang senang ada kira bagi ga aja pasti dak pegikin kia kita bagi ga
0: betul nyangka nanti boleh dikunci bakal nama tadi nih skema pemakahan tadi kelimpah hari-hari namanya visi pro semuanya mesti
1: ya kriteria ya macam bapak peratus dari segi pemakaian
2: pejalai keseragamannya
1: tema ya tajuk ya apa semualah berkaitan dengan berkaitan dengan tema dipilih nyalah perlu bakat orang tadi perlu seragam. Walaupun yang ia mesti bisi keseragaman ya baru nampak serasi.
0: Ya betul. Nampak mana baka cantik
1: benar. Bakat aku segi nang menitik berat kenyalah walaupun aku tu mayu. Tegas kata. Tegas membala-bala timku. Tapi nyalah bisi gas
0: membuahkan hasil itu orang. Ya, okey. Au jadi nyak meh ketikinya tadi ngenang berkau-ngau Niti Daun 2026. Okey. Jadi sebenarnya tu kalau ngau program tu kah kita?
2: Bisa
0: Niti Daun ku aku untuk Niti Daun. Tahun yang kemarin ke kalau
1: untuk Niti Daun.
2: Niti Daun untuk first time kami menggai klub kami pun. Selama daun tu kami numpang orang lah numpang klub Rabukai. Kena nyukup ke sidak pukul tijen. Jadi kami agak dalam proses data klub maya ada. KBS mayanya. Jadi sebenarnya tu kami bisa ke perumahan bukai tapi bukan Niti Daun. Kucing Street Parade lah kami boleh nombor 5 tema Hawaii.
0: Kucing Street Parade.
1: Tahun lepas.
0: Nyak katanya ngari ke klub bukan ni? Nama klub.
2: Klub tu, klub tu meh sama. Jadi boleh penduduk nombor 5 lah.
0: Nombor 5.
2: Ya.
0: Okey, artinya seduai ter Roger ngorobot tok kira-kira mayo telebak meh ngau orang pengawal Niti Daun tek pembarisan tu. Bekeni nuan dia berali. Tok terubah tu ke kalak megak ngau.
2: Well, first time ku.
0: First time.
2: Ya, first time Niti.
0: Oh, fiat ne. Bekeni agi ka saya lelah.
2: Agi ko.
0: Agi ka.
2: Seronok. Seronok
0: ba. Tu nanti panas apa apa berasa ya. Tapi rindu ne.
2: Rindu
0: mas ya. Ya, ubaya ko. Okey, jadi nya benar sebab aku nanya berkau ngau kita empu kelab tu ne. Okey, agi nanya berkau ngau program ni tidak untuk tak kira ke tanya meh minta Nuan Roger sebab ngagai Robert tu kira ke katanya. Kira ke jaku terima kasih atau ke penghargaan Nuan ngagai peserta kita tu ke ahli kita ke udah sama-sama kira ke ngemujur nya tadi ne ngambil tim kita nya udah ditumbuh sidak ya sama ketika sesama ngemujur ke lalu dat nyentuk ke kita tadi boleh Johan jadi yang kanuan bawa tu ke meri jaku penghargaan ngagai sidak ya kini Roger.
2: Jadi aku kemarin terima kasih lah ngagai kami sebuat jadi sidak tu udah kita udah nulung sama-sama muncul ke pengawak kita itu tadi, nangira masa, tenaga kita, pengelak kita semua. Nanti kita pun dah mendiang jago, tajak pemayuh penguji kita mayanya. Lalu pengujung kita menang, tajak bisa bala itu tadi nak anda, nak ngarap. Lalu mendak orang bukai ini udah gap nyulawa gara kita tapi nak ngawak. Kita dah muncul tok melaka sejarah kita mampu lapan tok keterubah yang kita menggai handle tim kita mampu ngapakit lalu muncul terusnya di juara untuk negeri belia
0: nantinya. Okay, minta doa nambah bimbing tok Robert.
1: Ku beri terima kasih yang guys ida tim balap peserta kami lah lapan sudi dinga aku melete nyanang ya kebiasaan lah
0: standarnya standar.
1: Bukan madah kak Utep perfect 100%, tapi try untuk memulai seboleh-boleh yang agak yang terbaik lah.
0: Ini kurang robotnya, nambah nyelepan mana kita yang kerja pengawak tu. Ana lalang.
1: Ana lalang amat kena deh. Nama ana lalang aduh pengawak. Nanti dah nyak sekali-sekali jalai.
0: Betul. All out ni
1: kerana. Nyak meh ku, nanti ku bisa kasar jakuk mau sedak ya semua. Minta maaf awak.
0: Ana jerak.
1: Ana jerak. Ya ada kebiasaan lah nanti jadi ketua tu memang banyak cabaran. Bisa aja utai nak betul ini nyok sama hari bisa gi utai yang mencabar.
0: Ya.
1: Nyalah.
0: Okey.
1: Bala-bala tim tu ya aku faham lah kena megai jadi ketua.
0: Betul. Betul. Okey minta Bradley nambah Mimi tu. Okey bala kawan-kawan ke sama ngau Niti Dewon tu tadi.
2: Terima kasih lah ngau sida.
0: Ya.
2: Ya ngau abang-abang ku tu ya Robert ngau Roger yang nyok aku kini proses apa semua tu bah ya dari mula sampai ujung jadi ku belajar dari sidak ya kini kak handle itu semua.
0: Betul.
2: Jadi nanti next akan datang boleh ku kak nunjuk-nunjuk sidak barunya.
0: Betul. Kini dah bisa pengalaman
2: dah bisa pengalaman.
0: Okay begini tu Robert ke Roger begini misi syarat kini bakal kita kuda boleh Johan tu tahunnya ni lah lagi boleh ngau ke bekeni narai berada depan dah
2: banyak ada masalah sebenarnya banyak terpulai dengan kayak bakal munyi ke pada antik
0: tak lagi boleh mana lagi boleh
1: kreativiti lah macam contoh dia dah main konsep tu lepas tu dia main konsep sama bertukar-tukar
2: bakal tahun depan ni kengau baru boleh ada masalah ada halangan walaupun dia menang lapan dalam ada dalam sistem perintah mana oh tu pasal tu nak boleh ngau ke
0: persoalan
2: janji tukar topik tukar ya pun tema
0: je
2: so mikir ke apa terkekak sedaya mereka kita boleh muncul baru nak ada masalah ya ini mu misi rezeki baru kini dijari lah
0: iya boleh agak lebih mana lagi ni
2: ya betul.
0: Okay, jadi nyo nanya berkawal dengannya begini, dah bisi prambu kini ke engkau tahun depan? Sudah bisi agi, selesai bikin tema kini?
1: Lagi guys, kami dah berdiskus lalu bikin dulu mengenai berkini konsep. Ben kami tak akan make konsep sama lah. Mungkin akan utai lain lagi, utai baru apa yang out of box kah kini kan? Kena orang. Namun yang based on creativity lah kata orang.
2: Nuan dah muncul dia tau next year nuan kamu muncul ke ngingat utai ke wow ke hari ke udah
0: betul okay ya jadi kira ke udah terang meh bakal engkau pengawak Niti Dawun 2006 berserima engkau pengerami gawai daya Renggan Menua Sarawak kedai tu rapi lama tu tadi 20/6 tadi neh bak waterfront neh bak waterfront Kuching okay jadi nyak meh sekali lagi merip mengerti Syabas dan Tania ngagai kelab kita pemegang sidak kebukai meh bagi tiap-tiap kategori tadi kau dah mujur jadi champion Johan nombor 2 nombor 3 pemegang sidak kenerima hadiah segati neh okay jadi tanya kebukai tu aku tu muda jam kira kena ibu kita ingat ke lagu neh laban jam kita jauh nyumaknya sempil tu neh nak ngawak laban lagi bisik tekan ditanya aku tu untuk menang berkongong kelab kita okay kelab kita tadi minta nyebut nama tadi kelab
1: kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda
0: okay di kita kerja pun kita berkongong kelab tu minta nama kebuah kita milih namanya
2: okay nanti nama kebuah kami milih nama kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda atau sige kelab to ya di tubuh Taman Samarinda perumahan Taman Samarinda Kota Semarang jadi nama kebuah nama yang belia warisan kreatif Taman Samarinda kebuah dalam kelab to mostly is mayuh borong belia golongan belia okay Kedua, kami tahu pemikiran budaya bisa lagi mengetan ke budaya kita nak ngiranya Iban, Bidayu atau orang Mulau. Dalam masa berpanggai kita lagi hidup berdunia modern ketok teknologi canggih, kita mesti ke kreatif. Bukan seminat kan nekan ber aspek tradisional atau ke tradisi lama-lama. Lepas kita ke revision baru, jadi kita ke kreatif. Pemikiran kreatif lama kita jatuh mayu tai macam berdunia jatuh pakai fashion maka teknologi mesti kat kreatif ambil orang nemu budaya kita yang menengah dari digital muncul Korea. That's why mesti kat pikiran kreatif lah. That's why namanya tak ada lalu digagak kami putus kami sebuat banyak lah.
0: Jadi minta nuan nambah tu Robert yang kan nuan ke nambah tuju kita numbuh ke kelab tu atau objektif kita numbuh ke kelab belia warisan budaya kreatif Taman Semerinda tu Robert atau Keroja ni sampai boleh
2: jadi mana? Tujuan kami nubuh kata tadi kena kami perangsang kena biak nangira tempat kami aja lah enggak bisa bendul dua bukai kebakar contoh bakar serian bau kucing padawan siburan tok ke jauh kini ke bisa ngau follow page kami tu rindu mendak pengawal kami tu laban kami nubuh tu ambil nembiak dudi hari la nemu penatai asal saya hari ni nangira nuannya tadi Iban ke Bidayuh tak ke ulu nuan nuan study jauh pakai beluan negeri ke luar negara ke nuan ingat ke penatai nuan asal nuan pun tadi ambil jemah elak nemu ingat ke diri mpun nuan dan bangsa hari ni serta ingat ke tradisi nuan serta mereka nuan boleh belajar lah nama pengawak ke tengah kita dalam kelab tu tadi yang nak kepuas kan tadi
0: iya okey jadi nak kira ketujuh kita numbuh ke kelab tu ni okey berdau kena nanya tadi ni maya kita numbuh ke kelab tu Robert
1: tubuh kelab
0: tu tahunnya kini tahun bulan kini itu nanya tarikh
2: tahun 2018
0: 2018 umbas ya agaknya nih
2: iya
0: boleh disebut kita kira enggak gitu tapi lama lah ukai baru tahun tu
1: laban kami buka seminar mengadu kami mesti ngadu peket ga mesti kada cariti ga so semua mesti magang dalamnya kami.
0: Baru kelab tu nih
1: buka ya setakat ni aja ini tiri-tiri daun aja.
0: Ya betul-betul.
1: Maya program kan.
2: Dalam naungan kelab kami itu, bisa cabai yang kebaru ke nama kelab kami ini, jadi kumain kami Arin Ar Buno Kacau. Nama kepuah ya Arin Ar. Maya orang tanya Arin Ar tadi. Nama kami dua ya pun nama kami dua ya. Roger and Robert. Buno Kacau. Jadi, dalam naungan kelab itu tadi, kami bisa nganggap pekit kumain yang keliang atau ke kelikit urulu ngau bidayuh. Ini yang tahun lah. Yeah. Minat tahun itu kami bisa ngetuh yang lama lah setahun dulu. Ngelak kerbukai dulu. Ngadu pengawal ni. Nah, kami sih agak pengawal ke jama cerita, agak rumah orang tua, Sarawak Cancer Society, nuntun biaya empu, bapa terkawal. Kami bisa agak rumah pengadil orang tua. Nah, setap kebuka ke mayu lah cerita tidak agak kami nulung tu seh orang kekurang mampu. Kami bisa mere tulung orang ke bisa masa banjir atau ke angus rumah panjang angus kami bisa ngagak cerita pemberan cerita dengan kain menua luar kuci yang bakal pantau seriaman serian
0: okey jadinya sekedari pengawak ke diatur kelab kita tu ne nyangka udah tu bisa prambu program bukai kini lagi ke ngatur pekit-pekit kini udah tu bisa prambu
1: bisa ke tapi berdaulah
0: lagi peringkat cadangan
1: kan kak perlu kiranya macam kak medak prestasi lah kini macam kami lihat ni teman lagi ngadu.
0: Idea mayu.
1: Tapi kan ngadunya perlu masa.
0: Betul.
1: Kau pikir dulu.
0: Nanya Bradley tu, non pun ni mayan wan start ngau sida jadi ahli kelab tu Bradley.
3: Baru tahun tu.
0: Ustaz. Baru tahun tu. Yeah. Oh biar ne.
1: Tahun tu.
0: Dah banyak baru tahun-tahun lalu ada seorang kau ini tidak benar yang pun tadi AJK Multimedia yang kak nyamin nanya nuan tu Bradley abang nuan ke AJK Multimedia minta nuan nama aja tugasan nuan kena di AJK Multimedia tu minta kongsi mimi tu
3: skop kerja aku lagi promote kita semua
1: media sosial
3: ngadu-ngadu
0: sedap poster apa semua poster. Okay.
2: Okey.
0: Okey nah. Nak nak mangah ada ikut tau?
1: Nak aku tinti mangah. Mangah bertempat.
0: Awak kau tempat dah. Nak anu siapa dah? Nak
1: bertempat aku tau.
0: Okey, oh, jadi bawa tu mungkin kira-kira minta kita tiga ya. Roger, Robert dan Bradley. Kira-kira mereka jago perangsang mengenai kebalan nembia. Lepas kita tu berandau kau ngau kelab belia tu nih. Kebagi balan nembia ke yang ke katakannya bisa hati ke ngau orang masuk pengawak bakal niti daun ngau pengawak ke bukai kau ngau nembia nih. Sedak ke bedau ngau orang masuk dalam kelab kini hanya ke bisa jago lalau jago perangsang ri nuan tu Roger dulu.
2: Jadi perangsang ku nak mayu lah. Munyi kaku ngepun dia kok tadi. Tapi kita bisa minat semua. Tapi de sige orang berindok ke pengawak tadi si to. To pengawak lama mamak ke to. Tapi kreatif. Nada salah ke join kelab kami. Yeah. Tak kita tahu join. Yang penting kami utamakan aspek disiplin, time management nuan, nuan kanitia kerja ku arahan apa semua. Yang penting laban. Nanti nuan ngamal semua tetto. Nuan uli ngau kami uli jadi setiap buat laban tenuan nane uli nitiah kata tu nuan segi nane uli muju dalam kelab tu kebuah ya kita uli pecanggah and then kita nak kasih penemu dalam satu kelab tu ya kita kasi, mesti kasih sama sepenemu dulu. Betul. Baru uli ngaju muju ke pengawal baru kita uli muju petingkas tinggi
0: ya retinya tadi sebenarnya udah mutus kati ke engkau yang di ahli kelab tu ke apa-apa semualah. Mesti kak mutus hati bu benar namanya.
2: Ya betul.
0: Anak dua tiga hati ni Robert. Ya. Nanti ada dua tiga hatinya. Kira ke bedau bisa ketikanya. Bedau si hati nuan kak ngap ngawanya. Artinya lagi nuan ngasai ke ketikanya. Ngasai kita beban ya. Semua nuan. Nadai nadai pengrindu kia. Hanya kau aku. Okay minta nuan nambah tu tanya Robert.
1: Bakal terjakut nu tadinya. Kita mesti bisi minat.
0: Ya.
1: Tapi kita ada minat macam masuk bekerja aja ataupun join grup bukai ke tetap sama kan aku pemikiran ya bekerja. So nanti kan itu ya ta program kita nak ya bisi-bisi minat nemu segala berkaitan kau apa budaya selain budayanya penemu di pasal adat timpo supaya boleh medak dudiari lah sidak kuliah belajar pasal tidak info community tidak ya
0: betul
1: saya ada lupa lah keterubah ya kami mai tidak ngau-ngau mau event ke apa keto biasa nemu kini cara
0: aila sidak ngatur pengawak diri nemu
1: so kini tidak ya begulai orang di luar dan kini gi
0: betul
1: nanti ngaku mangga ngeluar lagi lah mangga banyak ya
0: betul
1: tunik jadinya
0: tunik jadi betul betul
1: nadai kita tu ngano orang senapa
0: iya
1: bertegas bertempat
0: betul okey out nuan deh Bradley bisa jago perancang jago lalang kayak bala belia di luar dia
3: Kuka pesan masih dah first berkata sudah dua adik minat first is minat second disiplin kita mampu mesti disiplin nanti dari disiplin nanti disiplin susah kita
0: betul
3: ke ngerti orang ketuk-ketuk susah mayuh je alasan kita susah disiplin yang penting and kita mesti bisa minat
0: Okay. Aku minta kita tiga kunci tu. Kita ampu kelab tu bisi Facebook ke bisi apakah kita media sosial ngambil si daya boleh follow. Tentu kita bisi update pada dia nama pengawal di kerja kita ni.
2: Okay. Nanti kelab kami pun page-nya kita boleh mendak ngawak ngagai Arin Arbunio Culture lah. Tapi untuk kelab belia tu kami dah ngagak kalau kebuah kami ngagak kumpul ke sekali ngamnya. Bila baik tanya sama tadi. Laban Arin Ar tu lebih tip kami kena ngagak pengawak ke pengawak ahli cerita apa semua this way kelab WBK tadi kami masuk ke dalamnya sekali.
0: Update badia lah
1: update badia ya sekali sama aja. Apa program kami ke apa-apa. Apakah diadukah semua dalamnya makan boleh pedalah info.
2: Nah segi sampai update dia tahu udah kamangai 11,000 follower.
0: Oh, lagi kenang nuan nyebut dari RRA nya tu hal nama sedua ini. Lepas aku selalu kemudian page nya RRA. Aku maku rest and relax.
1: Iya iya. Jadi kalau ada nama kahai aku.
0: Dua hal yang nama sedua.
1: Beri nama kelainan sih bah.
0: Iya. Okey faham faham. Okey jadi nyame kita nyuka datai bah pengujuan program 34 senyawa jadi kepedulian benar tu kira-kira Sekali lagi kira ke Jaku tanya mah Jaku ke Menudi, Jaku terima kasih akhirnya Jaku penghargaan ngagai sidak ke mayu nyukung program kreator kelab kita. Bega yang kami sih ditinggal tadi sidak ke udah ngemujur ke pengawal niti daun tu tadi. Jadi ngagai nuan dulu tu Roger.
2: Aku lihat Jaku mayu. Mm-hmm. Jadi aku meri terima kasih saya ngagai tim aku ketubah ya Ray Robert presiden kelab kami. Mm-hmm. Jadi Martin Rico. Mm-hmm. Aku pun timbalan. Yeah. Udahnya setiausaha kami Maria Natasha. Mm-hmm. Nanya bendahari kami Melanie Joyce. Mm-mm. AJK kami ke multimedia Bless. JK kebukai bakal sedar Chris Mabinson. Yeah. Nyatun Mijes Charles Leo denya Ilya Analisa. Mm-mm. Markus Jeman Analidup Monica. Yeah. Lukas Mashila Jen Josh. Mayuh lagi kebukai nalai sebut. Oh, mayuh hari kami itu sebenarnya. Yeah. Terima kasih yang kita semua kebudah join kelab tu dalam beberapa timpuh tahun tu bekerjasama kita. Mm. Nasiki Ahmad ku hargai lah. Yeah. Laba kau kami tu sesen yang kami boleh kelab minat kami jat nemu. Kami jat nemu so jadi kerjasama antara kami itu tadi bakal boleh bakal diri mati.
0: Ya.
2: Tapi bisa pengawal berat kelempung kami sikit bertolong.
0: Okey, minta lo tambah tu Robert.
1: Aku bisa tambah.
0: Tahu.
1: Aku beri terima kasih kagai tim lama aku gak yang bisa join ngadu apa kelab to ngau arin abonu kaca bakal bakal kesida sida setiap usaha aku coba ikan Natalia.
0: Ya.
1: Sida Lydia Inka. Baka Chris Mabinson pun calon ulung. Sidak Nyaton, sidak Leo, sidak Jeman Lidup, sidak Monica Luka. Selalu bersama kami maya ngadu pengawal deh.
0: Yeah.
1: Baka sidak Rico, Martin Rico, sidak Maria. Selalu bersama lah sidak yang mau aku sebut selalu bersama.
0: Betul.
1: Yang ke jarangnya nitih-nitih kami lah.
0: Mm-mm.
1: Selalu nitih apa-apa program saya nitih. Saya rajin nitih gak.
0: Yeah.
1: Tapi ya selalu ngadu pengawal kami kadang-kadang. Nama-nama disebut kita sebut lah.
0: Mm-mm.
1: Sampai saya dia tu. Yeah. Bisa kita udah busy ngadu pengawal rimpu so kami.
0: Yeah.
1: Nak gila ngacau lah. Mm-mm. Paham-paham gak lah. Tidak boleh join klubnya bila-bila masa sedekat.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Okay. Oh, jadinya kira-kira Jaku Ari Roger ngau robot. Minta Bradley tu nambah mimik tu.
3: Aku kak terima kasih lah. Sebagai tidak tu menerima aku kak join kelab tu.
0: Kira ke Bradley tu wakil yeah. ahli kelab ni
1: tak? Okay. Ahli JK
0: tidak. Yeah. Okay.
3: Terima kasih kak tidak lah. Menerima aku pas semua tunjuk aja pas semua aku. Ya jalah.
0: Ya.
3: Kalau tidak lain, kita semua.
0: Okey, oh, jadi nyamannya temui aku ke sehari itu dalam program 34 Seranjawan Deban Badan. Inya Roger Liu, inya pada sehat, takya penyandi yang penemu. Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Seperindah. Pemegia Mr. President kita, inya Robert Inde, ngau Bradley Max Segler. Oh mana yeah. mana ini AJK Multimedia. Okay, jadi terima kasih ketiga leban meri awak nimpang diri datang ke studio. Kemudian aku ngasuh ketiga mai uji bantai ke dulunya Roger di belakangnya. Okay, malam leban aku madah ke saya baiknya kena kita bergambar berkonti aku. Tu ternyata tu cukup bernilai tu. Ya, yeah. Johan kategori Iban di tahun 2006 10,000 ringgit terdepan nama koleksi tahun Johan 2027 ne.
1: Amin.
0: Okey, oh, jadi jameh kita juratai bab pengujung program kita 34 Senyawa. Jadi terima kasih Robert, terima kasih Roger, terima kasih Bradley. Okey, ngarap ke pengawal kita Bujorau, kita bagi pengawal kita ke ngadu kelab belia tu deh. Okey, pabega munyiku tadi yang ke tahun ini lah tahun 2027 ngau orang niti daun baru ngarap ke Bujur.
2: Yeah.
0: Milih tema ke kira ke boleh jadi Johan baru. Okey, terima kasih.
2: Okey, sama-sama.
0: Yeah. Okey, jadi berinya tu nak program 34 Selenyawan Deman Badan kena keluar ke kami nanti hari 6 ngau hari Minggu begulai kita temui ke bisik di kangau kami datang ke studio. Jadi nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawan Deman Badan Nagan Ketuila. Okey, jadi nyajab dengar bertemu baru bawa ke bukai. Bye-bye semua.
4: Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagen 12 tengah teka.

Y minus 1 nuan ibu anak muai pelawanto siapa nemu hari pentas tu nuan ulehnya di sebutir bintang kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai itu.

Okey, Malikai, Pang Reno, Arya, Ego, Anthony. Mai jam kita pukul 4.15 minit lemai. Tadi agak peningah, kita baru dah bergulai buat program 34 Asra Nyawa Nemban Badan. Ke nan dikeluar ke ninti yang hari 6 ngau meka hari Minggu. Lalu pihak meka boleh dipedak kita live ba Facebook ke YFM Iban. Okey, jadi kita bergulai ngau ku Sam ba awak rentak ngali hari sarito hari Minggu ya 12 bulan 7 2026. Kalai ba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu. Lalu pihak meka kita meka dekat berandau ngau pengeluar program kita Margarita Remang hari Sibu ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawakku Sayang hari ke penudi sarito. Sebarang maya lagi aku dekat ngiga Margarita ya ke dekat berkongsi ke berita bahari ke penudi program Sarawakku Sayang. Okey, lalu bakal selama pukul 5 lemai mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak bak jam ke penudi lagi kita bergulai bak program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai awak rentak ngali hari jam kedua ngau ketiga ke lemai tau ya. Okey, lagi terus merindang kita untuk lagu hari Darren Sunang, Bujang Kenyalang.

0: Okey, bujang kenyalang deran Sundang. Hanya dudah baru selipun kita, kaban kita, magrita hari sibu. Selamat lemai, Mar.
1: Selamat lemai, Sam.
0: Ya, awagi mayu bala datai ne.
1: Oh, okey, Sam. Tuh, sebentar ya. Dia tu benung kira ke baru datai. Baru datai, tanya nama tu.
0: Oh.
1: Yang kedipasa kita, Datuk Sri Tiong Kin Sing, dekat nutup program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Sibu tu, Sam. Baru datai Mamat ya.
0: Oh, Mamat kena. Okey, pelapak aku terus lagi nuan ke Mar.
1: Okey, terima kasih Sam. Kata sebenarnya dulu meri sama lemai. Ya guys, semua bala peningat kita ke BC mendeng ke radio jam ke dia tu. Aku mai ke kita report hari dataran tu untuk ku bujang berkawan dengan program Sarawak ku sayang bagi pelayan menua kita di Sibu. Kebenaran munyi ku aku tadi madah ke Sam. Dia tuai ke kebasa kita Dato' Sri Tiong Kin Sing baru ajak datai di pentas utama kalai majlis penutupan yang megah ia ke pemaduk dia hantai orang Sibu pelabak kukai seminar orang Sibu dan ia ke semai angga menua Sibu dia tu sekali ke hari cuikai kapit senang win ia ke semai atau kari miri gini bisa datai ngantai pemutus i peraduan laban hari tu pemutus i peraduan ia perayas ke pemaduk besar ya ke dantainya 10 hitik motosikal dengan hitik motoi skuter dari 11 merata ya dengan mereka bisa 4 hitik lagi barang elektrik ke besar bakar sebuah besar ya Sam
0: okay,
1: tanya ke dantai kira-kira deh dengan mungkin tadi 8 pemanjai 3 hari itu berengkas 10 hari bulan tu tadi sejak ke WCI Peraduan Nias Sarawak Pas lalu nyawut 5 istik banyaknya dia nama tidak yang ada disebut kemarin dengan sana tu hari itu tidak yang nanti ini nemu kemarin dengan sana ini buliah dan buliah ke besar itu deh mayu sen dah kira lagi yang tidak yang ngakai pentas utama dia dan benar semua ke pemutus ya
0: benung angau kenama macam ni
1: benar semua siapa jadi Tok Sam ngau tanya peningan mayu lah berkunci ngau kita nakak pukul 4.17 lemai tu tadi hari ketiga aku nyebut penyampau kita di Sibu di tu ke bisa datai ok kita di Sibu aja aku percaya datai ada menua luar lekak luar Sibu bisa 31,582 ikut orang ke datai hari tu hari ia ke hari yang ketiga lalu nanti di Sengkawum hari satu masuk refik aku hari keterubah hari kedua lalu hari itu hari ketiga penyampau orang kedatai ngakai program Sarawak ku sayang di Sibu itu ianya 97,676
0: mayu amatnya
1: sudah mecah rekod hari Limbang Miri Bintulu Kapit ngautuk kira ke endur ia kelima dia tu program waktu sayang
0: Sam. Au ke pemadu mayu orang datai ne.
1: Mayu orang datai Sam mana baik. Pemau madah ne gua yang kapan ne. Au rindu mereka kapa kunci penyampau saya ke ulih raban tidak ke berjual apa palan Sibu Kitchen yang mereka tidak ke berajak dia deh Sam.
0: Au
1: hari ia kecubah penyampau orang kira ke pukul rasa banyak saya kuliah dijual tidak ya dengan kira ke 134,338 ringgit 50 sen nyari keterubahnya hari 50 ekor orang dagang ke 50 etik orang dagang ke berjual dia lalu hari yang kedua bisik 51 etik both orang dagang berjual badia penyampau hasil saya kerjual ianya 220,923 ringgit 10 sen lalu hari itu atau nak jam ke dia tahu tau di kumpulan foto deh penyampau ya ke Ulian dijual sedaya ya RM83,371 reti ya, pengampau 3 hari itu bisik RM444,632.60 kira ke untung tak ke pukul rata untung kasar hari tak ke bisik dijual apa sibu kitchen kalau tidak ke berdaya asir pengandik cari buat program saya waktu saya di Sibu Reti ya. Saya untuk kira kau boleh nyungka ekonomi yang megah penatai pemisi rapan orang dagang minyak lebih lagi lapan lebih baik dia kita sama bela nemu tidak tu orang dagang minyak orang kepedaja dari rumah saya kebetulnya deh boleh ngasih ke penguntung hari program ke pasar tu musim. Nyak ngenang sekarang ke kira apa aku sem berita mana menyak dibayari sibu bah program kawak ku sayang kita ke lemai tu ajak panas ku pada boleh berkunci pemutus apa kemai motosikal ada nerau ninga tentu ya kita boleh meda TikTok kami tak ke Facebook udah tu lagi ngarak kita boleh nangkap meh orang ke boleh motonya deh sampai kita nemu ni bagi orang ke mic moto pulai sehari tu ya saya ujung ke report aku hari ke penudi apa palan dataran Tunku Haji Bujang tahu dengan program sawak tu saya di Sibu Ngau Jako hari ke penudi tu jaga Sarawak into Sarawak ya hari aku Sam terima kasih
0: ya mari terima kasih kita di Sibu Mar mecah rekod
1: terima kasih Sam
0: ya bertemu baru bawa ke Bukai.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, hanya pemeri pengagati agai orang di Sibu. Lebih 90,000 ikut mensiap mayuh datai agai program tu ke diatur kenyau hari lima tu tadi. Hanya penyampau ke pemaduk mayuh. Semudah program Sarawakku sayang ke diatur. Palan ke lima di bagi menua Sibu. Okey, semina orang Sibu ajak ke bisi datai. Mayuh maka kita hari menua bukai ke bisi datai ke Sibu lalu harap ke boleh mayuh macam penerang meh penguntung hari program ke bisi diatur. Okey, terus berperindang kita ke lemai itu peningan tu merindang kita ngau lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D pengerindu asal menua kenyanan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban. 24 itik lagu dekat berpekit Bak Renggat Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Angkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

lagu Bebara Api Denam mari Steve Shigan ya, setiap lagu kamu jur masuk angka-angka semifinal ACSJ ke-9. Okay, lagu dikenal merindang kita ke lemai tau, nyadi di kucing, gayari kita lagi mengkang panas, lalu pihak Mega penerang ke baru diterima Aerofis Meteorologi Malaysia ke lemai tau. Berkawal ngau gayari ke di pelabak ke dekat nyadi 12 jam nangkan ketau lagi ya. Kalau madah ke lemai tu di pelabak ke bisik hujan sekedar kenandur di kapit miri ngau meka limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke tumuh pagi pergi lah. Maka di pelabak ke dekat hujan ya, abah sekedar kanandur di kapit, lalu abah andur bukai hari di pelabak ke nadai hujan. Tasik bergelombang sepeningki 2.5 nyentuk ke 3.5 meter. Ngau ribut berpuput hari barat daya sepenglaju 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam. Bisi jaku tangkan ya, hari upis meteorologi kalem adah ke ribut ke berpuput hari barat daya sepenglaju 40 nyentuk ke 50 km sejam dekat ngujung ke gelombang sepeninggi 3.5 meter ke mangkak kandang Tasik Sarawak Utara nyentuk ke lemai tu lagi ya. Okey, jadi gaya ke bekanya tau mai penusah ngakai pengawak ke diatur bak kanan Tasik ngakai perahu mit dau maka pengawak ke bisik diatur ya bak kandang Tasik. Okey, nya jaku tangkan dari Upis Meteorologi Malaysia. Terima kasih pemesai ke kawak lemai tu Siti Hawa binti Ismail ke baru dah berkongsi ke penerang gayari ke dekat di pelabak ke dekat nyadi ya kenyau dari pukul 4 nyentuk ke tumuh pagi pergi lah. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu telinga tu hari Abang Kaya bisik undang selepas batu 5 lemai tu lagi kita ngetu nak lama mending ke berita lemai hari Kuala Lumpur.

0: Statistik, bandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, ariulah ti deriba, ti nak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pengkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Barfi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Barfi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang ndak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigagak kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 ekor orang ianya tepat lagi orang arim nua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pengesai negeri Sarawak serta pengari arim Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Rentak ngali hari YFM 101.3.

Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita ini ke Galeri Y ke sekali tu. Kalau kita bisa sembilan lagu buat Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau ia ke dekat New Road buat penghidup. Yang dia penanya itu kalau boleh nombor buat pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanya nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanya itu. Okay, dia tu lagi kita akan ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu. Lagu tu lekang dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D. Oh, Y Solo. Okay, kita ingat ke empat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

kes culik tau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panzi dak ngak prais, tau kejapuk semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segur.

0: собираем.
1: WAIFM.
0: Не, оборонная.
1: Как?
0: WAI.

Okey, terima kasih yang dengar ke YFM. Gali rumah kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebayang Dan Al. Lagu tu tak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack, lagu ke The Break Nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebelah tu, sebelah yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas, ngau lagu ya ke The Break Nama Gadang. Dekat ngotian lagu tu di tengkebayang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggalkan 3 lagu tu dulu. Bagi Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkap yang penanya tumpu. Kita boleh pendak video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanya ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: Rentang Nali Hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus populer vokal.
2: YFM Segulai Sejalai.

Kesekalitu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa hiban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh benua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai. Benua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bansa Urang Ulu ti mudir hari Apukayan. Dengar Batang Kayan, ketegal rebut ke tanah, pun buah, serta berhiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngai Pangandiri. Kenuk kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nangabali. Tidak asai kiau liah dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, najawah hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang. Ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau balai iban Ulu Batang Air, gau iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya siku Captain Ari Netherlands Indies Army, yau siku ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Balakayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Wah pengawak bebancak babinya keliak, biak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja galus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

Okey, hanya tadi lagu Kena Aku Mungkal, segmen Sadalamai kita lagu Kedebai Angela Latajua, Niri ke Ubuang Basah. Ya, 12 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan semua bala peninggal kita. Terima kasih laban suran Mila YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Terima kasih megak ngagai Sam udah bergulai dengan kita ba segmen rentak ngali hari. Yang kaum program tau ke program 34 Seranyawa nemban badan ungkup ke hari Minggu tok tadi. Jadi sadar lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu peninggal nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusun program kami nadai berubah semina pukul 8 malam tu lagi kita nadai program bergiga entelah. Jadi buat jam ke terubah tu lagi kita deka ninga ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan. Di pukul 7:30 lemai, alai kami nabur ke berita lemai. Biar mega, abad jam ke terubah tu lagi, pengudah mendiang ke program Lalau Penghidup. Aku deka maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Sebelum kita ingat ke program Lalau Penghidup, kita berperinang dulu ngau Siti Lagu, Oh Why Sulu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita yang diungkup kali minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu utat budak kita berbuat penyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya, lu mansang ngagi tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tegem bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyalai ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jekut sempama, nusui mayuh bengkah hutai ngagi sidak. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ya nabur benih diumai, sekedak benihnya labuh ninga jalai, nyalai ya lalu dempok burung. Sekedak labuh bendua tiba batu, cendadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ya layu. Laban urat ya, tindak dalam ngunjam ke dalam tanah. Dia ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegala. Nyalai lebuh lekau tanya tumbuh. Sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ia. Dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak mereti kaya, bakal leka utai tilabuh dengan jalai, sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buati ya. Leka utai tidak ditabur atas tanah terbebatu, kena manding ke sidak tininga jakunya serta nerima ia ngati tigaga. Tang jakunya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakunya sidak lalu mantul. Nyadi leka tidak tabur memada duri, kena manding ke sidak tininga jakuk Allah Ta'ala. Tang pengirau pasal penghidup, ngau pengerindu ke pengeraja ngelamun jakunya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Jadi lekau tai ke tabur buat tanah ti ami, kena manding ke sidak tininga jakuk Allah Ta'ala, serta merti ke ia. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peninga, laban Yesuah dibaca, setemga nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban, mega orang ti terlebak bumai, serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk, ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita di itu, kita main tugal berpadi bukit, tak main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestin, orang tiba umai nabur ke benih sidak datas umai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebaran luar. Tambah megak di benua Palestin, balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam tayok gaya ke mana hari luar. Leban umai sidak dibagi hingga lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh di tengah jalai.
bisi mengok labuh buat tanah ti ami. Bos sempama Jesus ditu, ia mengok nerang kerti sempamanya. Nyalai ari segi reti sempama tu, bala peningo sangka aku udah terang benar. Tajap ia aku mai kita berarti ke sekedar ajar ketau mengok diambi kita ari sempama tu. Kebenar menjadi, sempama Jesus tu dituju ke yang agai dua bengkah raban mensia tak orang. Keterubahnya, ianya orang ti mendiang ke jaku ala talo. Lalu keduanya, orang ti berita tak nusui jaku ala talo. Tu nyadi ketangkan orang ti ningo, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku ala talo. Awak ke kita sama berjimat berjalan kita ningo tau kau nusui berita mana tu. Terubah tu aku uji kita berunding ke pasal bala kita ningo jaku lah talo. Bok sendang tu kita bisi empat bagi gaya orang kita ningo. Keterubah ya, ianya orang kita mendiang ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu kita baru ndang nadai peluang boleh masuk runding takkan diterima orangnya. Tu berkerti leka beniah, kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat, laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh, rundiang tertutup tu, nyengkawam penemu ti salah terkejai, ti udah diputus ke dulu, prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai, tinggai diterima kita. Orang tinggemuan rundiang ti masa tu nanda oleh masuk ajar. Kesatu lebannya sumbung serta ngumai jempu nemu semua tai. Lalu kedua leban dosa ti malut ngidup orangnya. Tinggujung kia ngai nerima ajar tinggutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang tinggemuan rundiang cakap nemu bakat tanah ti mabuk tata sepatu. Orang ti masa tu ndak berunding tak kenyagam dalam utai kita didengar ya. Hari itu yang ndak merti kejaku tidak didengar ya. Gaya bakal keangkun serta jampat nerima tang nyampatnya megak sidak ngelengkak ke penemu ti baru dia terima. Bakal kengenak pakaian sidak selalu kengenak tak nerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berdua-dua dengan kita ti udah nyagam ke dalam utai ti dikarap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala ngena untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala ngau pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang ti selalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat tak kepenting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi maka tidak tahu menyadi ketegal kita nadai hari kalah talah lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok kelalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja semiang lebari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang ti bakat tanah ti amik ti mana. Bakat tanah ti mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Ya sedia serata dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyagam utai kuda dedingo ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh lah talo. De kerja rejaku kuda dedingo ya. Orang tiap masa tu ningo merti serta ngasi. Nyalai dia tu kumai kita berarti ke pasal orang tiap merita tak nusui jaku lah talo. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebenih jaku Allah Ta'ala.
Siti ada pemendar kepada ke Jesus itu, ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih kaya benih, tanah ngau penabur. Laban dari belakang semua, ianya Allah tak lampu. Kebenar menyadi, lebuh orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Berarti ngerudiang mensia tindinga. Ia tinabur, ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kita kebenar, ndak nemu utai di kerja kita. Laban kebenar, kita muti ngerja utai tidak asuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jakuk Allah Ta'ala buat hati ngerunyam mensia tindinga. Pasal gaya pemujur tak penasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih, ia tak patut tak ngerunyam benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuk, tumbuh serta mansang besar. Penumbuh jakuklah talapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak mansang besar, baka ambil kebanding kayu terbelian, tukul kayu teras. Bakanya megak jakuklah talang, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buah hati mensianya, maya ia gimit. Tang nyau besai tuai, nyau baru leka jakuk nyau matuk lalu nyadi. Menyadi, buat semua pengawak kita tinabur ke benih, kita ndang reja tu berkunci dengan Allah Ta'ala. Kita nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau ndang geriti. Laban buat Allah Ta'ala, semua pengawak tidak kerja bernama ia, utai tu ndang mesti nyadi magang. Laban ia nyadi orang ti gerinti, utai tu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima, seto nyadi, buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu, dilengkak kaku nakak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping, dia lah tala, dia petara ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, dia minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai di badas, di ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu kenuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke desmaya nuan, tinglui semua utai bukai, tidak tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami, tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah sekuaja, dia tu ludatai ke malam-malam ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu dekat datai. Mupu aku.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, peningah datai bawa andur aku ngenatai ke pesan berat baka ke lemai tu. Nyadi tu pesan ngetas ulit alu muai entah balu. Nyadi pesan tu datai arita rumah subi anak indi. Madah ke pengawak ngetas ulit enyang bini ya. Hanya enyang jenai anak gaso. Tau ke dikangau kurang indai sami. Nyadi mayang wan ulit ianya malam hari 6, 18 bulan 7, 2026. Nyadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngata sulit alumuai anta balu. Jadi minta bala kabam belayan datai ngagai rumah sidak yampu ianya ba rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai bala kabam belayan ba miri nia suai mamut Sungai Selulit kabam belayan di Sibu api mega kabam belayan kebukai kanalah disebut bak dito. Jadi penerang ke sile agi bekawa ngau pengawa ngetas ulit alumuai enta balu niang jenai anak gaso tau ke inai sami tu. Kita tau betlipun bertanya ngagai laki niang ianya subi anak indi bak nombor telefonnya 0138282165. Aku Nando Baru nombor telefon tu subi anak Indi 0138282165. Jadi isi pesan tu tadi peningah kalai madah ke pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit enyak malam hari 6 18 bulan 7 2026. Jadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngetah sulit alumuai entah balu. Jadi kabam belayan ke ngelala kita tahu ngau pengawak tu ba rumah sidak yampu ianya rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi penerang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai subi anak indi nomor ya 013-828-2165. Pelaba aku terang nombor telefon kau dah disebut akunya. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan rabat dituju ngagai kabam belayan di lipat 3 buah rumah, tembuang 2 buah rumah, tabut 2 buah rumah, tebaruang 3 buah rumah, kejemut memaloi batu 8, skim sekerang, pelasuk entalun, tanjung pais bunu, mujan murat tebat belai tituk nibuang bunu begiang, yang mega kaban belayan di Entalau ngau semua kaban belayan di Sampun Asajaya Julau Sangan Tatau batunia ngau semua kaban belayan kebukai ke na uliah dirintai ke Adito Magang. Jadi pesan tu peninga madah ke Bermas anak bakir. Bermas anak bakir tau ke Indai Kumu udah nadai 11 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu dekat di Sengai 13 bulan 7 2026 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur 14 hari bulan 7 2026 ai pendam skim sekarang. Jadi semua kaban belayan ke ditesau dipinta datai ngagai rumah Lucy Kampung Baloi sekarang skim. Jadi aku Nando Baru isi pesan tu opening ah. Jadi pesan tu ianya pesan rabat ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan. Kalai madah ke kita ke ngelala Bermas anak bakir, Bermas anak bakir tau ke Indai Kumu udah nadai ke mari 11 bulan 7. Lalu dekat di Sengai hari 1 13 bulan 7 2026 serta dekat di Kubur ke hari 2 14 bulan 7 2026 bak pendam skim sekarang. Jadi kita ke ngelala tau kapan belayan ku dah ditesau dipinta datai ngesah penusar Rabatok ngagai rumah Lucy Kampung Baloi Sekrang scam. Yang tadi ya, pesan kedua kebisi diterima kami lagi macam pesan berat ke nangkan ketuk tu pesan datai ari manggi tau ke apai alan. Jadi madah ke pemati apai ya kasum anak luak kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salun. Jadi ya udah nadai tak udah mati 10 bulan 7 2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayu hari Minggu 12 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 1, 13 bulan 7, 2026. Jadi ia pesan apa mati tu dituju ke ngagai kaban belayan bak sekayu batang sepak, sekayu batang sekerang, batang layar, batang padiah, suainiah, YB Gera Rentap Jabu, YB Dr. Rapu, Tony Malang, serta ngau kaban belayan ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Mambo Gerogo Spa Betuang. Jadi tu tadi aku nampung baru pesan tu neh nanduk baru pesan tu pesan rabat ke diterima kami hari manggi tau ke apelan madah ke pemati apa ya ianya kasum anak lu tau ke apai manggi tau ke apai salun kudah nadai 10 bulan 7 2026 lalu dekat di intu tau ke dekat di Sungai Bebala Mayu malam tu hari Minggu tak kesari tu neh 12 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 1 13 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala kita dipinta datai ngagai rumah Mambu Gerugu Spa Betuang. Ya, tadi tiga itu pesan ke bisi di perhati kaku. Hanya di udah tu lagi. Mereka berhati ke pesan berat kebukai. Olivia C. Dunia empu aku.

Engarap ke kita udah terperindang tadi dengan lagu kedibai Olivia si Dunia Empu Aku. Jadi lagi nampu dengan sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Apakah kelemai tu tahu ke diterima kami pagi tadi nah. Jadi tu pesan datai Aritina anak budang ke terima kami dia ubat rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu openinga madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas sentabalu. Niang indaya siman anak usul. Siman anak usup. Jadi pengawak ngetah sulit ngangupas sentabalu tu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ngenak jalai semayang baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan ke diau di semua rumah panjai ke semakai ngau rumah cuat anak buge di menua kabuang Roban ngau seratua. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan di diau di serata menua Sarawak ngebrunai ke bisi ngau ngesah pengawak rabat niang siman anak usup tu tadi. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor telepon Tina 0132773166 tahu ke bertanya bertelepon ngagai nombor endat 0194978507. Aku nyebut baru isi pesan tu apa ni ngah. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas entah balu. Niang siman anak usup. Niang siman anak usup. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 7 lemai ngena jalai semayang. Baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Tina 0132773166 ngau nombor endat 0194978507. Jadi pesan enangkan ketu inya pesan ngetah sulit serta muai engkebalu. Jadi pesan ngetah sulit tu diterima kami Ari Eliana Michela Lemba Taka Ucu Niang Thomas anak Joseph Balia. Jadi pengawak ngetah sulit tu dintu maya pagi hari 6 18 bulan 7 2026 baru malipin inya ex tuai rumah Jampung nanga banyau meruan kapit. Nanga banyau menuan kapit. Jadi kabar belayan ke jauh tau ke atai malam hari 5 ngau nguan ulitnya. Jadi pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai semua bala kabar belayan ke ngelala niang enya Thomas anak Joseph Balih enya laki Simo anak tukau kelebih agi ke disebut ditu enya usun anak jalak sida usun sebilik, sida jenggut, injuk anak jalin, dina anak jalin, belayau anak jalin, sida jambun anak magai, jandun anak magai, terumah nyamuk anak jab, rambu anak jalak, di rumah latau lembang, jantang di Cesehait, bidah anak lipa di sungai kapit, inai miluh tau ke bini sigan di tatai kenyalang, bala anak jegai di tatai kenyalang, injam anak kanyan di nanga usun, bini terumah sebuah Nanga Merama, Cigu Intiang anak Sawak, Empawi anak Sawak, Teruma Manuk Manca di Sungai Yuang, Sida Jayan Pengulu Sano anak Magai di Tatau, Kaca Ucuk Gesi di Rumah Bakar di Batarajang, James Jarang Bak Jalai Terusak, Ex Cigu Jaman anak Baliang, Teruma Naruak, Bini Lebun di Sungai Amang, ngau semua kawan belayan. Ke Bukai di Menua Bukai ke ngelala niang tu ke nauliah di Selintiang tau ke dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita ke ngelala di pinta datai Magang. Jadi inti kak nemu ngau silik agi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tau bertelepon ngagai Jimmy Thomas Ili. Inya anak niang bak nomoria 013-332-4084 tau ke Jini Tugung, inyak menantu 019-329-4084 tau ke Ella Lemba
0508-587-1608. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan ngetas ulit serta muai engke balu. Jadi pengawak ngetas ulit tu diintu nya pagi hari 6/18/7/2026 ba rumah Lipen tau ke rumah X ter rumah Jampuang nang banyau menuan kapit. Jadi kawan belayan ke jauh kita dipinta datai malam hari 5 ngau nguan ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai bala kaban belayan ke ngelala niang Thomas anak Joseph Baleh tau ke laki Simo anak tukau. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili pak nomor ya 013-332-4084 Jini Tugong 019-329-4084 ngau Ella Lemba 010-587-1608. Ya tadi pesan ke bisi dia perhati kaku jadi berarti ke sekedar pesan ke bisi dia terima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan ari sain anak ramba. Jadi madah ke muai entabalu binia ianya mian anak jantiang. Jadi pengawak muai entabalu tu ianya ba rumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim Seri Aman Maya 18/7/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kediau di Lubuk Antu Semunih Baru Serubah Ulu Lubuk Subuang nanga kesiat piamega kabambelayan di Batu Lintang Undup Sungai Labi Temiang Sengkuang Ilik ngau Kampung Ridan Melogo Skim serta dituju ke ngagai semua bala kawan belayan kebukai kena uliah dirintai ke ditu. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu tu muai terbalu niang mian anak jantiang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai sain anak ramba buat nomor ya 013-388-277 aku nanda baru 013-338-8277 nyak tadi nombor telefon sain anak ramba nanti dekat nemu ngau sila agi berkawa ngau pengawa angin tu 100 hari ngau muai entah balu niang binia ianya mian anak jantiang jadi pengawa angin tu 100 hari tu dekat diintu ianya 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi barumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim Seri Aman.

0: Segalanya mapai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
2: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Aku pada Kibin hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa. Ngau ngagai kita menjadi aku. Laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai ti udah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Boleh penyalah aku ti balat udu. Nyak kebuah aku minta Maria titi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau rasate. Lalu kita menyadi aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
3: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemaduk tinggi. Lalu pemayek di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus. Dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Kumpul semayang. Bersemayang kita. Allah Ta'ala timandang ke penampak pemendar nuan ngagai sidak terlelang ninggalkan nuan. Awak ke sidak tau pulai baru ngagai jalai ti betul. Lalu semua ti ketegal pengarap di aku sidak disengkau menjadi Kristin. Nimit ngambil oleh nulak sebarang tinyakal nama Kristus. Serta nakal oleh ngerja semuanya tiba basa kenimit do. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama yang.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letji jaku Allah Ta'ala.
4: Baca keterubah. Baca ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 10 ngagai 11. Ko Tuhan berjakuk, leka jakuk aku bakal seleju ngak hujan, ti labuh ari langit, lalu mere air ngagai dunia. Sidak ngasuh utai ti ditanam tumbuh, lalu mansut ka benih, ngambil ka bisik ditanam, ngau pemakai, ngambil ka bisik diempak. Bakal nyak meh, jakuk ti pansut ari mulut aku. Ia tetap dekat mujur, ngerja utai tu udah diperambu aku ke ia. Ia dekat ngerja utai tidak asuh aku kerja ia. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih
1: Allah Ta'ala.
4: Mazmur antara saud. Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
5: Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik. Lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Nuan ngayan ke diri sino ati, kemenua lebuah nuan ngasuh ari hujan. Nuan ngasuh menua ame. Nuan ngisik sungai ngau ai. Nuan ngasuh utai tumbuh.
5: Lalu sekedar benih labuh batanah ti ame. Lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Bakau tuk kuk jalai nuan ngerjanya. Nuan ngasuh air hujan manjah tanah ti udah dicangkul. Lalu ngasuh tanah serap diisi air. Nuan ngasuh tanah lembut ngena hujan ti mesik-mesik. Lalu ngasuh utai ti ditanam tumbuh.
3: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Nakak meh pemayung utai ti diasuh nuan ketau kami. Nuan merek kami mayung utai. Di sebarang dua nuan berjalai. Padang rumput nyau penuh. Laban jelu tupe.
3: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Serimbing bukit nyau penuh laban pengagal. Padang nyau penuh laban jelu bedus. Emperan nyau penuh laban gandum. Semua utai manjung magang. Lalu belagu gaga ati.
3: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
2: Baca kedua. Baca ari surat Santo Paul ngaga urang di Rum. Bagi 8 ayat 18 ngagai 23. Aku ngira pemerinsa tidak taat ke kitai dia tu. Nak uliah dibanding ngau mulia tidak kak dipandang ngagai kitai. Laban semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala. Nang balat lelengau nganti Allah Ta'ala. Mandang kebala anak ia. Laban semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala. Nang ditagak nadai reti agi. Ukai uliah peneka sidak empu. Tang uliah peneka Allah Ta'ala. Kengagak ia bakanya. Ngarap ke semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala. Dilepas kari tubuh sidak ti nemu buruk. Lalu boleh penglepas tiba mulia. Tindangi bala anak Allah Ta'ala. Kita nemu semua utai tidak gagal Allah Ta'ala berdemuh magang nan kediri pedis nyentuh ngagai dia tau. Baka ino keradai dekat beranak lalu ukai seminaknya aja. Tang kita impu ke terubah diberi Roh Kudus megak berdemuh dalam hati kita nganti diri dirunya di anak retinya tubuh kita ditebus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

benihnya jako Allah Ta'ala, lalu orang kenabur ke benihnya Kristus. Semua orang titetemu ke benih tu, dekat bu

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca adanya kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 1 ngagai 9.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus pansuat dari rumah lalu duduk bertebing danau. Mayu hamat orang bergelumu ngelingi ya, nyalai yang depan sebuah perahu lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri bertebing. Ya, lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sidak ngena jakuk sempama aku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebuh yang nabur ke benih sekedak leka benih nyak labuh bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekedak labuh bertanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya matuk tekalanya laban tanah dia mabuk tang lebuh. Mata panas niki sidak kena pancar. Mata panasnya lalu layu laban sidak nadai urat. Leka benih ti bukai labuh bak madang duri. Lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih ti bukai labuh bertanah ti ami lalu berbuah. Sekedak mansut ke 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ningal. Injil Tuhan.
3: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Semelamai bala menyedik dalam Yesus Kristus. Lama itu kena 12 sebulan 7 kata ingin tu. Hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Sekedak pesan ke berat atau ke berguna kuliah diterima kita atau ke diperhatikan kita berminggu tu. Jakulah tala bakal hujan ti mai penghidup. Kedua, ati ti ningau ngau merti mansut ke buah. Ketiga, penusah ke nyadi dalam penghidup kita nak ulih dibanding ngau mulia ti dekat datai lah. Keempat, semua utai ke di tempat begulai dalam pengandal ke semaya Allah Ta'ala. Jadi berjaga satu hari buat saya kita ningau berkena ku jakut Allah Ta'ala nyak bakau hujan. Lalu nyak tadi ngasuh mansut ke buah hari dunia kita tu. Baca kedua hari baca ngai orang di Rom utai ke tempat nganti ngau penuh pengandal ke mulia ke dekat datai. Lalu baca Injil, Yesus nyebut pasal sedak ke nabur ke benih. Lalu kita bisa ningal berpengujung tadi, sekedak benih, maksud ke benih atau ke berbuah, mayu hamat, sekedak 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Jadi, nama baca atau ke pesan kuliah diperhati ke kita dalam minggu itu. Kesatu, jaku Allah Ta'ala merik penghidup. Lalu kita nemu jaku Allah Ta'ala ianya buku kudus ke dipegai, ke diperhati, dibaca kita nyak. Jadi gereja semampai merangsang kita nintiang hari maca buku kudus kai seminar kita datai mai hari minggu. Kedua, muka hati kita awak ke pengarap ulih mansang. Ketiga, sekedar penusah tu ke kadang-kadang penusah tu tadi tahu nyadi ke dinding tu ke nyadi ke penagang pemasang dalam pengarap kita tu. Lalu pengandal dalam semaya Allah Ta'ala di segi dekat datai. Laban Allah Ta'ala dah kalak ngemulak ke kita. Lalu kita nemu mega utai ke degaga Allah Ta'ala di segi penuh ngau pemanah. Kita ke ngasuh utanya jaitan. Allah Ta'ala ngagak semua tu ke nampak utainya manah. Maka jadi berminggu tu sama sama kita marati ke satu bekeni aku uliah semampai ningal jaku Allah Ta'ala dalam penghidup aku bersari-sari. Kedua, bekeni aku oleh muka hati aku lebih lagi ngagai Allah Ta'ala ni tengah hari. Kepenuh dia benar. Bekeni ke pengandal bersurga tu tadi tahu mantu aku dalam pejalai pengarap aku ni tengah hari. Sama kita yang aku pengarap. Aku harap ke Allah Ta'ala.
2: Apa itu pengaruh berkuasa. Pengagak surga ngarunya. Lalu harap ke Yesus Kristus anak tungaya Tuhan kita. Tidak dikandung oleh Roh Kudus, diada kemeria darah bungas, merinsa Rama Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun naga neraka, bari ketiga yang kataru ari pemarai, ia nike ke serga, lalu duduk abas pihak kanan Allah Ta'ala, apa itu

0: anu berkuasa, arinya ia datai, ngakim semua ti hidup mau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, saung rang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
1: Semayang peminta. Kristus ngajar kita yang nak jakuk sempama. Kristusnya penabuh benih jakuk Allah Ta'ala. Harum kita ngamat kerja ajar ya, bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke gereja di dunia tu, sari tu, dekat bakat tanah ti mana ngemansut ke buah ti lebat, ti berlipat-lipat. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai ke megai perintah menua kita, nangi kalatala serta ngerja pengawak timerik pemanah ngagai orang mayu. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke orang kagi kakang hati dalam pengarap, ngau ke orang kemerinsak ngenat ke pemedis, ngambil kesidak nerima jaku alatala lalu ulih berubah. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kurang ke sakit raya, kena mudiri dekat ambis penghidup di dunia tu, dekat tertemu ke pengarap ti bendar, tinggal suasidak likun serta lantang hati. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Kalau telapai dari surga, nimit arinuan seruran ngemansut ke buah. Di mana nitiah ketujuh tidak turnuan. Kami nyerah ke peminta kami tu ngagen wan, ajar kami ngambil ke kami nemu pemesai rega berkat tu beri nuan ngage kami nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
1: Letegi Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai leban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima ruti tadi suak kami ngagen wan buah hari tanah. Kau pengawak jadi mensia yang dekatnya di ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
1: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur kau pengawak jadi mensia yang dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
1: Bersemayang bala menyedik ngambil kepiring yang aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring yang bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
1: Pada telah piring di gereja nuan no Tuhan seraya gereja bersemayang ngagi nuan lalu beri awak ke piring tu diempau oleh sidak tiarap, sidak tau mai lebih lagi pemesai pengudus, nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
1: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan,
1: serah ke hati kita,
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
1: Aram kita meri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita,
2: nyak sigi kena serta patut.
1: Yang bertolamat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Leban kami nemu tu dimpu mulia nuan tibangan besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh ti nemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala. Lalu indah nuan nampak ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil kepun pengelabuh kami tau nyadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya. Sedang melekat nyembah nuan telah tala lalu gagah bergulai dengan nuan berlama-lama awak kesadar nyawa kami kami bersemayang senyawa ngau sidak dalam sitik panjang puji lebuh kami muji nuan berlama-lama.

0: amat kudus tu Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintah kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka ayam pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengka rutin lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empok ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih yang nyuanya ngagai murid dan nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terika dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami berita ke pemarai nuan oh Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru nyalai dikena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti pingrum ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak muang nuan lalu melawan nuan. Muatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas terpenuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Dengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah talah pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami dari semua penyair, Tuhan kami bersemayang ke mana, kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ke penatai, pengelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa memulia dan iman dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah jemput ngagai saudara rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda madak dosa kami terhadap pengharap gereja Nuan, lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyerahku nitih ke penekan Nuan hidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mahya tinanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekat ngau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurma datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kumainin bersemayang kita. Sepengudah ngempak pemerintah kami bersemayang Tuhan awak ke oleh kami tengah berbagi dalam misteri atau hasil penyelamat pemerintah bak kami tau majak mansang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala ti pemaduk berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih kala

Selama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari Minggu 12/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyadi palan keterubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raban nembiak pantai damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat nampak sejarah dalam industri semiconductor nyadi palan keterubah di dunia ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Premier Sarawak Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke teknologinya tingena kaca. Nyadi kerban keterubah dikena nganti silikon ke dikena jam kediato. Sarawak megak benung memansang ke teknologi chip berpelasar ke panca penampak ngenegap kagi penduduk negeri nyadi hub teknologi tinggi. Ia maksud ke Jakuto bahawa pengrami bergempuru ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching. Premier megak berkongsi ke pemujur ngasih ke robot tiulih mandang ke tanda ajat ti ditengkebang engineer menua tu bahawa Western Digital mandang ke penau negeri tu nyadi ketuai dalam teknologi semiconductor tikas dunia. Yang harap ke pemujur tu uleh meri inspiration ngagai rebak baru terus ngemansang ke ekonomi baru Sarawak. Premier Sarawak Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemeri dana endowment penyampau RM5 juta disediakan ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikena ngenegap kagi pengawak raban alumni dalam berjalai ke program pemansang komuniti di Meruan. Premier maksud ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengrami bergempuru ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ya nyemata madaka agihnya mesti diatur ngau profesional serta Meruan ngabik ke Asia ari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum, ngaktiviti pemansang modern Mensia timrik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya, bala alumni dilalau ngambil keterus merik bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penelebak, ngapemujur sidak ngagai nembiak rebak baru. Raban nembiak Sarawak kelebih agik bak sita dun pantai damai dilalau belajar ke bidang penerbai bilun ngau engineering. Yang ngembuan tuju ngada ke mayu agi pakar ari menua tu umpu dikena merangsang industri strategik negeri. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah dikena nyapainya sidia sida patut nguasa sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM ngambil ke uliah ngerebut peluang kerja jemahila. Sarawak ukai semina menggunakan mayu agi driba bilun ngau engineer bilun tak mega saintis ngau raban profesional dalam sektor aero angkasa ngau teknologi tinggi. Ambil ke contoh, e Borneo merik peluang kerja dalam industri tu. Ia maksud ke Jakarta bak pengrami anugerah nembiak pelajar ti nyulut renggat dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Berbangunnya bisik 186 ikut nembiak pelajar ari Sitakdun Pantai Damai nerima anugerah pelajar ti nyulut 2026 ari Biro Pelajar Pantai Damai. Anugerahnya disuak ke ngagai 22 ikut penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 117 ikut penerima sijil pelajaran Malaysia ngau 4 ikut penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah akunya nyadi perangsang ngagai nembiak pelajar
ngambil ke terus nempak penyulut serta nyadi modal mensia ke berkualiti. Perintah Negeri berjalan ke mayu macam inisiatif pelajar yang kaum UPDLP ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak kena nentu ke mayu agik rakyat Sarawak boleh akses pelajar ti berkualiti. Berindih hari perkaranya, dia apa indai raban pengajar ngau sekolah dilalau terus bergempuang ngirang nembiak ngena peluang pelajar ke bisi disediaka. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Sibu 2026 menerima timbal ti cukup manah dipuji nyadi pelasar ke efektif dikena ngenyemak ke mensia mayu ngabe macam polisi inisiatif serta bantu ke bisik disedia ke perintah Sarawak. Dorothy Edward ti sama ngulu ngeranggai perami pengeraminya madah ke program tu meri awak ngagai mensia mayu nguliah ke penerang terus ari agensi perintah serta berarti ke mayu macam perkara ti tau pulai ke pemaya. Yang ngarap ke program SKS tu dekat terus dipejalai jemaah ilak ngambil ke mayu agik komuniti kelebih agik raban nembiak boleh penerang berkawa enggau polisi perintah serta peluang pelajar ke bisik disediaka. Kelimpah harinya megak, Muhammad Khairuddin Rushdi Ayupan madah ke programnya yang dipelasar ke cukup manah dikena ngerapit ke kawa antara rakyat ngau bala pemesai menua. Ku ya, program ke dipasuk mayu bengka agensi palan pelajar tinggi ngau pengaji ngemuntang ke mensia mayu akses ngagai servis perintah peluang pelajar ngau kerja ti disedia ke pemanjai program tu. Lebih 600 juta ringgit sudah diungkup ke ngagai komuniti Engkari dikenak berjalai ke mayu macam projek pemansang serta ngegap ke ekonomi peranak dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Ai Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh Mada agi belanjanya nyengkau 400 ribu ringgit ungkup pengawak ngagak gereja Anglika serta bantu khas ungkup komuniti pemansang ngau pengelikun genturong tumpuk pendiau JKK ngau biro induk rantau Kemayau Manis. Kelimpah harinya sepenyampau RM100,000 diungkup kari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ngagai JKKK Nangas Paya ngau Nangas Tamang. Ya maksud ke jakut tu lebih berjadi ke program Randau Solidarity Community Renggat bagi Menua Seriaman di Ulu Engkari. Ku ya, semua perambu pemansang renggat komuniti mesti disediaka dengan komuniti pemansang kanang menua sebedau dikenatai ke ngagai raban berkuasa ti bekawa serta dikena nentu ke projek dipejalai nitiah ke atur perambu berurun serta nangkup guna peminta rakyat menua. Pengawak ngelaban pengerekai penyakit nyamuk Ukai Semina tanggung pengawak perintah tau ke raban perintah loka ajak tang belak berguna ke kerjasama ari semua raban. Kaman Kaunsel Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus madah ke pengawak tu berguna ke komitmen tik meruan ari semua renggat raban bangsa laban penyakit tu boleh ditagang anti rampak menua dijaga bersih serta nadai nur nyamuk Aedes tau betelur. Ya nyemetak madah, mensia mayu hendak patut berasai lantang hati ketika penyampau kes sakit nyamuk di Sarawak udah kurang enti dibanding ke ngau negeri Bukai tang semua patut seruran berjaga-jaga dikena nyeliah pengelekai igi penyakitnya. Yang lalau komuniti ngambil kecakah berjalai ke atur nagang dikena nyeliah pengelekai penyakit tu dengan cara meresah serta munas kepalan ndo nyamuk Aedes betelur bak genturuang-genturuang tumpuk pendiau. Yang maksud ke jakut tu lebih nutup program nagang penyakit nyamuk renggat upis kanser pelilih Serian di Serian.
Komuniti di Pelilia Lawas dipinta terus ngenegap ke semangat berserakup ngau kerjasama dikena nentu ke agenda pemansang di kandang menuanya ulia dipejalai ke engau Amaruan. Kawan Parlimen Lawas Dato' Henry Som Agung madah ke Sukong Mensia Mayua ditegap nyadi kunci pemujur berjalai ke projek di Perambu Perintah Sarawak ungkup ke pemayak semua. Ku Dato' Henry, Perintah Negeri tetap komited berjalai ke Mayuh bengkah projek strategik di Lawas. Tuk Nyengkaum pengawak ngagak palan penyangkai kapal Tasiak Dalam, Kuala Lawas, Padang Bilun Lawas ke Baru serta megak rentayan jalai alun ngau jematan. Projek-projek tu dikarap keulia ngangkat ke atur penyambung, nyungka aktiviti ekonomi serta merangsang pemansang ke Pelilih Menua Utara Sarawak. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pagi menua Limbang di Lawas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawaknya dipalan ke terubah ngasih ke stores dis berpelasar ke kaca. Raban Nebiak Pantai Damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi Perintah Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, ari bidak berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungkak penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga guna ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia, lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC di megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tepat lagi kurang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company di bekawal ngal hotelnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai Ati Tua Sama Sebakah Nyana Berasai ni 54 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min ba sada lemai. Berkongsi ke sekedar berita atau ke info hanggai bala kita ke alamai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi dan kita ngau lagu-lagu. Hanggai bala peningat kita ke benar ngenat ke diri ba ujung minggu angkanya pergilaknya dah berengkah adakah nurun kerja. Harap kita itu tadi lantang meh bakal ke Sarito api mega udah berasai puas hati labana pengawak udah mujur di kerja ke kita bakal ke Sarito. Yang menuju bala peningat kita ke BC appointment kini dulu aku ingat ke kita ngambil kita tahu meresa akad klinik kita yang kau appointment online kita kini bakal ke lemai tu atau ke malam tu ni ngambil pergi lah kita udah ngadang udah sedia dekat nurun tumu atau ke lawan kini ni udah temu mayani kita bertemu dengan dutur mayani kita BC bertemu dengan orang bukai atau ke mayani kita BC pengawak ke patut ditembuk atau ke dikerja kita bakal hari satu pagi lah. Ya, jadi aku dekat terus merindang kita ke lemai tu peninggal dengan lagu ku dah dipilih, dah ditusun aku. Baiknya kita ke diau di rumah, benung bak rantu jalai jama ke dia tu. Lagu kita ke sekali tu peninggal, lagu Ari Veronica Natasha Nuan ngelengkak aku melekat.

0: madang balo tajak me aku lutur mayuh tanda temu aku kita mensia tu unta kita ada uleh kita ngambil ke utainya temu kita magang nak uleh
1: ya
0: ha bakar ti aku suku tinggi kira tinggi punya tiga di mesti belajar eh ini jalan dah tinggi dah tang nama balo kita nanam lado leban ku selalu dekat nak nanam jaku kasih apa nanam lado balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi tang tinanam lado lah aku kaku hanya kita tu ndak tahu ndak mulai ngukai anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku dah PhD kunggai mendak bala kita anak makannya
2: pemujur ke uleh tua sigit daripada orang nyadi ke buah randau tang cerita di belakang bekeni tua nguleh ke pemujurnya seminak tua ngasai ke ya
3: dani tua tumu tinduak tua lawun labuh terap tertingkap seminak tua janemu
2: nyak meh tadi dalam penghidup tu entik tua kak boleh pemujur nada utai kesenang nada jalan muntang
3: ingat penghidup tu nak mudah anang tua seminak goyang kaki ajak biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua
2: YFM segulai sejalai.

Cody by Remy Ray Jeremiah Amua. Ya, nama-nama pengawal kita ke malam tu opening ya. Ya, ngau-gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu. Habis semoga hujan berberis nak lama ni. Baiknya malam tau ke lemai. Dan hujan ke bakanya ulih mai pemedis ngagai tubuh tau ke isi kita ke lebih lagi kita ke enangnya nak entutan enti ngelaban hujan. Ya, ngau gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu ngarap ke bala kita itu tadi na mudah ke nunu utai sebarang tau ke betunu ke sampah hanya di apinya tadi nak dirarak tau ke nak diperhati ke kita abang pengawa nunu sampah tau ke barang utai uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke genturong pendiau yang kaum ngangus ke kampung mega. Jadi depa maya hari ke angan abakatu peninga seliah ke meha pengawa anunu ras nunu sampah boh maya hari ke kelalu angan. Pelimparinya mega kita anang jampat nempaluang tau ke muai butul air ke agi bisi air ngagai tanah laban air ke tau ke butul air ke agi bisi air bad dalamnya kebenar yang mega uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke kampung laban ari pancar matahari tau ke pancar mata panas jadi utanya tadi uliah ngidup ke api mega laban plastik engau air enti dipancar mata panas uliah ngidup tau ke uliah nyadi api laban udah kelaluangan lebih lagi ba butuh plastik enti bisi air ba dalamnya. Limparinya mega utai ke uliah ngangus ke rumah hananya lah baka kita itu tadi kelalu mayuh berkena ke plak atau ke soket ku kita ini yang kaum nyambung plak kediri berumah tau ke ngelak ku tai ke dikena kita lebih lagi ba perengka elektrik ke dikena kita tadi ngelui ari utai ke patut ambil ke contoh atau ambil ke banding nanti kita itu tadi benuang bertesah atau kebebasuk ke garik dan mesin gariknya tadi nyau dilak kita sari semalam atau ke dua hari kini nak ingat dipadam kita Swissnya pun ngujung ke Swissnya tadi ke lalu angat mega peninga. Kedak perkara kebuka uliah natai ke tau ke natai ke penusah mega nyeng kaum kita ke ngecas telefon tau ke power bank ku kita ini kelalu lama mega uliah natai ke penusah hangus ngagai soket tau ke ngujung ke hangus ba rumah kita. Harap kita berhati ke perkara ke aban satu nyengkanya di pedak kita nantu berat ku kita ini laban udah terlebak ku kita ini jadi kita ngelak kaja telefon kita itu tadi dicas hari malam nyentuk ke pagi pihak mega karan ke dikena kitanya tadi nak dipadam pengudah kita ke ngenak. Jadi perkara kebuka ya patut diperhati ke kita yang mega bapak pengerai kita yang puwa peninga ngau gayari ke kelaluangat seliah kediri kita itu tadi

Ngerja pengawak bak sebelah tanah hanya di pukul 4 atau ke pukul 5. Mata panas, mayanya agak benuang hangat. Jadi mayanya megak kita itu tadi patut nyeliah ke diri meh atau kekurang kagi ngerja pengawak bak sebelah tanah. Kelebih lagi kita kenang rindu bak pengawak berjalai bak ndur palan ngelantang kati bak tebiang tasiak nyengkaum kita kerindu bak pengawak jogging atau ke exercise. Nanti kita tu tadi mayuh ngerja pengawak ke bakat tu ngarap ke kita mayuh lagi ngirup air atau ke kira ke ngambil pemakai kendang yang uliah nyelap ke tubuh kita. Jadi kita ya terus berperindang ke sekali itu peninggal dengan lagu kudah dipilih aku merindang kita jam ke dia tu banyak kita di rumah atau ke benung kerja pengawak ke bukai benung kerja kini jam ke dia tu terus gulai sejalan dengan kami bersadalamai lagu hari afdo segala berpadu nyawa ngau Marina Jara keran ke enuan.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

kadibay danster na piyet na bang tapang ngena longga. Sige nantu liah ne henti tapang ditebang kita ngena longga. Kita nemu ga longga nya mesai ni ga mata ya ne ha pun tapang nya mesai ni ga ne ha kita nemu pemesai tau ke pemerap ne nalah di sukat kita pemesai pun tapang nya begini longga tau tetebang ke pun tapang. Ianya semina cerita dalam lagu agi berkena ke Jaku Silo. Agi berkena ke Jaku dalam dikena orang lama ngenatai atau ke mantai ke cerita dalam lagu. Jadi bak sekedar kandang handu tau ke bak sekedar menua habisi ngatur program nah baka ke diperhati ke kita atau ke dipedak kita bak media ramah baru tu tadi program SKS tau ke program Sarawak ku sayang renggat bagi menua sibu terima sambut tau ke terima timbal ke cukup mana jadi program ke baka tu megak kira ke nyadi platform tau ke plaza ko kitai laban utai tu kira ke ang nyemak kagi mensia mayuah ngau mayuah macam program pia mega Siti Ari Polisi Siti Ari Inisiatif serta bantu ke bisi mega ulih diterima rakyat ke diberi perintah Sarawak ngagai rakyat atau ke penderang mega boleh diterima bala rakyat ke diau ngani ba menua sibu baka program kuda dia tu inya program Sarawak ku sayang ha jadi mayu pemanah kebenar ya program ke bangsa tu diatur di pelilih menua baiknya di sibu dah tu ila dekat dia tu dini kita sama ngantik ni baru-baru tadi mega ba bulan ke udah dia tu di menua kapit hari pengawak ke bangsa tu megak kita uliah megak ne uliah medak kebenar ya peninga ba siti-siti pilih mua benua tu tadi mayuh macam perkara tau ko tai ke narit ati anti di sibu ya nang ya tebilang ngau mi kampua anti di kapit tebilang ngau ajat batarajang yang kaum ba pengawa asia penglandi jari jadi pia mega pemanah rampak menua tau ke ba pemakai nya tunggak ke menua ulu. Jadi di sibu tu nak kurang mega tau ke mayuh penglebih hai mega nanyalah bisi terbilang mega ke dibantai ke di media rama nanti kita meda manuaknya ditungku sengenak surat khabar manuak nemu macam surat khabar ku kita ini tang bisi mega di menua bukai tang nanti di sibu cukup terbilang nang yang manuaknya dirintai ditungku sengenak surat khabar serta dipandang ke batisi-tisi jalai kelebih agi ba market besar di Sibu. Ngarap ke pengawa atau ke program Sarawak ku sayang atau ke SKS tu terus di kerembai kagi ngagai pilih-pilih menua kebukai ngambi bala rakyat di menua kebukai ulih nerima akses atau ke nerima penerang sema agi nermu agi bekawa ngau dunia ke mayari dia tu laban program ke bangsa tu mega tentu ya digulu mayu agensi-agensi perintah yang kaum agensi-agensi ke bukai ke ulih natai tau ke merik penerang ngagai mensia maiwah ba pelilih menuanya jadi banyak bekawa ngau program ke bisi diatur lebih lagi program Sarawak ku sayang ke bisi diatur di sibu ungkup ke tahun 2026 jadi sekedar program ke bukai ke bisi diperhati kaku tu peninga di Kuching ne jadi di Kuching Majlis Bandaraya Kuching Selatan atau ke Suhagi disebut kita MBKS ne majak ngerembai ke inisiatif atau ke pengawal
meresah pengerai komuniti dengan cara ngatur mayuh agi sesi meresah pengerai dikena mantuk mesin mayuh berarti ketikas pengerai sida. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng madah ke ngemerat ke pengerai komuniti jadi sebagai ari agenda pemansang menua halaban mesin mayuh ke pengerai jadi pelasar ndur kita itu tadi kira ke jadi orang kemantu nyungka ke ekonomi kita ini nanti semua rakyat egerai ekonomi pun berjalai ngau lancar atau keberjalai ngau mana laban hari kita ke rakyat sama mega ngereja pengawak ngau mana nanti kita yang ngemeran ke pengawak hidup ke pengerai ini jadi Datuk Bandar MBKS mega berarti ke pengerai ke mana jadi pelasa mensia mayuh ke produktif produktif artinya tadi mayuh lagi ngasih ke bantu ba ekonomi kita. Jadi ba menua kuliah ngeremai ke pemansang atau ke pemujur ba menua kita. Hanya perkara atau ke inisiatif ke bisi di gagak di Kuching tu nehnya dari berita kebisi di pratik aku tahu ke program kebisi dia tu nya tunggak ke menua di Kuching di tu ne kelimparannya mega mayu program-program tak aktiviti-aktiviti fun run tak ke pelanda tu ne habis diatur ba ujung minggu tu tadi dikena kita itu tadi merangsang raban tau ke sekedar raban-raban pengerja pengawal yang kaum rakyat kita yang kaum mensia mayuh atau mega ngambil seruran ngembuan pemerhati ngambil seruran merangsang drempu enggau ngulu pengawal ke amanah lebuh maya ba ujung minggu. Okey, hanya sekedar program kebisik diperhati atau aktiviti kebisik diatur tunggak ke Bandaraya Kuching. Lucy M sekali itu merindang kita ngau lagu pengerindu mi kampung. Ditujung agai semua rakyat di Sibu.

0: Eh, jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya eh yang bisa beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
0: Eh, nak mana ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, lagu kedibaik Leila BJ Manis Gula Batu. Ya, kita ngenang mimit berkawan ngau gula atau peningan ni harinya malam. Tentu kita megau dah ngenat ke diri. Bisinya tadi baru temu makai tang agi ka ngiga makai pemakai ke manis. Atau ke gula batu kini ni kue tusuk ku kita ini. Hanya Siti hari kebuah kita itu tadi empai nyentuh anti empai tempat ku tai ke manis sebeda pengudah kita ke makai. Bisi bakanya kita ini apa ninga banyak kita tahu kaku kini. Ya, nama kebuah kita ika amat bakanya ini habis kita itu tadi rindu makai buah pinang ngambil ke baduk meriu aku kita ini bisi kita itu tadi udah temu makai lemai atau makai malam agi gak ngulai ai kopi ngulai ai milo atau ke pemakai ke manis ke bukai. Ya, bagula tu tentu kita mayuh meresah label ke disebut orang sugar atau ke ditulis orang badia gula. Tentu kita teruna-runa jadi inti nadai tulis sugar. Kita lalu madah, oh nadai gula tu, nadai gula atau ke nadai ngundan gula. Tan kita selalu buta mata kebenaran ni. Tau ke nak merati ngamana, nak meresah ngamana laban gula tu mayuh nama ni. Gula tu bisik namanya sukrosa, glukosa, fruktosa. Yang kaum sirap atau ke ayurin, honey atau ke sweetie, nyak meh. Nanyalah bakal sidak kelalaki ngau kita ngau jakuk manis. Nyak pun jakuk sidaknya tadi pun bisik gula megak ne. Oleh ngasu kita obesity ne. Lebih lagi sidak ke baru-baru jadinya. Pedak kita anti orang dah jadi melaki bini gemuk nak. Ya tadi melaban ari jakuk ke manisnya tadi kalau maya gula ngujung ke bahagia korang tahu ke hidup ngelantang. Hanya gula ke mana? Hanya di gula ke bisik dalam pemakai kita nya kena mana kebenaran eh. Kami kita itu tadi maya malam ari seliah ke lah. Seliah ke meh ente uliah. Nang ngambil kelalu mayuh gula ba pemakai kita ini. Laban ba gula tu ukai nama ya tulis suga aja atau ku gula aja. Ya mayuh nama. Mayuh nama madu brown sugar nyak gula megak ne bisik sebut ba dia gula tebu ke gula tadi ke nyak tadi ne tanya tadi meh kena ya ngasuh kita itu tadi ngabuh mata kita ya ngambil kita itu nak nemunya tadi bisik gula nemu kita kebenar tanya kira kenama buka ya dan kita itu tadi oh kena ngenyamai kati kita ya nang awak makai mimit ko kita ini nyak meh bekau ngau gula tau ke nama gula ke buka ngambil kita tadi nemu tau ke berat ke gula ke bisik bak dalam pemakai kita jadi kira kena kat dulu aku gulai ngau kita bak segmen sadar lemai berkenang mimit bekau ngau gula tu megak lagu gula-gula hari penyanyi kita Sweetie Ku Sayau.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company.

0: di bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Kim Suryaman 89.5.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Minyak kami WiFan segulai sejalai.

pembintang malam kita ke Malam Dunggau. Lagu kecerubah ya, Pastor Steve Balanggau. Lagu ya, ku bersugang nyembah Tuhan. Jam kita pukul 9:26 malam ya. Nampung awak sedang mai hinggau DJ Min kita tadi ya, 6 ke pukul 9 malam di Bandar Kuching. Nak ke dia tu mana gari kita, harap ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkup ya. Sehari tu ya, bala kita ke agi kawak dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih wai dengan kami secara online mega ngena RTM klik ya. Ok, bakal selama ninti yang hari minggu buat jam ke terubah kita si program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi. Malam tu kita mending ke tanduk program ya. Ungkap ya, hari tu 12/7/2026 hari Minggu ya. 3 jam bekali engkau DJ MA tau ke tiu bak lubang ribun. Raka program terang didinga ke malam tu di selampur menua kita. Bila kita sigi ya nang ninga kami ninting hari ninting jam. Terima kasih ya. Manya-manya tu lagu ke Disada Ju Yaya. Lagu rancak sekejap ya. Ngapung lalu aku. Kedua lagi nginjau lagu hari kaban kita menua sepiak dan dia nyaya. End match kemaling. Ngau lagu ya, jangan pernah mengalah. Teruslah kami, Pemerintang Malam. YFM. YFM.

0: ya kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

bertemu serta bubulai baru pak program Aku Boleh Penampak. Lalu sedau kita ningat ke program kesaksian pak program tu sarito. Dulu kita merik terima kasih laban apai disrega agi merik kita peluang bertemu pak program Aku Boleh Penampak serta ninga merti ke sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia. Tau ke muntang lagi program tu disebut program kesaksian ke pengarap Kristian. Nyadi saksi Tuhan endur berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Bala menyadi dalam Kristus semua kuasa pemetang, kuasa sitan, tentu ya deka Allah. Enti kita muru ngenak kuasa penerang Roh Kudus. Kuasa pemetang yang megak, enda uliah nganu. Enti ati kita keriang, enti ati kita keriang dilindung kuasa Roh Kudus. Tang enti ati kita lemik. Pengarap kita lemik, nadai pengarap ditegut. Tentu ya kuasa pemetang nyamai dekat tamak ngagai penghidup kita. Bak program Aku Boleh Penampak sekali tu, aku dekat nusi sitik cerita kenyadi bak siku lelaki. Nyadi lelaki tu bangsa kita iban. Lalu lelaki tu megak endang megai pengarap Kristian. Nyadi hari sitik lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai pulai berjalai ari tanah. Lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai berjalai ari tanah. Jadi kaki ia tu ndak uliah dibai ia berjalai ke Tegal terlalu berat. Kelalu berat asai kebisik di tepan, asai kebisik di tinggal utai. Kaki yang majak berat, berat tertengut serta pedis. Ngujung ke ia lalu berjalai ke jingkik. Berjalai ke jingkik serta endak uliah ngingkang agi baka kita menyana ke bukai. Jadi lebuh yang merasa penyakit ngagai lutur, lutur meri ia ubat. Tang enda agak gerai. Ubatnya ukai nyuman ke kaki ya. Tang nyau ngasuh kaki ya majak balat pedis. Udahnya manyu megak. Sidak sebala ngasuh ia berubat cara lama. Berubat iban. Nyau gak ia nurun ngigak beliau. Tang meh ngasuh kaki ya tu enda gerai. Nyau ngasuh balat agik kaki ya tu. Nyau majak kembai, nyau majak untut. Jadi kepuas ia tu tadi ngetat ke diri sakit. Baru sidak sebilik ninga sekedar hari afada nga program kebisik diatur di Kuching ke diatur gereja. Jadi sidak sebilik nak masau jam lalu nurun ke Kuching. Nurun sedak tukuh Kuching tadi lalu bertemu ngau sikuk fada tau ke padri kediau di Kuching ditu kenang suah berberita bisik pemerik hari Tuhan Jesus kesuah nulung orang ketesat pulai ngagai jalai Tuhan kesuah nulung kesakit gerai hari penyakit. Jadi lebuh ia bertemu ngau fada tu lalu bersampai ke ia. Fada tu bersemiang ke ia lalu ngunsut kaki ia kesakit ia kekembainya tadi ngenak minyak urap. Fada tu lalu ngunsut kaki ia ngenak minyak urap. Fadanya megak minta lelaki tu sama bersemiang arap ke Tuhan serta nyerah ke hati ngagai Tuhan. Antik nyemak ia amai dekat gerai serta lepas ari kuasa sitan kena tiang ia. Puji Tuhan, enggak kuasa Tuhan Yesus, lelaki tu gerai. Ia kedatai ngagai gereja ngau tungkat, pulai ari gereja berjalai kaki,
nyak meh kuasa Tuhan. Tang bala menyadik semua. Endak tembok nakak tu ajak meh cerita lelaki tu. Lebuh kuasa Roh Kudus udah gawak bak penghidup manusia. Fada tu boleh medak utai ke nganuk, utai ke nyadi bak lelaki tu. Jadi kok fada tu berjakuk ngau lelaki tu tadi. Ia madah ke lelaki tu sakit sepengudah ia pulai ari tanah. Jadi lebuh ninganya lelaki tu ngamat ke jakuk fada tu. Udahnya fada tu madah kia, lebuh ia ke berjalai bak tanah. Ia bisik ngindik utai ke di tanam urang. Laban tanah endur ia berjalainya, tanah ke diperbuat ke sidak sebilik, sidak sekaban. Lalu urang tengenan ke tanahnya ngena ubat sitannya tadi megak. Sidak sekaban, sidak sebala. Kempang nanik kuasa jahit bak tanah betuai ke sitan. Ngambik ke lelaki tu ndak ngerebut tanahnya. Ngambik ke lelaki tu sakit lalu parai. Ngambik ke lelaki tu ndak ngempu tanahnya. Nyadi lebuh ninga utai ti dipadah ke fada tu. Lelaki tu endang ngamat ke jakuk fada tu. Laban endang amai, ia benuang belayak berbuat ke tanah ngau kaban ia tau ke sidak sekaban, sidak sebilik. Tang ia ndak nyangka kaban tau ke sidak sebilik tu tadi kempang nanik ubat bak tanah ti diperbuat ke sidak kena munuh lelaki tu. Arinya fada tu lalu ngasuh lelaki tu anang jauh ari Tuhan. Nanti bisi Tuhan ngau kuasa Roh Kudus tentu yang ngelindung. Kuasa pemetang, kuasa Tuhan tu nadai oleh ngacau pihak deko fada tu tadi. Jadi fada tu megak mesan lelaki tu anang nyimpan dendam ngagai sidak sebilik ke dekat munuh yang ngena cara nanik utainya tadi ketegal belayak ke tanah. Kok fada biar Tuhan ajak malas semua utai kuda digagak kaban dia tu tadi. Nyak meh siti cerita kesaksian kenyadi bak siku lelaki asal ari tengah menua Sarawak. Ketau benar diperhati ke kitai, siku lelaki keudah boleh penampak ari kuasa kerja aja Tuhan ti nyelamat ke ia ari kuasa sitan. Ngarap ke cerita tu tadi nyadi kelalau ngau penampak ngagai kita semua, mana kita kebisik cerita kerja aja. Kedekat dikongsi kaba program tu, inbox bagai page Facebook, aku boleh penampak. Jadi meh saksi.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, bila kita ke baru mulai ke diri hari palan-palan dah hendur kita makai tau ke ngelantang kati tau ke pulai hari palan hendur ngatur program Sarawakku Sayang di Sibu ya. Jadi manfaat jalan alun tepat lagi bila kita ke benung berbaik ke peringkat pengangkut ya. Anang ke lalu laju, anang megak ke lalu lubah, anang berculik-culik ke handphone ya. Okey, fokus. Lalu kita ke berbaik ke kereta. Assalamualaikum now. Okey, bersama pukul 10 hendur kami nabur ke berita malam hari YFM tang sedonya dua lagu dikena aku merindang bala kita lagu ke sekali tu lagu ke disada May Franklin ngau lagu ya kempang kedua lagi lagu rancak Ari Tony Rumpang ngau lagu ya Dara Baji. Okey, bala kita ke benung belelak megak bak rumah jam ke dia tu ya. Okey, berandau ngau diri sebilik berandau ngau bala kaban. Okey, terima kasih laban ke agi milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ungkap yang malam tu pemerindang malam kita 12/7/2026 terus segulai sejalan ngau kami.

Jam kita yang tidak pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, hari itu 12/7/2026. Penguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, gaul matematik STEM berguna benar kena nangkut peminta pengawak puang jemaah hilang. Sapi Menteri Baupis, Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi marah, Sarawak Kesemina berguna kemanyuh pilot gaul engineer bilun, bala saintis serta raban profesional bidang aerospace gaul teknologi tinggi megak diguna. Ada biar Sarawak gaul masa bidang penerbai bilun gaul kejuruteraan megak berguna kena nangkut peminta pengawak di landik ba industri strategik menua yang maksud ke jagutul buah berjadi ke pengurami anugerah pelajar cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan tinjurangkum ngaga pasar basah ngau palan dagang ari upis pemansang ngau nyaga tanah nyauka tembuk serta diadang beroperasi antara bulan 9 tau ke bulan 10 tahun tu. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sabi'i mana pemansang nyak dikenal negap ke peringkat guna rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek ngaga Dewan Sukan tertutup Bizilon Mimit senentang ngempu tabak tang aum bendung cakah diperjalai ngau orang bempu tanah serta agensi ke bekaul ndur nguliah ke pemendar tabak yang maksud ke jakudub bak pengawal alin utup Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Dua puluh empat ribu rakyat menua luar sudah ditahan ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak Ketegal di pelabak ngerja manyuh macam penyalah immigration. Siti Saman saksi megak dikeluarkan kena mantuk berjalan ke pansi ti siliak. JIM Sarawak bak sebengkah penerang madah sidanya ditahan ke bak ops minyak. Ops selerang ga ops mahir tidak berjalan ke hari pukul 9 pagi nyentuh pukul 3 lemai hari 5 tu tadi bak 7 bengkah palan di Kuching ga kota Semarahan. Operasinya tebal lagi di berjalan ke bak bengkel jentera berat semak kampung semebak ga kampung sudat kelimpah hari kedai makai ga premis tidak berlabak ke berjalan ke aktiviti judi online bak kandang ngelingi muara tuang sama diperasanya sekedar kedai besi buruk ngau kedai recycle di kota Semarahan semua ke ditangkap di pansiat nitia ke section 6 berikut 1 berikut C ngau section 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155.

3,000 korang hari menua tunggal benda luar bisinggau edisi keterubah Half Marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pengawal flag off dipenjadi ke Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo begulang ngau Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 ikut orang ngau ngambil bagi kategori 21 km ditangkan ke 776 ikut kategori 10 km ngau 1628 ikut kategori 5 km. Upis Kerja Raya Sarawak madaka pelanda tidi aturnya ngayan ke infrastruktur strategik oleh diguna jadi pelansar dikenal negak kedagang temuai seraya bersukan. Kelimpari nyungkap pemansang ekonomi ngau ngelaku ke Sarawak jadi palan alih ngatur program tikas antarabangsa. Barang Merigata 2026 tidak diatur bak penentang nebing sungai Marudi kena ke 23 ngagai 26 hari bulan 7 atau mungkur manyuh macam lumbak perahu. Beribu ikut penyerta ngau ngambil bagi serta temuai hari serata Sarawak di Sadang Datai Medak Pekitu. Adun Marudi Datuk Penguang Manggil Madah. Begitu diatur kena ngetan ke main asal serta negap ke penyerakup ngau pengelantang rakyat hari manyuh pupu bangsa. Kelimpah hari lumbak perahu ngau bot berkuasa tinggi. Edisi ke sekali tumaga bisi ngatur pekit kategori perahu fiber. Peminta ngau masuk pekitu agi dibuka nyentuk ke 17 hari bulan 7 atau. Ngunjung ke berita malam kita ungkup ya malam tu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai alai diau ndang ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk mengangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigagak kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia, lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya

0: untuk ngaji 197 kurang yang nyak tebal lagi kurang rimno tumpu. Pengrami menjadi hotel tu di Gulu Bala Pemsai Negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company di bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

5 nangkan ke turun lagi ya tang sedanya sama berarti ke gayari di menua kita di tu ya okey ungkup ya malam tu gau tu mu pagi lagi okey bisi hujan bak sekedandur di bagi menua kapit nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai si bumukah bintul miring gau limbang gaya tasik di menua kita bergelombang 2.5 nyentuk ke 3.5 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju yang 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari lagu Jenarino Jeraki dini kita kaban lama mending ke lagu hari ya sikup ga semi finalis kita ungkep ya anugerah carta sapa juara kaban kita Rudy Vita engkau lagu ya berdegak berserak lalang udah mending ke pelasar jurai 6.35 jam ketiga kita berandau baru bak lubang ribut ungkep ya program lagu-lagu ribai kita country and western nangkan kenyak lagi ya di Bandar Kuching Kota Semarahan terus segulai sejalan kau kami 101.3 FM.

Jenam Reno Jeraki hingga lagu ya Dini Kita Kaban Lama. Yang pejam kedua pemerintah malam kita bakal selama maga nanti hari Minggu kita bisi program Pelasar Jurai 6.30.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Kucing 0.3 FM.

0: barundi yang aku lah hau. Kita hidup berdunia tu nya lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai ianya nitih ke pematut. Nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gagaya pejalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul bercerai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom Bala Peninga, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur Kak Ari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk program di dinga ke kita di tiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi munyi ke udah daripada aku 2 minggu tik ke udah minggu tu kita dekat Ampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun tik kedua. Hanya di sebelah tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tu suntik ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tok ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berarti ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tu ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tu ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datang sekali baru ngagai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku mana lalu aku ngarap ke berita nuan mana mega Puan Penny lalu aku ngarap ke berita Bala Peninga mega mana bakal ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua Bala Peninga nak ngira di ini dua kitab Bala Peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okay? Nyak nam pengharap hati kita ini pastor.
1: Ya, hati ti gaga, nyak ubat ti pisa, mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega, nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita, ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Entah sari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini, ngasai ke kita nak untuk berpengerai. Ha, kita percaya Tuhan dekat mereka kita pengerai, Tuhan dekat mereka kita pengelantang mega. Nah. Munyi ku aku sari tu tua dekat Nampung Baru topik berkawa dengan gaya penghidup minimalis dengan pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke 2 itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua Nampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis dengan pengelantang mental ke sekali tu pastor aku dekat mic kita berarti ke Siti berita tu dia pastor ke benar ya tu Siti berita ke dibaca aku nak gak empai lama tang berita hatunya bisi kalak viral dia pastor inya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi ke benar ya pelabak aku bala peninga megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ketegal sedua ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seduanya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pegerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu ko ya lebih lantang serta nyamai agi inah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure ko ya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren ke maya ari hanya penanggul ke ditapik dia pastor
1: takut nampir mana biar
0: ya, ya, ya tren deh jadi tanya aku pastor bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tia ke tren penghidup kemaya hari tu ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke beli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisi pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup tak ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuanya tadi, oh, aku percaya megak bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan ati ti selalu bertapat, ke selalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke diri pun nak ampir. Tau ke ngemuan ati ti selalu nuna orang. Mm-mm. Jadi buai tu hari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita, ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kutenya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangis ke dalam puna ampir. Jadi utai kepatut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisik kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai kepatut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita nitiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke derempu nyau nak ampit, sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju ke tempu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju derempu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ti ngujung ke kita nya tadi terpejuh. Lalu kita nya nyoka lebih-lebih bempu kutenya, sedangkan utenya bisik. Tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelanteng tu nak ditentu ke besai kini rumah kita, miat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama teka berguna deh, utai ti berguna kita mesti bisik pengharap. Lebuh kita bisik pengharap, kita bisi Allah Ta'ala ngiri yang kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak megah, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang yang selalu nyebut munyi tu Puan Penny, oh, lati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Mm-hmm. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai kanya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai okey ke Tegal kitanya tadi, makai utainya. Kita gerai ke Tegal kitanya tadi ngontrol tau ke makai utai ke patut ke pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis ti amakai gula bekeni pun ya bersampi kengirup teh manisnya tetap megula ya tinggi laban ya makai gula mayuah ya ti orang bisik penyakit gawat dutu amadeh ana makai teh bergemuk ana makai daging mirah kurangkan ko dutu tang kita nyu tapat inat kita makainya tadi bekeni penuan bersampi bekeni penuan merekat pemakainya nak mi pulai ke pengerai labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup pengerai, keni ke cara kita hidup panjai ke nomor satu kita bapangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengarap, lebuah kita hidup pada dunia tu ianya ukai berpangai bak utai terkemisik kita tangkani kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan mada pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita. Laban ti kita mada contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenar ya sedua itu tadi diau ba pemesai ukai rumah do sedua ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang sedua ya lantang baga dah jadi amat meto reti ya tadi ukai rumahnya kan tentu ke pengelantang bak ruang bilik tuan ya pastor
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedua ya tu belak jadi lutu oleh ya. Soalnya beli rumah besar ya, ya. Tang retinya ukai utainya segala-galanya besar perumah nanti kita nyusalu carut pampel dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peningga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu kemesai atau kemit ruang bilik kita atau kemit kemisik kita tentang baik Jesus buat penghidup kita
0: ya rundiang kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Okay, bala peningga perhati ke sekedar perkara kemisik di lansak sekedar perkara kemisik di rimbas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental kita mensia hanya di tu agi pulai baru mega pastor ngagai hacunto penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabakku tu pastor dah jadi tu pelabakku ajak tu dia pastor enti tua bujang tau ke tua empai bisi anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey menti tua aja melaki bini aja ketiba penemuan de pastor
1: pola yang gay tanya nonya bak runde yang aku lah hau kita hidup bedunya tu nya lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai ianya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya penjalai penghidup kita lama nanti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai bak dunia tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak nemu lenyang tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengharap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus jadi bak aja atau ke bak topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai maga nitih ke peneka hati kita dan kita nitih ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita menyat tadi munyi kenuan bisa anak 2-3 ya. Ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tua beli rumah kebesai gi. Awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya anak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyonitih kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping agak Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia aku tak kepatut agak anak-anak Tuhan ya
0: yeah. Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini bukannya ni pastor
1: oh ya betul ni teh ke keperluan oh. Bukan ni teh kati
0: ya amat berganti kita berarti ke dia tu bak gaya penghidup kita bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh ha, melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut metod tadi kereta atau ke sitik motosikal gini anyangka atu saya megak tu atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun gawak bini lagi atau lelaki lagi. Jadi Siti tu tadi tusah tu ada kat bergerak, tusah tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu. Maka aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluan mu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang ana sampai nyo 3-4 itik 5 itik mu tu. Oh ya tau lah tiang tua bak servis ya kini tau kabak kita nya tadi maintenance ya semua ya. Teka bekerja tadi ya tau nancang tau masa tua berat nanti utanya keperluan. Aku percaya Tuhan sikit nyedia aku tai ka peruna ka kita ya.
0: Okey, terima kasih pastor kesawut nuanya tadinya di bala peninga kita dekat ngatu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bertemu baru bak program pelasa jurai 6

0: pagi boleh tengok kami di YFM, bapak program Pelasa Jurai 635, Reverend Pastor Tony Mayer. Agi boleh tengok kita, nampung jurai kita baru. Abah topik gaya penghidup minimalis, ngah pengantar mentor, bapak tu suntik kedua. Bertemu baru tu pastor, nampung baru tu jurai kita itu. Jadi munyi ku aku, bapak tu sun ke terubah sobat, indah bapak tu sun kedua tu. Mayu perkara udah dilunjak, atau ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke Perudi meh ke sekali itu abak topik kita lebu tua tu tadi de pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tusah tok ke hidup cukup pia aja kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya tau nadai aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke pendapat atau ke duit contingency. Laban kita nak nemu nama te kenyadi di depan din. Ya laban lepas kita hidup minimalis tu artinya kita berjimat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebuah kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Lalu tang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai ke patut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisa nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ko Jesus nyawut. Munsang bisi lubang. Lalu buruang mega bisi sarang tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyito utai ke paling penting ianya utai ti bak depan din ukai berarti utai ke bak penghidup kita ke dia tu nak penting tang mayu mensia tadi berundiang ke bakal kita ke makai utai empat luar empat ambis pergilah lusa awak kajamnya ilak berunding kia nyak kesalah ku aku jadi kita kan jadi orang Kristian kita mesti berunding ke utai di depan din contoh yang nanti kita nyudah belaki berbini nyubisya anak kini kita mesti sekolah sih datuk ni ya nyu masuk university nyu ngambil master degree ngambil PhD kini oh, jadi nyak natau nak perhati ke kita nyak kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin nyak kebuah Jesus lebuah ia ada ke dunia tu ia ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ia boleh milih ada istana mayanya subak tang nama kebuah ia ada balangkau capi ia nunjuk ke ngebuah nati ti baru lah lalu ia megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai nyak kebuah Jesus datai awak ke kita bisik penemu awak kita bisik rundi yang awak ke kita bisik pikir begini kita ngatur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita ngatur ruang bilik kita hidup ngau minimalis atau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita ngatur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya cukup mana terima kasih pastor cukup terang haba penemu aku utai ka udah di kenang nuan utai ka udah di pejurai ke nuan ya jadi munyi ku akunya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita ambil utai ke manahnya tadi ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh bega utai ke udah diulih kita hari program tu jadi pastor halaman awak tuanya serikat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang amen tu pulai baru ngagai nuan pastor
1: terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena ku nyurai, kena ku nyimpul ke randau topik kita bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal ngau pengaraja aja. Tang kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi ngau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai ke pedak kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititiah ke kita. Tang ingat malah peninga, ianya tahu ngasuh mental kita teguran, tahu maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita, ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ka gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang, ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun, dia ruang bilik kita mega cun, dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuah tuan meran ke penghidup minimalis tu, ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk, tang tua dekat ngatur ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita ingau betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpun nuan ba topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu ungkuk ke minggu tu, aku minta nuan nutup kita ba sampai Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban nuan udah mai kami ba topik ti cukup balat badas tu, ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Yalai Tuhan Jesus, salawat kenuan terus merekat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merekat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke genuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup ba nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk naka program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu ngake bala kita kudah begolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita begolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program tu ulih dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik ibadah.

country and western kita ke malam tu ya. Enggak lagu ke terbaik ya, Cliff Richard dan Daniel O'Donnell. Enggak lagu ya, Yesterday Once More. Okay, kita akan rindu lagu-lagu lama kita, lagu Ribai. Terima kasih didengar kita buat jam ketiga malam hari Minggu, pemerindang malam kita ya. Sebandingkan lagu buka, kita ke hari dengan kami di selampur benda kita. Ya, berdati induk ni. Okey, terima kasih, Wai. Agar okay, terus dengan kami ni untuk pengujung program tengah malam tu lagi. Di Kuching, polis ngetan. Jika lelaki peranam menutup berumur 32 tahun. Okey, sudah ia tu ditemu. Nguan dadah bangsa syambu. Enggak pemberat yang 6.24 gram. Beroperasi berjalan ke unit pemansia penyalah narkotik IPD Kuching. Bak kampung Panglima Semon. Kemari ini tiada penerangan di kepala polis sepilih Kuching ACP Alexander Naga Cabuk yang ada operasi di berjalan ke pukul 3.15 ini lemai. Sidai dengan rampas sedadah tu ke berungkus urung ia RM686 iaitu lebuh ke diperiksa air kemik positif dadah bangsa THC. Habis juga dua itu rekod penyalah lama kala iaitu di Tan Reman 4 hari jentuk ke ngagai 16 hari bulan 7 tu ngambil ke mantu ya, mansiak kes berkaul ngau dadah. Nyingkang lagu kedua Freddy Fender, Before the Next Tears Drop Fall. Kulagi kita nginjau Scotty McCurry ngau lagu ya, I Love You This Big.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang-luang. Berseri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Ya, balik kita ke bisi pengerindu bak pengawak berlagu megah. Okey, hingganya bisi bakat. Nada salah tau datang agai studio YFM di bagi menua Limbang, Seri Aman, Cibu, Bintulu, Miri. Tau ke kami di Kuching, Juan, Carta, Kenyalang. Ninting hari 6, pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari. Ke berlagu bak studio di Kuching, tau inbox ngagai kami ya. Okey, atau ke inbox bak FB MA yang meriak kita Matthew Anak Abu ya. Okey, menua kita begah dalam industri pemerindang minggu tu tadi ya. Okey, begau laban cikgu ke artis terbilang tu artis antarabangsa ya, dikeralang kau nama Bonnie Tyler ngau lagu ya, kejuga terbilang Total Eclipse of the Heart. Okey, tau ke nama Daria Gaina Sullivan, iaitu berumur 75 tahun. Ia nadai kena ke 8 dari bulan 7 tu tadi, berumur 75 ya, di menua Portugal tang ia ada dalam tahun 1951 di menua Wales, United Kingdom, tau ke UK. Keterubah ya, ia masuk ke lagu ya dalam tahun 1977 engkau lagu atau ke album The World Start Tonight. Ditangkan ngau single, nanggat kenyanya lagu Lost in France, ngau lagu kedua More Than a Lover. Udahnya ia nyingkang atau ke nguji diri mai lagu keberentak rock. Begulai ngau siku mega penengkebang leka lagu, ngau producer kebernama Jim Steinman, ati ngagak lagu ia kedah cukup ngebegau ke industri musik mayanya. Ianya lagu kengangkat ke nama yang gau Total Eclipse of the Heart. Ianya lagu ya, gak penyampau ke dijual mainnya 13 juta. Okey, lagu ke udah dijual di serata dunia kita. Tentunya bala kita agi ingat ke lagu tu, agi ingat ke penyanyi termegah Bonnie Tyler, siku artis hidup kita ke ngembuan nyawa husky ke kita. Mari kita ngap lagu country western, ngap lagu hari ni yang tu, lagu ya Total Eclipse of the Heart. Ditangkan ngap lagu kedua, lagu Ready Set Don't Go, hari Billy Ray, ngau Miley Cyrus. No.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Okey, jam kita 11.35 minit malam. Terima kasih, hai. Okey. Pengganti ngagai atlet menua kita kuartet 4x100 meter lelaki menua kita sudah boleh medal. Engkeraju bapak kita olahraga Asia baru umur 23 tahun kena buka di menua China sehari itu tadi kalai atlet menua kita kuartet 4x100 meter di hari ke Muhammad Azim Muhammad Fahmi Rifqua Manhong Pengiran Aidil Auf Hanjam ngau Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Ok, sedang tunggu rekod ketimpuh masa 39.20 second di belakang token itu di tim tuan rumah ke boleh medal emas enggak menyampau tempoh masa ya 38.38 second. Okey, kebenarnya tim kita boleh medal Perak. Okey, Perak pulang ngagai Hong Kong. Ah, nyaya enggak tempoh masa 38.88 second. Okey, temu gati ngagai tim no kita ini. Dolly Parton, I couldn't wait forever. Aku nolah nganti lama kau kia. Elton John nangga kenya, Something About the Way You Look Tonight. Ditanggung oleh rancang Archie, Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Nangkan kenya lagi.

Ya, garuka lagu-lagu ke disedia ke country and western kita ke malam tu merindang hati kita ke semampai dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Di Miri dengan kami 95.7, 1087.6 di Bintulu Hai 97.5. Di Seri Aman 89.5 ia menuang Dereba Pak Jalai Jalai Pen Borneo kita ia Jumat Pak Jalai Alun ia kali ke datang ke palan ke di tujuh ia tiga lagi lagu ungkep ia country and western malam tu ya. Sudah ditampung kau timang kerbak tawa 12 sekebukul 6 pagi-pagi lah. Elvis Presley kau lagu ya Hounds Dog. Kedua lagi Ray Peterson Tell Laura I Love Her. Dan yang lagu kebeli dia Sugar Sugar. Lagu kedisada di Orchis ya. Kena nutup program kita ke malam tu. Terima kasih kita ke udah berkaling kau DJ MA Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi ya. Bala kita ke visi hai-hai bak fanpage kami. Terima kasih menyuh ke bala admin kita mega. Terima kasih wai. Okay. Pagilah bertemu baru kau kami dalam awak kita penyura pagi pukul 6 pagi-pagi lah ya. Okey, malam tu kita ke benung dekat belak ni wai. Belak kau hati kecukupan lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana ya. Bagi sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan dua kita gawak tu tadi orang kebulan ketua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua begulai de pastor ukai sikok tua aja
1: betul
0: kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke bakat tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi de pastor.
1: Oh, mana amat labau tetutnya di tempuh kita tiap hari ini ya.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Nah, amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja. Mm-hmm. Nah, ya. Mayuah lagi orang, mayuah lagi megak perangai. Mayuah lagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu, bak ruang bilik, lalu bak namau terkara ke kita. Tang, bak mayanya mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagik berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah kebuah aku kak nal aku namanya Nando atau kenyebut leka jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32 jakuk Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
2: Lasa Jurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tunggu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

madah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya ndak uliah ngagai form 6 ti ndak uliah ngagai university train sidak suah sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medok sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit berjuta jadi bekenyo ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngago handicraft aku baru dah gaur medok beats conference manit amat muji ku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri pebuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kitai nambiak kitai di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam cabaran

0: 4 lemai. My FM, Sule Sejalai, 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nundia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, bekendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
5: Muji ke diri pun

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tersebut.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: Isi Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya, ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa Jurai 6:35 Lasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi kat entelah
1: ni dengan keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi kat entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengan mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, ngaji ke perhati ke baro.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jauh lebih si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lama jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Lama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Dah nyaman dah agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

program Budi Medani Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sudah tu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Bahasa Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing dan penerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah mengkang harga RM2.15 seliter. Perintah Mega nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

dengan jalai banyak kenapa? Menguji ngerecah air mengenai kereta atau ke motosikal terjapan air di pedang tidak besar. Dapat malam air nak ketemu peneras tidak di pedang putih angin tidak disangkal. Dia megah tanah tahu busur jematan tahu runtuh. Seliak kemeh ngerecah air bah teriba mengatur penekah anang ditunang. Berjaga sampai tersedia

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil maka mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisik nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri subilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Ke pembaduk baru hari artis kiri kagau.
1: Berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nin tiang hari dua berengkah di pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu kurang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-26-11833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak kita kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbau. Ninja ngari 6, jam keterubah, ngelal, tenhari.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu sampai juara capai kemialan minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupul nya duige ya telu manang waktu kurang masai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah nya jod pakuyo tu apa apa na ulah na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba punu kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Sarinya ingat bisik bunyi gelang.
1: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
0: Bukan yang bisik duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisik pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisik pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: 算白骨就麻痹了。
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawa kena tahu nak remai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nyak nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: pengantar kami subak yang spray na. Harga subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kudek ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Kena baju kudek, pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak aku tuai ke. Bukan orang ni ke bahasanya. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadai ano semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

0: ribuan nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jumpa ke engkau. Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena rimbas saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar kau.
2: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai, pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, Nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia nya. Nang belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakuknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kena megak bab penyerup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram merangkaikan nyelih buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Kota program Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubah dah lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Bah Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau penuja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak nata muna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Nama Agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Namanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebia eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Baku ngagai semua nebia. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM itu mesti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngagai debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengandia rundiang ke bisi bak pengandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, TKM SK Nangantabai Julau.

proyek jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak dinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka, Mangsa Tanjung Manis terus ke Sibu, Ngau Serikai. Penerang pasal projek jembatan Batang Lasa Ngopal Watu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumegak nyengkaut naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benar pengharap bahwa pemujur projek jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Bakal Muka Serikai Ngau Tanjung Manis terbilang berhasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah Pagi, YFM.

Lah peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Sabtu ke 13 hari bulan 7 2026 aku pada kibenar meridasis ngulu ke sampai pagi pesmayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin dalam telapai dengan penau dengan nengah pemadas nuan sudah nganjo anak nuan jadi keseruan jadi kepenyelamat kami. Buka hati kami untuk kembali ngelala yang lebih lagi dalam penjalai pengharap kami itu. Oke, dalam penjalai pengharap kami itu. Taja utai bisik ngacau nguruga dalam pengertian kami nemu. Jesus, siku aja meh ke penyelamat, ke penebus kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Hari Injil Matthew bagi 10 ayat 34. Ngagai bagi 11 ayat 1. Pasal ukai pemayak tang pedang. Ku Jesus anang ngumbai aku datai mai pemayak ngagai dunia. Aku kai datai mai pemayak tang mai pedang. Aku datai laban aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai anak induk ngelaban indai menantu induk ngelaban mentua induk. Munsuh kita ke pemadu jahitnya kita sepilih empu. Orang kerinduk kapai tu keindai sidak lebih agi ari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk ke anak lelaki tu ke anak induk sidak lebih ari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regang dirimpu lalu nitiah kaku na tau nyadi murid aku. Orang kengidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup kaya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bumpu upah ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dianya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke manahnya bumpu upah ya. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ke pemadu metu, laban dia murid aku ngau benar kumadah ngagai kita, sidak dekat nerima upah sidak. Lebu Jesus sudah tembu ngajar murid ya ke 12 ikutnya. Ia angkat arindurnya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menuanya. Injil Tuhan. Jadi baca Injil kedengar kita sadeto Jesus ngangau pasal penyadi nyadi murid tau. Lalu nitiah ke Injil tadi Jesus sukai mai pemayak kata yang mai pedang. Aku datai laban dekat nyabu anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu ngelaban menantu mentua ya. Jadi berkini kok kita merti kok tetuk. Nama arti pedang tu tadi. Toka utai kenyadi dalam ruang bilia. Dalam itu bagi 10 ayat 34 hingga 36. Keterubahaya kita medak Jesus tu amat nyadi. Orang kemai pemayak. Tang tajap ya. Nama arti jaku pedang tu tadi. Jadi pedang tu nanda ke penyarut ke. Engka nyadi lebuah orang. Milih Jesus ngau penalua. Nerima pesan Jesus tahu nyabar kita itu ke nyakap kita dalam kawul kita ngau diri sama diri. Ajar ti mana tu ke penalua kita ngagai siapa. Lalu suah kangau Jesus tu nisigi ngelaban utai ngi dunia. Lalu retinya ni dipilih kita dunia tu ke Tuhan bisa tentu tetu amat nyadi ke pedang. Kedua, kangau kita ke nyadi murid tu kangau ke berat amat. Lalu bagi ayat ke 37 ke 39 nekan ke kita madah kita pasal rega ke nyadi murid Tuhan Jesus. Nyadi ditu Jesus ngangau kita wak kita ngasuh ya meh dulu dalam kawul kita ngau utai. Buka artinya kita bersemayang, kita nemu Jesus meh dulu hari semua utai. Ketiga, kita mansang kemua dalam mission kita tahu.
Lalu Jesus madah yang pu yang angkat arindornya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menonya di Kitai, di Kangau, taja amat mayor kita ukai ketekis, tukai tuai semayang, tukai pasta, tukai tang Kitai, maka di Kangau, ngau gaya kita empu berkunsi ke berita manah tukai nusui berita manah tu ngagai orang bukai. Jadi pesan tu untuk jaku injil saya tu mencabar kita wa kita uliah mansik darimpu nak dini tua taluak taluak ke dunia tu ke taluak ke Tuhan Jesus. Lalu tu merangsang kita kita nerima Jesus dalam hidup kita lepas kita nemu lebih kita ke nerima Tuhan Jesus tajak penyarut kini tu ke bisu kita ke ngeruga dalam kaul kita yang diri sama diri kita nemu kaul kita yang ngau Jesusnya ke nyadi nomor satu kita milih Jesus meh nyadi ke nomor satu dalam pejalai pengharap kita tahu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parai la. Amin. Wakala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita Maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Kureka malagu ringa samua iban Nampung singalang burung kuntung manawal buban Tuh gak bulan dua jaku canduan Dama gak bulan nebas ngupas halai batanam Nebas ketulang bagas miau kibak kanan Semua kita serta anang kita carayan Induk ngawala laki ayak gengau akan Bas tanah munggu nebas tanah memperan Mantap kita jimat anang kena pangan Gawak anang berundang nyamai kita mamalam Tumu kita gawak hari pukul 6 Musai kemadang ramai campur ngau resam Nebas ke anak kekhas munuh anak mampasan Nebang ke kayu serang batang kurang ruman Nekak garanau rarak parugan manyuh dan Munuh gamadang buluh hapa rugan barintai enam Kawak lakitai dayak atar ubak muai hutan Tuk kenaka ajaku dinga adi akan Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan Lepas dah udah badu lantang ega ikan
0: Angkai batuk baru ga?

0: ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digagak ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tok barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

lagu hari Rem Jana ya. Basic Maya Bapuro semua dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tau yang. Terima kasih milih YFM. Kalai begulai kita pagi hari 1 ke sehari tau. 13 hari bulan 7 2026. Pagi tu bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi berkongsi ke tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Kak nemu topik ke dibaik bawa program 2 pagi Y. Kita tahu meda Facebook YFM. Okey, nyak ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ya. Jadi di kucing gayari mana nada hujan ke pagi tu. Harap ke nyangkuang pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sarito lagi ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Bak jam ke terubah. Ke pagi tu, lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lagu kedua hari Shane Evan, ngai berumban. Nah, banget berumban. Kita ke udah bak rantu jalai benong tripa jam ke dia tau ya.

0: ini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari hari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak Ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upias iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita ke pagi tau ya. Kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Kawak tau kan kau bisi mindah ke pagi tau. Lebih maka kita kena ngudah apa rantu jalai. Lebih lagi kita ke beranjung ke bala nebia ke bersekolah pagi tau ya. Seraya kita ke berperindang berarti ke dulu maka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Berita ke bisi ayan tu berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke Tembok Diatur di pagi menua Sibu kemari ya. Ke Mucur ngerikut ke penyampau temuai ke Maduk Mayuh nakak ke dia tu. Ianya lebih 100,000 ikurang bak sepemancai 3 hari programnya ke diatur. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke Gayari ke mana serta Nur ke Strategik nyadi palan ke 5 ti pemadu ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur Sibu ianya antara utai ke narit hati bak programnya kelimpah hari mayuh macam servis perintah menua ngau perintah besar ke bisik disediakan. Okey, lalu pihak mega lebuh ke nutup program Sarawakku Sayang tu kemari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing madah ke program Sarawakku Sayang nyadi cara ti berguna benar kena negap ke kaul antara perintah ngau rakyat. Lalu mereka dikena meramu pemansang menua ti efektif pagi. Hanya dia madah ke nengah programnya rakyat boleh penerang berkawal ngau polisi inisiatif ngau mereka peruji pemansang perintah. Okay, jadi program Sarawakku Sayang berengkah diatur kenyawari 5 tahun tadi ya. Lalu tembok diatur kemari. Nyak muka berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Lalu pak berita buka itu siku induk ke bumur 49 tahun retung sepengudah kereta ke dibaik ya angus ba sebengkah penusah babadi jalai alun ba flyover Selangau jalai Sibu Bintulu lemai kemari jadi induk ke babadi nyawa tu inya simbut anak sigai palan operasi PGO bomba Sarawak ba sebengkah penerang madah ke sidak nerima kangau ngenyit bekawal ngau penusahnya urung pukul 7.22 minit lemai ya. Lebuh ke datai sidak tertemu ke kereta bangsa sedan angus lalu siko indo mengkang bak penuduk deriba jadi indo tu mucur dipansut ke harapan bomba tang ditetap ke bebadi nyawa hari pemesai perubat ke datai pak penusahnya ke nyadi ya. Jadi api mucur dipadam ke pukul 8 malam. Nyak meka pak siti hari berita ke bisik nyadi ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tau ya. Kelimpah mayuh lagi berita bukai. Okay, jadi berita pagi di YFM boleh di dengar kita muka pukul 7.30 pagi tu lagi ya. Okay, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu berdau muka berkongsi ke berita-berita bukai jam ke terubah penggerak pagi lalu berdau aku macam ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang 7 pagi itu lagi untuk hari Ricky Anderson kena merindang kita ke Benung Iroh pagi selamat pagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati di dekat diatur. Maka prau kayuh ngau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Agai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: atau kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu hari Dayang anak Kiai madah ke SI Albert Mian anak Siam, SI Albert Mian anak Siam udah nadai kemari. Lalu niang tu di Sengai Palau Mayu ba rumah sedampu inya ba lot 6709 lurung 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi mayang anjuang niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke silia berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jospin Sian balumur 013-569-7371 tau kenuju Jackson Juntai 013-563-2902. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Misun Nanga Salu Sibuti, rumah Lani Banging Mamut, rumah Lingu ngau rumah Hampri Pakun, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani Bujang ba Sungai Kuap, rumah Nyuai ngau rumah Belang ba Kelitang Sebuti, rumah Tecuy, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genatan ba Pidi, kaban belayan ba Bakas Sebuti, kaban belayan ba Miri Niah Bekenu Bintulu Sibu Kucing ngau ke sama kalau kawa nyadi polis kalai madah ke SI Albert Mian anak Siam udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palau Mayuh ba rumah Yempu inya ba lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Maya nganjung ni yang tu empai ditetap ke hagi. Inya pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu inya hari tiga anak mangkat madah kengeta sulit niang apa ya inya niang manggat anak kanau kedekat diatur 16 hari bulan 7 2026 inya hari 4 tu ila ya pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang kesit batang lemana ulu ngau ili batang kari ba skim genturung pendiau pengentap pendiau baru batang air Sungai Keruh Seri Aman di Sabah di Lubuk Antu Miri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tinggal nak mangkat berlumur 012-508-3769 tahu kenuju celiang anak mangkat 013-540-585. Nya tadi pesan madah kengetah sulit ni yang mangat anak kandau ke dekat diatur 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi bak rumah sidampu ya inya bak rumah menua nanga 3 atas salubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari raya anak juga madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya inya niang sat anak lambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 inya hari 6 tila pukul 7 lemai yang di pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abak batang air lubai, batang air limbang, medamit, penderuan, pasai bun sibu, pasai siung, bawang asan, rumah jemat durin, sungai pui kenawit, diskuau, Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, di Kuching, di Temburung, Brunei, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri agih kita tahu bertelepon ngakai Paulus anak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang saat anak ngelambai ke dekat diatur 18/7/2026 nyari 6 tila pukul 7 lemai apa rumah sidempu nya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngeta sulit Niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 hari 3 tu elok ya pukul 8 malam. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sidampu ianya pa Batu Kudi Balai Ringin. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Serata Nur kena boleh disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit Niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba Batu Kudi Balai Ringin. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Iliana Michelle Lemba madah ke ngetas ulit Niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu ialah 18/7/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah lipin nanga banyau meruan kapit. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Jimmy Thomas sebalumur kusung 13-332-4084 atau kenuju Jini Tugung kusung 19-329-4084. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya usun anak jala pihak meka sida jenggut ngau sida sebili injo anak jalin dina anak jalin belayau anak jalin Jambun anak magai, Jandun anak magai, tu rumah nyamu anak jam, Rambul anak jalak ba rumah latau, Jantang ba Chelsea Height, Bidah anak lipa ba Sungai Kapit, Inai Miluh tau ke bini Sigan ba Tatai Kenyalang, ngau meka kaban belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas saulit Niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur inya hari 6 tu lah 18/7/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah lipin nanga banyau meruan kapit ya. Okey inya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tulis aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Berindah terdolong ngau setiap lagu hari tu di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, agi macam pesan ke buka ari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu ari kidi yang anak deru. Madah ke deru anak sigan. Udah nada ya. Lalu niang deru anak sigan tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu. Inyok pa mpili semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri lagi berkaul ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai kidi yang anak deru mpu. Berlumur kusuang 16816-1477 tau kenuju layang anak deru. Kusung 13554-4900. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bayit ulu ngau bayit ili punggau rapak lacau limau dadak selepung seriaman tekuyung semawa jauang Sabal Keruin Sungai Pinang Mawang Kampung Baru Tekaluang, Gawang, Giam, Ruan, Angau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke deru anak sigan. Deru anak sigan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pe rumah sidempu. Ianya pilih semunjan ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu Ari Wilson Brau anak meliang pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Brau Mida Misa anak Wilson Brau udah nadai kemari ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 14/7/2026 aba rumah sidempu inya aba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Hali Lubu Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Rosita Lubu Panggil Rumah Bilun, Bila Dua, Rumah John, Simpang Kabo, Kaban Belayan, Pak Senulau, Uang Limat, Uang Besi, Bila Dua, Praja, Rumah Haji Jawang Awik, Lubu Kepayang, Rumah Jigum, Uang Alas, Rumah Ram Juta Belawang, Rumah Garan, Sebubu, Kaki Uang, Rumah Wat Sedin, Sebubu, Rumah Spencer Mapar, Rumah Henteri Mapar, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidempu inya pa rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu. Lalu dekat kubur ke hari 3 atau ila. Okay, pesan ke Siti tu peninggal. Ianya hari Sain anak Ramba madah ke ngetas ulit ngau muain terbalu. Pesan 100 hari ya ngau muain terbalu ke niang bini ya inya niang mian anak janting ke dekat diatur ba rumah Jimbai Ridan Melugu

Pesan tu nuju Kaban Belayan di Lubuk Antu, Batu Lintang Undup, Kampung Ridan Belugu Skim ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebuah di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai saya Nana Ramba ba lumur 013-338-8277. Kalau pesan tu tadi madah ke ngetas ngintu 100 hari ya ngemuain terbalu kenia Mian anak janting kadeka diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi ya pa rumah Sidempu inya ba rumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim ya. Okey, pesan ke buka itu ianya Arya Tina anak budang madah ke ngetah sulit ngau ngupas entabalu keniang indaya ianya niang siman anak usup ke dekat diatur hari 6 tu ilok 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak rumah Sidampu ianya bak rumah cuat empayang atas kabung. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Tina Pak Lumur 013-277-3166 atau kenuju Ndat ya 019-497-8507. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas terbalu keniang siman nenek usup kedekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah cuat empayang atas kabuang. Okey. Pesannya nuju Kaban Belayan di Seratan Nur ke anda boleh disebut di Tumagang. Okey. Tadi buka pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Lagi merenang kita ke pagi tu peningah tu lagu Ari Winnie Albert Bisi Ganti Nuan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita hari YFM. Perkatuk batang berita. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTES TEM atur strategi kenangada ke modal mensia TBC pengelandia tinggi. Sarawak ku sayang sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ti pemandu mayuah nakak ke Diatok. Lalu tu isi berita. Stok minyak ungkup sektor tenaga menua mengkang cukup. Lalu perintah dekat seruran ngulih ke berita pemandu baru pasal penyarut bak Selat Hormuz. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mada nakak ke Diatok Malaysia nadai bertapik ngau sebarang penanggul bakal bekal kuasa berindik hari proaktif. Berindik hari atur proaktif di pejalai ke Petronas begulai ngau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim hari sekedar awam bak mayuh bengkah peringkat dikenan tentu ke stok tenaga menua meruan cukup. Tajak pihak harga minyak ngau gas ke nak tentu bak market dunia ketegal pemansian geopolitik dipelabak ke dekat majak merik pemar ngagai ekonomi menua. Terbegak dekat merik empas ngagai penuduk wang menua. Tajak perintah majak berjalan ke program subsidi ngau bantu ngagai rakyat. Yang maksud ke Jakoto lebuh tidur randau pengarah berita pengudah nutup regata sejijak 2026 di Kuching. Berbangunnya regata sejijak 2026 ke diaturnya ngayan ke pangku pengawal bala ketuai komuniti lebuh ngemujur ke program komuniti. Dato' Amar Fadilah ke megak kaban Parlimen Petra Jaya madah ke ketuai komuniti di Tegap. Berguna benar dikenal tentu ke rakyat seruran sedia Napi Pemar Dudi Ari Ilak. Sindang megak, megai tanggung pengawak ngelala utai ti diguna rakyat, kelimpah hari ti disikap ngau penemu serta pengelandik dalam mayuh macam bidang. Yang megak ngarap ke regata sejijak terus ditegak ke nyari produk dagang temuai, ti boleh mansud ke penatai pemisi ngagai peranak menuanya. Programnya diatur berengkah hari 5 tu tadi, lalu bisi 15 tim ke berpekit bak mayuh bengkah kategori. Berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES serta ngemerat ke bidang sains, teknologi ke juruteraan dan matematik STEM antara atur strategik kena ngada ke mudah mensia TBC pengelandia tinggi serta boleh nangkul peminta industri Jemaah Ilah. Sampai Menteri Bau Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke mayuh macam inisiatif ditumbuh ke perintah menua. Tuju ya kena tentu ke mayuh agi rakyat Sarawak bisi peluang nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Lalu tu dekat merik pangkak ngagai pembangsaan ekonomi berpelasar ke teknologi ngau innovation. Apa indai pengajar ngau komuniti megak dipindah terus berjalan ke tanggung pengawak negap ke ekosistem pelajar. Hari ini merik sukung serta merangsang bala anak ngulih ke penyulut bak pelajar. Yang maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah pelajar nyulut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026.

Sebuah stun nur nyimpan baja udah ambis angus sebab penusa angus kenyadi belakang rumah panjai tuan rumah Dayong Sabut sama laju lemai kemari. Dua buah motosikal mega angus ba penusa tu. Bila operasi bumbang ngau penyelamat Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusa tu urung pukul 4.2 minit lemai. Lapan ikut bumba, ari bumba ngau penyelamat sama laju ngesah palan penusah tu. Dan jepian ada orang bakal bak penusah tu, operasi tembuk urung pukul 6.18 minit lemai, pengudah bumba nentu ke api dipadam ke ambis, lalu kandang duanya likun ngagai semua orang. Kita dia tu penung meningka berita ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang bagi menua sibu mujur ngerikut ke penyampau temuai di Pemadu Mayuh naka ke Diatu. Ianya lebih 100,000 ikut bak semanjai 3 hari programnya ke Diatur. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Operasi, Datuk Hi Changki, madah ke gaya hari di mana serta nur di strategik nyadi kepalan kelima tu di Pemadu Ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion gau dapur sibun tar aktiviti tinarit ati bak programnya kelimpah ari mayah macam servis perintah menua gau perintah besai ti disediaka. Orang dagang ti bekaul megak terpantup ati serta ngarap ke program tu majak diatur kena mantu nambah ke penatai pemisi. Program Sarawak Ku Sayang nyadi cara ti berguna kena negap ke kawal antara perintah ngau rakyat. Dia kena merambu pemansang menua ti efektif agi. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal, Dato' Sri Tiong King Sing madah ke hari programnya, rakyat boleh penerang pasal polisi inisiatif ngau projek pemansang perintah. Rakyat megak bisi peluang natai ke penemu, langgur penemu ngau timbal terus ngagai agensi kebekawal. Cara tu berguna dikena nentu ke tiap polisi ngau projek ti dipejalai ke dan nangkup guna rakyat berenggan raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu ramau nutup program Sarawak Ku Sayang Sibu. Programnya berengkah diatur hari 5 nyin tadi lalu tembuk kemari. Perbangunnya Dato' Sri Tiong nyemeta madah ke pemansang Sarawak ukai seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek fizikal ajak dan berguna ke rakyat di berpenemu landia serta boleh nelebak ke diri ngau ubah teknologi serta ekonomi. Tegalnya rakyat nembiak patut ngerebut peluang pelajar latih pengelandia ngau pemansang modal mensia. Tidak sedia ke perintah dikena nambah ke daya bersemekia serta nangkup guna pengerja pengawak jemaah ila. Pengawak ngada ke modal mensia di berguna. Pengawak tingada ke modal mensia di berkualiti berguna aman kena nentu ke rakyat oleh nyawa ngemansang ke menua. Roti kompia antara pemakai ke nak tahu nak diuji di Sibu serta antara utai ke narit ati bas pemanjai program Sarawak Ku Sayang ke diatur. Asal ari menua China, roti tu ngembuan sejarah ti nyelai dulu keliak. Ia dikena nyadi ke perengka kenang natai ke pesan ari siku tuai perang. Dikena nganjung penerang ngambil kena ditemu musuh. RTM ke diberi peluang mendacara ngagak roti kompia bak sebuah kilang di Kampung Nangka. Ianya antara orang yang ngagak pemakainya di Sibu. Roti kompia dia tu digagak pupu raban bangsa serta mayuh macam pengasai. Kerang ujung ke berita tu batang berita baru. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTESTM atur strategik kena ngada ke mudah mensiati bisi pengelandia tinggi. Sarawak Ku Sayang Sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ke Pemadu Mayuh naka ke Diatu. Dona kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching.
Lalu di Salin, I Linda Suwil.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato Bandar Abang Haji Mustafa, Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukuang rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinyak Temenggong juga nyemeta amat jago madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kara pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya serangan. S-E-R-A-N-G-A-N, serangan. Reti serangan keterubah ianya alai nur nyimpan utai baka pingai mangkuk ngau kebukai. Contoh genteran leka jakuk, kini-kini pejalai ini sigi nak tau tinggal serangan pinang. Reti serangan kedua ianya palanti degagak jelu alai sidak beteluk beranak tau kebesarang. Contoh genteran leka jaku, nyau berserangan sedak kesak bak pun jambu sematuangnya. Nyak naka seleka jaku saritu ianya serangan.
2: Seleka jaku saritu, tau dipendiang ke kita, nintia hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
7: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iba Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tu sinar ni.
0: Oh, kelebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Iya. Yeah.
0: Nama senyum-senyum tucum-tucum kendiri yang tadi pengerindu baru berbungai namanya. Nanti ya lama dah berbungai. Ada ya tucum apa saya?
1: Nanggar ke periwa kadang. Okey, nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggam pengerindu.
0: Nanti tinggal di tanggar. Periwa tanggar ada.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita bagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ni nama cak.
2: Biasa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nama cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah yang mana dah kan janik masa nama. Nama janik itu ya menyok cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terubah ya. Tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai dini gak bawang besai lengan.
2: Bawang burak besai lengan. Okay. Ini akhirnya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu atau di sumai ya.
1: Oke mili itu dah. Ke jane nyangai terjun ba kali ke dar tuang.
2: Oh ya mesti ke kita tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompresori. Nanti bisi lu buat mesin bab tayes sirap kemimit kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu, cak.
1: Aku ngomong tadi, namanya resepi itu, mesti kena papan anjal, cak.
2: Oh, nadai. Optional?
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal, kah?
2: Nanti si papan anjalnya.
1: Tongkah apa, tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung, kejani, hanya di atas, cak, ke baru. Makanya ya, kerupuk ya, mimet lagi air, tanya, cak, nyaman lagi saya. Ya, kena nentu ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.